0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kukersaning Allah subhanahu wa ta'ala. Urang tiasa ditepangkeun deui di Jomantara ngalangkungan radio nu dipigandrung nu dipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara Dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang haturkeun Dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku Alpukahna atanapi kenging pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu Tetes Alpa Propolis tiasa ngalandungan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kade ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin Jamu Tetes Alpa Propolis supados sehat deui, tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateacan dikawitan ieu Dongeng Sunda karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Hidup dinamis bersama Alpa Propolis. Perintis kesembuhan yang praktis tapi logis ya Alpa Propolis.
0: Supados tenyang kolong teuing kana waktos. Sumangga urang haturkeun Dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian ka-35 wirujeng ngadangukeun sor.

0: si ate kumawaan ni Mayhan si Tumang Sangkuriang. Yan kumawaan ni tanga dahar ati na kaaying. Hmm? Katinapisan siya ma. Dasar pangkawara siya ma Sangkuriang ite.
1: Dayang sumi beki amak. Sangkuriang rewas nenyo ibu na amak hantate.
2: Bu, ibu.
0: Naon siya. Kurang ajar siya ma.
2: Abdi teh amak pisan ka si Tumang. Anu gening melid kakara ayeuna si Tumang ngedul kitu. Titah ngarontok bagong kelaka melid kana bitis abdi bu. Heran abdi oge si Tumang teh jadi keheul bu. Keur mah ukur hijijina bagong nu aya. Wuri-wuri si Tumang jadi melid kitu. Diganu lain ka musuh digana teh malah kalamiud ka abdi. Jiga anjing bodas buntut bu tetaat kadunungan ya kepaksa
0: mengesia aing teh hayang ngadenge omongan sia dasar anak kasepelan sia mah anak lurus tundung sia mah durhaka sia ada kakak kolot sia raka anak-anak kan tegablek dasar rumah sia sia teh teu bisa ngulang tarima.
1: Dayang sumikat cida bendu na socana perem rarai keneuk lir besi atah beuleum. Amekan dayang sumi turun naik. Napas ngahegak leungeuna ti peperekat bakat ku keheul jeung amek ka Sangkuriang. Napugu atuh Sangkuriang kakara harita. Ningali ibuna amekna kabina-bina ngacenghok kaget. Manehna reuwas. Panyana teh indungna moal amek sarupa kitu. Puguh we. Apan terati biasa na dayang sumbi masak itu sabar na anda lemi ke anak tu boleh ngamemenan tu boleh ngehargaan tapi ayo na amak na kebina-bina Sangkuriang hargeun tu bisa ngomong sakujur awak na asap beku
0: kunaon sia teh kumawaan ni mana si Tumang kunaon sia teh setan nanti gak beteng ngerasaan sih teh nanti gak rasa bumela nasi Tumang kasia nanti gak rasa Tumang lima sih teh kan gue setengah hati ya kasia bumela jawab Sangkuriang jawab
1: Sangkuriang ngecan bisa ngejawab benget na sepak cara mayit rewas nutai papadana. Lantarana tadina dianggap mualna naon dianggap biasa malah dianggap lucon ku Sangkuriang. Tapi nyata na ibu na sakitu amekna amek lain memeusan. Tapi kakasar sasaurana na apan terapti biasa na dayang sumi ma istuning sopan kasasaha oge sabar ikhlas. Tapi ayeuna socana beureum lin ibarat bijil seuneu wae ti dayang sumi. Dayang sumi beuki amek ningal putra na kalah ka ngahuleng teh cung cengkat haok nyarekan deui parisot tunduk
0: Sangkuriang dasar anak setan sia mah anak setan sia mah anak nu kang kagalai ku iblis sia teh anak nu geus kagalai ku iblis sia teh kasandingan setan sia kami ngeus cahayang boga anak anu teu bisa malas budi sia kurang ajar anu teu bisa mulang tarima ka kolotna hayo ini montong ceceng di imah iya siate hayo nyingka nah siate nyaho iya si Tumang teh no jadi sabab karena gue mengarna siya ke alam dunya si Tumang teh sananya sato siate syariatna sato siya
1: Sangkuriang ngajeng dan rewasa lemutan asa kelabur rarasaan asa dina pangimpian ibu na anu sakitunya ah na anu sakitu dedeh na anu sakitu bager na kamanehan anak dumadakan ayah nama kacida amak na Sangkuriang tepi kata bisa ngomong cina abahing kurewas jeng siun benget na beki sepak Sangkuriang can usik can pindah cina tempat na bayang sumi beki amak
0: hayo sia ini sia ini cicing di dia sia cicing di dia
1: sakali deui dayang sumi ngusir Sangkuriang malah bari ngoceng kangkop kana sinuk anu rek diberesan ku umi koceng kang deka Sangkuriang anu masih kana ngacentul hareugeun
0: Sangkuriang kunaon sia teh ngajadobay di dia hayu ini sia ini kami ngeste hayang nanya banget anak anu durhaka sia. Durhaka sia. Ngeswani maehan. Ngeskan jadi cungkak lantaran anjen goblak ke dalam dunia. Sampai yang salat nasato. Apa sia eta teh? Apa sia sia teh? Tak ada paehan. Cuar kudu keuis sia mah.
3: Ya aduh ibu. Ibu. Ibu.
0: Kurang ajar.
3: Ibu.
0: Kurang ajar sia.
1: Itu nate pangahembatkeun sinduk prek nenggel sang kuriang, nanyo kitu sang kuriang reuwas ngakeureu satengah rumangis.
3: Aduh. Bu. Bu.
1: Bari terus sang kuriang ngakilek miceun narajang, tapi sinuk anu datang ngacepet kena keneh kana sirahna. Hayu, petrak nanggal pisan.
3: Aduh. Ibu. Ibu. Ibu.
0: Kurang ajar sia. Ini sia nya na. Ini sia.
1: Sang kuriang bari ngusap sirah na anu kerasa nyeri. Tetela panenggel teh tarikna karana da puguh nu nenggelna bari jeung amarah atuh.
3: Gebeg
1: sang kuriang reuwas dina sirah karasa aya nu paseuh jeung nyerina lain lumayan. Sang kuriang geter hatena ramo urut ngusap tatu dilikan breh getih beureum dina leungeun sang kuriang harita. Sang kuriang can init sirah nages baseuh ku getih dayang sumbi kalah beki amek haup lenyentak nitah init percutunjuk.
0: Hei anak durhaka sia, anak durhaka sia, kuno masih kena ngecedong. Hayo init kami ngeste hayang nyaho, ngeste hayang nenyo banget sia. Init sia, init sia.
1: Dayang sumbi amek nages teka wadahan salida ngakidir kepangaruhan ku hawa nafsu setan. Poe eta dayang sumbi kena ku poho. Poho kana diri, poho kana maha kawasa. Anu aya ngakolak jero dada, nganapsu amarah wungkul nu ngajadikeun diri na galak ngamek ka anak anu taya wates wangenna. Nanyo kajadian kitu bi Umi anu sasat jadi kokolot di eta imah, boga kewajiban pikeunnya pihak anu keur ngumar amarah. Seuleuneu nyampeurkeun brek deku payuneun dayang sumbi pok ngomong dari anak karana.
0: Nyai gelis parantos parantos gelis parantos parantos parantos gelis ulah kadalon-dalon ulah ngelajur nafsu ngomar amara gelis eta teh putra hidup bili mata kaduhung akhirna parantos ulah dipanjangkeun gelis.
1: Dayang sumbi kawas anu torek pepeling tibi Umi teteurak tekadangueun ku anjeunna curugna kalah beki bentik haok di kasang kuriang nu aya di kaen hidinya.
0: Sang kuriang ayeuna pisan maneh kudu init kudu mingat tiya tempat kami geus teu ngidinan ka maneh pikeun cicing di ieu imah sabab maneh geus kumawani maehan kudu geus jadi lantaran anjeun goblak kalah kalam dunya di kasana. Mau kudu terus terang eta bapak maneh situ mangte bapak maneh situ mangte. Sarajan wujudna anjing tingali satia jeung bebelana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sang bapak saha ieu teh, Pak?
5: Bapak Oming.
4: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
5: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
4: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
5: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
4: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
5: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
4: Oh, gitu.
5: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
4: Biasana pamitas jadi kumaha karosna, Pak?
5: Abdi mah pingsan wae, Pak.
4: Oh,
5: sering digugul.
4: Mohon.
5: Tadi koyang ungat sesek jadi sesek teh kacapean teh. Tidinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Ai teh pembengkakan jantung. gitu. Untuk nyeri.
6: Mohon.
5: Sok ngewodo dada kita.
6: Mohon.
5: Dada teh asap mah nyeri. Kuma sok finish ngewod kita ita dada. Yeah, dada di punggung kita ita pas gitu. Terus lambung lamun dahar teh naik kalhur. Naik kalhur engap kayak gitu.
6: Terus kayak engap omingnya.
5: Nah,
6: terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami Pak ieu panyawat teh?
5: Hampir 5 tahun lah.
6: Mohon. Tah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae tos ka mana wae Pak?
5: Ka dokter. Sekarang ke herbal.
6: Berarti Bapak pengobatan tos herbal, ya, tos ke mana-mana, tos ke medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
5: Alpha propolis drop.
6: Oh, ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alpha propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alpha propolis drop?
5: Alhamdulillah, alhamdulillah. Abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis. Karena harus pabli mah cocok lengit ya asam urat dia lelengit nyeri ya punggung alhamdulillah lengit cangkeng cangkeng alhamdulillah ayeuna
6: kumaha masih kena karaos teh sesekna
5: ayeuna mah masih kena tapi teh teh mah bisa ngepel bisa ka masjid alhamdulillah
6: di ibadah lancar
5: oh bener lancar tadi mah ka masjid ka capek
6: oh gitu
5: oh
6: ayeuna mah saatos konsumsi alpapropolis
5: alhamdulillah
6: ibadah ge lancar
5: lancar alhamdulillah lancar eubah keur mah lamun hulang sare teh riet Pak udang sare udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayeuna mah alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah yang bener-bener lain abi iya nya. Mentak abli meser. Wah, meni bebrak balik tadi tuh.
6: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis itu tos seep seberapa botol, Pak?
5: Tilu.
6: Tos seep?
5: Tilu.
6: Oh, tilu botol.
5: Nah, jeung ayeuna teh tilu jeung ayeuna ya.
6: Ayeuna teh bade ngagaleu seberapa botol li Pak Oming.
5: Tilu.
6: Jadi kan tos seep tilu, ayeuna bade ngagaleu tilu botol
5: di nya.
6: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
5: Ka hiji.
6: Oh, di botol.
5: Hiji seep hiji ta. Langsung aya-aya bahan. Ya, ima angot ima ya. Ini langsung eueuh wae ima.
6: Mohon ya. Jadi botol pertama saya perobihan Pak Oming.
5: Perobahan.
6: Alhamdulillah kok kituna Pak Oming ya cocok ku alpa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyaeta Pak Oming tambah sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan ka motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
5: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis teh cocok. Ari abdi mah nyatugan kitu anu sajen kitu anu bade kos abli bade ka propolis semangat sama cocok abli mah gitu nih ya. Alhamdulillah
6: atuh nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat Pak Oming tambah rezekina banyak nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Meni rajin ke kos rekan wae.
9: Ce muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ce?
8: Eta Ce, bade ka payun meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
9: Oh, ieu atuh Ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heula nya? Ah, iya cu, cobian gera, insya Allah karaos enakin.
8: Tetes mata naon, iya tes cu.
9: Tetes mata, tes ma, ini cu. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cu.
8: Wah, geningan seueur kasiatna, Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
9: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
8: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ce?
9: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananna.
10: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
11: Radio Peace Ciamis.
12: Radio Peace Ciamis.
11: 102,4 FM.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga.

0: kasana. Kulo terus terang eta bapak maneh si Tumang teh. Bapak maneh si Tumang teh. Sarajan wujudna anjing, tingali sapi aja mebelana. Sangkuriang, ayeuna pisan maneh kudu init. Ini tiga pertempatan. Kami geus teu ngidinan ka maneh pikeun cicing di ieu imah sangkuriang. Sabab maneh geus kumaha bani maehan kana geus jadi lantaran kana lahirna maneh ka alam dunya sangkuriang. Cek cohagna mah kudu dibejakeun mah ieu. Maneh geus maehan bapa maneh sorangan sa sangkuriang. Maneh geus jadi algojo, tukang metik pati ngalah nyawa. Hayo init ayeuna keneh cung de ka mana sia.
1: Dayang Sumi nunjuk kaluar, raraina keuneuk socana cerer beureum, amarah na ngakeudur minuhan dadana.
2: Aduh, ibu. Hapunten abdi ibu.
0: Hampur-hampur sia mah, teu ngarasakeun sia. Kana hate aing sangkuriang. Nah, atuh. Pedah eubeuh uncal eubeuh bagong, naon salahna balik mantog sia ka imah. Daripada si geus nipu ka aing, aing ngahakan ati si Tumang bapa sia. Kurang ajar mantog sia ini sia.
2: Hapunten ibu, hapunten manawi teh sanis, manawi teh sanis sato biasa. Aduh, manawi teh si Tumang teh sanis bapa kuring ibu. Aduh, nah, aduh abdi dari pasian uninga ibu.
0: Mana mah hidupna somong, beda jadi manusia sia teh. Beda itu sato. Kurang ajar sia. Ngeus tong mah carita sia.
2: Duh, punten abdi ibu. Ibu. Terang abdi teh ibu. Maweh jenis itu ibu. Hapunten ibu, hapunten ibu, hapunten, hapunten.
0: Ngeus init sia, init buru-buru, init sia. Cung ne kemana sia? Kalak Paul, teangan sia, teangan anu satya kau si Tumang teangan. Eueuh, sok sia teh. Lagu mah deui sia. Init buru-buru.
1: Bi Umi colhok bengong. Geus teu bisa ngomongna naon Bi Umi mah. Sangkuriang sadar manehna keurna as kakeunaan ku amarah nu jadi indu. Hiji-hijina batur hirup anu ku manehna dipihormat dihargaan, anu jadi gunung panangeuhan Dayang Sumbi, anu jadi panyalindungan manehanana. Tapi ayeuna sakitu amekna, sakitu amarahna geus teu bisa dionget-onget, teu bisa dikitu-dikieu. Sangkuriang sadar manehna kudu buru-buru ini di eta tempat. Hate sangkuriang ngadadak leuleus, jiwana goncang, jung nangtung, kop kana gonewa jeung jamparingna, koja jeung pesona, kalayan coba omong sarta teu amitan kanu aya di dinya. Cut sangkuriang turun ka buruan, ngeluk tungkul mata kuatir, geus aya di buruan terus leumpang maju ngetan. Maju kawetan keun nginggig geus teuluak dieuk deui sangkuriang. Ari Bi Umi harita teh barang reut ka sangkuriang anu init bari mawa gonewa, hatena bet nyeblak nyeredet kana hatena terus ngarakacak. Teu tega nanyo sangkuriang init. Jut Bi Umi turun rusuhan terus ngudag ka sangkuriang bari ngagero.
0: Ujang! Sangkuriang! Ujang! Kadieu Ujang, kadieu. Ujang!
1: Jeuk Bi Umi bari nyingsatkeun sampingna, lengkahna ponok da gejed ku samping. Gero deui Bi Umi teh ngageroan sangkuriang.
0: Ulah init Ujang. Ulah init. Ulah ngagugu ka tuang ibu, kasep. Sabab ibu teh keur bendu. Hiya balik deui kasep, balik deui kasep. Ulah init bisi kumaha onam. buru-buru ka dieu. Tuang ibu mah bedunangan ukur semet lambe. Hiap ka dieu balik deui ka Asep, balik deui, balik deui, balik deui ka Asep.
1: Sababaraha kali Bi Umi nitah balik deui tapi Sang Kuryang teu ngaliek-liek acan. Ngagedi gelempang maju kawetankeun es tugas teu rada toret deui Sang Kuryang teh. Bi Umi sababaraha kali nyelukan tapi Sang Kuryang beki jauh.
0: Kasep Sang Kuryang. Dedeh teuing anaking. Tong kamalinaan keneh sing sabar Kasep. Hayu balik deui balik deui balik deui balik deui Sang Kuryang balik deui Sang Kuryang.
1: Beki anggang Sang Kuryang teu malire kana gegerowan. Nya akhirna Bi Umi balik deui ka saung bari ngahluk bingung sedengkeun Sang Kuryang kebat lumampah beki dila beki jauh. Akhirna les teu katenyo kahalangan ku kakayan harita teh. Panon poe geus suruh. Sora tongeret reang patemalan mata ketir jeung mata keung. Sora ungkut-ungkut patemalan jeung sora rangkong. Angin leutik ngahiliwir di leuweung geus mimiti kadenge rupa-rupa sasatoan. Kawas anu miluna langsa ka Sang Kuryang anu keur nanangan tumara diusir ku Dayang Sumbi nu janten ibuna. Tekung silila braya cahaya layung hibar. Nyaangan buana panca tengah tatangkalan dan daunan jeung pagunungan koneng umyang kahibaran cahaya layung anu koneng lir emas sinangling. Bi Umi hawuleng bingung. Dayang Sumi masih keneh kapangaruhan ku kaayaan tadi. Amarah jeung nafsu ngakeudur minuhan dadana. Dayang Sumi ngabayangkeun si Tumang anu paeh katibanan ku jamparing terus disisit, dibedel, dibijilkeun jeroanana, dikodok atina, dibawa ka saung, dipasak, didahar ku manehanana. Lenyap hate Dayang Sumi lumenyap. Dayang Sumi ame ka Sang Kuryang.
0: Kurang ajar, kurang ajar Bibi. Anak teh nyaho disopan santun, anak durhaka. Teu nyana boga anak jika kitu peta Bi Umi. Teu nyana bakal kieu jadina Bi Umi. Duh.
1: Cik Dayang Sumbi bari garo-garo teu ateul.
0: Parantos Nyai. Ulah kada londaleun geulis, ulah kada londalon geulis. Sing emut kana salira geulis. Suan kala lepatan ulah deuk diperpanjang, ulah dipapanjangkeun. Sepuh anom oge nuju lepat nah, nuju lepat nah sami bae geulis. Sepuh anom oge. Bet urang oge gining sami we. Midamal kalepatan di alam dunya teh geulis. Teu aya manusia anu teu ngadamel kalepatan, teu pernah ngadamel kalepatan, teu aya manusia. Teu urang mah moal salamina ngalakukeun leres margi urang sanes malaikat geulis. Oge manusia teh sanes setan, moal salamina ngalakukeun kasalahan jeung kajahatan geulis. Wajar singa rauskeun geulis eta teh tuang putra ngahijihina geulis. Awatos berita acan dewasa pan Sang Kuryang teh karek-karek remaja kene. Anggur masing asak hampura. Kumaha mun si Ujang kemalinaan? Kumaha mun teu mulih deui geulis? Sok emutkeun ku nu geulis.
1: Cek Bi Umi leuleuy bari cari mas-mas. Manehna ngarasa hanyalu ku ayana kajadian kitu. Melang bisi Sang Kuryang teu datang deui. Ari Dayang Sumi teu nemalan. Manehna ngahuleng beraga meneng rupa-rupa perasaan ngakulung jeroan dadana. Lila-lila renghap narik napas jero nakranan. Ras inget ka Pangeran nu Maha Kawasa Dayang Sumbi teh anu geus nakdirikeun sagala rupana, nakdirikeun sagala rupana, sagala rupa perkara numutkeun kakawasaanana. Manusa teu daya teu upaya usik malik anging ku pangersa anjeunna. Dayang Sumbi ngusap dada kabayangkeun Sang Kuryang anu init ningalkeun indung harita teh.
3: Hei orang Sunda kamarana ya? tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cucurhatan tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Dapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT 1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Tadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam deh.
0: Ngawitan, kagaduhan, panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat, sareng cangkeng, sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atau sekaraos, kumaha, Pak, jantenna?
1: Asam urat, jeletutan, sing siremen, sareng cangkeng.
0: Mungun paregel gitu, Pak, ya. Bapak, biasana upami tos jantan, eta diobatan nggo naon, Pak?
1: Dokter. Mun diurut kantos
0: janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes banyak. Tah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak, karaosna?
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya nu jeletutanana. Nah, petuangan yang raraos teu seueu gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat panya. Ayeuna bapak tos seueup sabaraha botol, Pak?
1: Meseup sabotol. Ayeuna bade nami deui kanggo nyehatkeun.
0: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes, kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertos bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mah gak, Pak?
1: Ya, kanggo masyarakat, sami warga Kampung Sinar Jaya, pemaya nu karawas panyawat sepertos abdi. Ya, cobian wae ku alfa propolis. Da bege ayeuna tos sehat.
0: Muhun bapak, hatur nuhun, pido ati abdi. Mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya
5: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
4: Pakijangan Bulakamba,
5: RT Loro RW 5,
4: Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya, tetes Aini, iya
4: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
5: Hampir habis.
4: Oh, hampir ya, habis.
5: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
5: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
4: Lihat orang ada dua.
5: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
5: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabur-blabur dikit tapi masih. Kan pong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
4: Oh, iya benar Pak ya. Jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
5: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
4: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
5: Perubahannya kita merasakan sendiri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
4: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
5: Keempat hari.
4: Empat hari udah merasakan perubahannya.
5: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
4: Alhamdulillah Pak ya berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
5: Ya ini ya betul sudah cocok.
4: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
5: Tidak mengada-ngada.
4: Asli gitu Pak ya.
5: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
4: Iya.
5: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini.
4: Ya,
5: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. udah rupa banget. Beli keduanya ini.
4: Beli kedua botol ya Pak ya?
5: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
4: Baik, amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
5: Amin.
4: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi
5: ya,
4: sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mainnya ini.
5: Amin.
4: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
5: Amin, amin. Ya.
4: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM Radio Peace.
8: Radio Peace.
7: Sahabat sehat, keluar.

0: amekeun keneh kana naon-naon anu pieu ka alaman. Urang ajar gara-gara sia-sia. Aing bakal diusir ku indung. Aduh. Setan teh dasar sia mah. Ngeunah-ngeunah we. Aduh. Maka ngejebian sia tingkar kroh. Geuh sia. Maka ngejebian aing keur sedih teh sia. Dipale dog sia ku aing ah. Awas sia ku jam paling dipaehan ku aing. Ganeh sia kan kalenyohan sia ah. Kedep we teh kurang jar sia ah. Aduh. Aduh sia. Dipanas sia kaung dipaehan sia koing ha. Aduh. Ari tadi sia teh kamarana gejul sia. Monyet dasar sia ah, kurang ajar sia ha. Dasar goblok sia mah ieu ah. Dasar sato sia ah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
2: Maida.
1: Maida linggihan paling mana?
2: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
1: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
2: Vertigo sareng ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
1: Mah ieu panyawa tos sabaraha lami mah?
2: Ah, vertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana tuh kaetang teu aralit keneh.
1: Tos lami pisan mah nya.
2: Nya eta mah vertigo mah dilandongan gitu ieu deui, ieu deui sumping-sumping deui.
1: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sareng nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karaos nama?
2: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan ah teu tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng gitu.
1: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana mak?
2: Sok biasa we ka dok biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
1: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
2: alfa propolis.
1: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaos nama?
2: Ayeuna rada sakinten salira mah teu saram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calang apa kitu. Ngahanyu sesek.
1: Dino vertigo na kumaha mah?
2: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mendamang geus kan
1: cik. Ayeuna teh tos seueur sabaraha botol mah?
2: Nama ge dua.
1: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat na mah?
2: Tingawitan neuti ka hiji.
1: Oh. Karaos teh. Mah kumaha cara konsumsina?
2: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes wonten genep tetes.
1: Maida, hatur nuhun karena kesaksiana mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar manya.
2: Amin.
1: Hatur nuhun manya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
5: Oh, Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Iya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
6: Yang kedua
5: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah.
5: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh, berair, merah.
6: Merah ya.
5: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah setelah

0: waktu pembelian pertama itu kan nobatin itu, apa ada perubahannya gitu Pak?
1: Nah, alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya mendingan. Yang tadinya gatel ya enggak, cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
0: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
1: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
0: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
1: Ya, dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
0: Oh, alhamdulillah. Amin. Gitu ya. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kan, yang mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
1: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
0: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
1: Amin. Amin.
0: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

hari tadi sia teh kamarana gejul sia. Monyet dasar sia, ah kurang ajar sia, ha. Dasar goblok sia mah ieu, ah. Dasar sato sia, ah. Sang Kuryang Rembang deui anger cara tadi cepet maju ngetan. Henteu pungkal pengkol. Lempang Sang Kuryang teh terus lempang. Lempang ngaleng hoy ngadutun sakapeung terus lempang teu boga tujuan teu boga patokan Sang Kuryang teh. Padu jauh tinungna asal anggang teh Dayang Sumbi anu geus tega ngusir manehanna. Harita teh basa layung mimiti hibar, hate Sang Kuryang beuki teu puguh rasa. Hariwang, longkewang, sungkan nyawang kana mangsa mangsa katukang. Tapi pengalaman anu anyar keneh hese dipopohokeunana. Malah mah boa moal leungit satungtung jagat ngadeg keneh mah. Eta pengalaman poe tadi. Hiji pengalaman anu rohaka anu aheng anu matak bingung mikiranana. Gorobas, gorobas Sang Kuryang leumpang di nubala. Geus teu milihan jalan anu caang jeung rata. Kajeun curang kajeun bala ku Sang Kuryang disorang asal cepet maju kawetankeun. Nya akhirna mah Sang Kuryang ngerasa capek, reg eureun heula dina catan. Cumpagug bari nyekelan gonewa, hatena teu weleh mikir malah tumanya jroning atina. Duh. Ibu, nakunaon atuh ibu teh ibu? Tapi katega ngusir aing bari amek anu kacida ibu. Jeung naha atuh ibu teh mah nanyaah-nyaah ting ka situ mang ibu. Naon ieu teh hartina ibu Dayang Sumbi? Aing tega diusir lantaran aing geus paehan si Tumang atuh da apal ibu. Sugan teh Tumang teh lain anjing anu disayang ku ibu.

0: Eueuh tempat kerpa kumaha teh puguh apa aing teh eueuh geuningan nu aya oge si Tumang. Heran aing teh teu apal manya. Aing teh sebagai manusia anu sampurna tapi boga bapak sato. Kacida meureun aing teh dihinakeun ku batur ku bararea. Aing boga bapak ngarupakeun sato. Anak itu mah ibu oge geus nyin kasalahan. Nah, ieu nepi ka kieu gaayaan teu karasa ku batur. Aing teh tilal leutik digerekeun ku hiji inung. Bapak mah teu apa, daya oge eyang. Anu cek atur memang Kangjeng Raja. Beda jeung batur boga bapak boga inung anu kumpit. Kitu teh kerentesna hatena Sang Kuriang baris sedih. Ari panon mah melong kana kakayon anu kasorot ku cahaya layung harita teh. Manuk recet ti sarada, kawas anu surak eak-eakan mupuas ka Sang Kuriang anu keur meujehna laratungara meunang kasedih tinu jadi indung. Ku Sang Kuriang kadenge keneh sorada yang Sumbi nong toreng dina ceulina.
1: Anak kurang ajar. Budak teh nyaho di sopan santun. Durhaka. Durhaka. Tenyo dibalas budi. Hayo ini.
0: Jengeng kana ceuli leng asa mata krieur kana sirah ku Sang Kuriang karasana. Kadenge keneh aing diusir. Pajarkeun aing budak doraka. Teu nyaho balas budi. Renghap Sang Kuriang narik napas jero banget ku tengara ti nah ada yang Sumi tebe ka kitu. Tapi Sang Kuriang sadar ieu kabeh gara-gara manehanana anu kumawani ngabohongan kanu jadi indung wani nyebutkeun ati uncal padahal nusanyana ati si Tumang ati anjing. Nah eta meureun gara-gara ngabohong saeutik teh. Duh paingan atuh anu ngabohong masuk ka dongdon temahna jadi cilaka ku pamalas sorangan. Aing jadi nanangan nasib anu kieu anu cakie gorengna gara-gara ngabohong saeutik. Komo lamun ngabohong gede da cacak mun aing teu ngabodo mah meureun kana jadi indung bua moal aya kajadian kieu nu teu wiba ka diri aing. Tapi dararasaan mah aing teh bener rasaan mah aing teh. Aing teh hayang babakti kana jadi indung, hayang nyomponan pamenta ti indung. Da bisi mata kuciwa buktina ati anjing oge ngeunah geuningan naon bedana jeung ati uncal. Aduh. Tapi lamun anjingna lain anjing si Tumang mah meureunan bisa wae. Moal jiga ayeuna. Heran ieu dunya. Aduh, heran aing oge teu ngarati banget ku teu ngarati. Jadi mun kitu mah Dayang Sumi teh inung aing teh kawin ka anjing mun kitu mah ka si Tumang atuh dikawin ku si Tumang. Nah, ceuk beja mah Dayang Sumi teh putri geulis kabina-bina turunan menak turunan raja. Ceuk beja mah. Tapi nah, daek hirup pipileuweungan aya naon? Ceuk Sang Kuriang bari ngusap beungeut terus ngahuleng deui. Mikiran eta kajadian dilalila mulak malik pertanyaan jero hatena hantem mikiran sababna naon nu jadi marga lantaran Pangandayang Sumbi anu sakitu werakna sakitu amekna kamanehanana. Ku Sang Kuriang kapikir ayeuna mah tangtu lainan sakadar di bobodo lain ngan sakadar kalengitan si Tumang pasti aya anu leuwih ti kitu aya ka sang tukang anu leuwih penting. Duh naon atuh ibu kumaha atuh ibu nah atuh ibu teh tepi ka tega sarupa kitu nah tepi ka wani ngusir ka kuring ka anak kan hiji-hijina ibu teh boga pisan ras-rasan anak kitu mah nyaah keneh ka si Tumang batan ka aing tapi ieu teh pasti aya sababna. Sang Kuriang terus mikir. Rupa-rupa pertanyaan terus-terusan timbul dina pikiranana. Tapi hiji oge teu aya anu kajawab lantaran moal aya anu nerangkeun ka Sang Kuriang. Geus kitu sang kuriang leumpang deui ngeluk tungkul bangun rungsek lengkahna leuleus padu maju asal ngalengkah pokona mah asal jauh tinu jadi indung dayang Sumi nyingkahan anu keur wera harita teh.
2: Eleuh. Hanya kalpisan geningan baraya waktosna parantos penyekapan deuinya. Rupina acara dongeng Sunda dina jejer carios sang kuriang kaberangan karangan Kiliksa bagian ka-35 urang tunda heulanya. Urang teundeun dihandeuleum sieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enging Abah Damis ngadongeng deui di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alpa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alpa propolis. Wilujeng kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mohon sarang saya nambi ente mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh Ibu Yaya, mohon upami linggi
3: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas mohon. Tos ngaleut alfa propolis saeb sabar botol.
3: Tos saeb sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos.
3: Anu karaos darah tinggi, rematik, lambung, sarang radang pinggul.
2: Mohon. Namanya sabotol yang ngaleut teh.
3: Mohon.
2: Pas namanya di check up naon wae ento sehat teh?
3: Ento sehat,
2: ento sehatnya
3: pas
2: lungsur
3: kantun rematikna salit.
2: Rematikna salit
3: sarang
2: radang pinggulnya.
3: Radang pinggulna mun.
2: Mohon mun eta teh namanya sabotolnya.
3: Mohon.
2: Alhamdulillah, ayeuna kan dilajengkeun nya.
3: Mohon. Alhamdulillah ieu mah tos teu karaos.
2: Sabaraha kali sadin teu ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes teh?
3: Genep tetes.
2: Berarti anjing
3: siang sarang wengi.
2: Wengi bae babonya.
3: Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: 81.
1: Bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38.
2: Kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
1: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga, karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
1: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagaluh, atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
1: Promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirta Galuh
2: terus berkarya untuk negeri.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
4: Ibu Aya Dede.
3: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
4: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
3: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
4: Ngajahit.
3: Ayeuna yuswa sabar taun, Bu?
4: 48.
3: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
4: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
3: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
4: Ese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
3: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
4: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
3: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
4: Alfa propolis.
3: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
4: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
3: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
4: Di radio.
3: Matur nuhun, bidoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
4: Amin, amin ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: sombong, Bang.
1: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panjawat mah aduh pinu lambung mangtanya asa atos nariren ieu we nyanak mobil mangtan teras kana ieu lutut janten kumaha kitu aduh nyararina teu tiasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kana ieu kana pundak pinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kana mastaka.
1: Pak Umid, karadapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panjawat di tahun 2008 sa aliran latino mobil we.
1: Muhun, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dokter we eta da mangsa dinten ka dituna ka dawi deui. Ka terasek teh sugikeun ka entos direrenan ka rumah sakit nya ka dokter ya teh acan teh tos ieu mantan faktor kitu sarua bae.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos kumaha, Pak?
2: Aduh teu kiat dugeun ka naon pingsan saurna teh dugeun ka kitu maka pingsan mah dirawat oge okay, teh 20 dinten.
1: Ayeuna Bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameleun kitu nya. Tuang oge nah dan sarieu kok teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
1: Muhun alhamdulillah.
2: Namanya obet tilu dinten panyawat teh atos ararisal duka ka mana dah.
1: Pak Umid, CF seberapa botol ayeuna, Pak?
2: Kurang 6 botol ge cacan, iya cacan CF.
1: Jadi tos karaos siatna panya.
2: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
2: Ya, konsumsi mah teh ending anjing, genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos Bapak, mangga, Pak?
2: Mun, si abdi kitu nya. Khususna ti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaduh ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
2: Amin, amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar banyak.
2: Alhamdulillah, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alfa Propolis, Bapak Sahana Minap.
1: Salim Suteja.
0: Alamat lengkap di mana, Pak?
1: Desa Bangunsari RT5 RW5 Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut Alfa Propolis tos sabaraha botol?
1: Paranto CF 2 botol.
0: Bapak kunaon kitu Pak panyawatna?
1: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot gitu. Alhamdulillah ayeuna mah parantos ngaleut jamutatus Alfa Propolis. Alhamdulillah damang gitu penyakit abi teh.
0: Di sabaraha botol Pak damangna?
1: Eta sebotol ge parantos setengah botol eta. Parantos saya reaksi. Ya alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
0: Bapak kegiatan naon Pak?
1: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu. Ya petani sawah, petani perkebunan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Ke para pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes Alfa Propolis simkuringge alhamdulillah tos saya 2 botol penyakit simkuring teh parantos alhamdulillah damang.
0: Bapak tos ke mana wae Pak?
1: Berobat ke puskesmas. Oh, kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sa kapung-kapungan sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobatna dirawat gitu udah muter teh sih sapertos anu dijungkol-jungkolkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawatan jantan biasana kumaha karosna, Mak?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
0: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karosna, Mak?
1: Alhamdulillah, tos tekaraos peuri, tekaraos pegel gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, seep dua tilu ayeuna gitu.
0: Di botol kasabaraha emak ngaraoskeun khasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we nu anu pertama mah tekaraos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
0: Oh, seueur kelebihanna mah nya.
1: Nuhun, alhamdulillah.
0: Mak Icu kitu-kituna hatur nuhun. Ya pi doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambi sehat oge rezekina tambi lancar. Amin. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sarang sahana mina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten,
3: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10 RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng, puyeng.
2: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
3: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan ginten lah.
2: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
3: Obati iya di apotek, ngung teh aya karaosna gitu. Ngadangu, iya, tiridaw iya, ginten bapak nyobian ka dieu, alhamdulillah. Tilu dan tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag. Karena biasa sopi pijetan, enak mantep gitu.
2: Entahin teh, bapak di landongan ku
3: alpa propolis.
2: Alpa propolis teh uningati mantan bapak.
3: Tidak di radio
2: cara ngangge-na kumaha bapak.
3: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
2: Bapak seep sabaraha botol alpa propolis?
3: Bapak mentos seep sabotol.
2: Karaosna ku alpa propolis di botol ka hiji ini aku mah tak karaosna.
3: Tilu dinten mulai tilu dinten obat bapak tos karaosa rampang.
2: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nusanesna karaosna kumaha pak?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti ayah. Ayeuna tengan bapak mah hoyong dugikeun ka norma sehatna gitu.
2: Bapak atuh nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
3: Amin, amin.
2: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace,
1: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Lupis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya Minya.
3: Ya.
2: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya Minya.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Ya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabaraha lami Umi teh?
3: Tos 8 sasi. Nampen terang sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
2: Oh, ngawartosan.
3: Tapi kebian ka dia alhamdulillah.
2: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sareng
3: rematik ieu
2: teh. Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teu pami lambung anu karaos kumaha teh Mi?
3: Panas ieu padaharan teh panas ieu.
2: Padaharan teh panas angin teh nya. Mun jadi ngabatu panginten nya ngabata. Laras-laras. Upami rematik mah
3: nyeri ai gugah ge teh tuur teh.
2: Dorong kujutan panginten
3: nya. Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di risbang teh.
2: Mun sabaraha lami eta nuju aranya teh 8 sasi.
3: Ah iya teh malah lami nya 8 sasi.
2: Mohon benar. Tah ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Sareng senang ngaleut kumaha tau
3: raos
2: we raos kamari nguping warto saur ceu atuh dua dinten teh teu aya cenah nya
3: nya
2: leungi cenah nya ka babu cenah nya
3: nya kamana meni eda teh ka raos teh ya
2: oh alhamdulillah panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng remati kamari mah sa teu acana ngaleut apa propolis teh teu tiasa ieu panginten
3: geus tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dieu teh sing karejungan
2: mohon
3: asa digerihan ieu teh teh asa cocogan gitu
2: leres. Tak sarang-sarang ngeliat iya, alhamdulillah nyaman.
3: Alhamdulillah ya nanti.
2: Sabar kali saya dinten ngeliat itu.
3: Tiga kali kemari mah.
2: Mohon.
3: Ayo namanya tetes meningan.
2: Alhamdulillah mohon. Sabar tetes ngeliat itu kemari.
3: Tiga genap tetes kini sedintennya. Sekali ngeliat.
2: Genap tetes.
3: Genap tetes.
2: Tiga kali panggitannya.
3: Iya.
2: Tiga kali.
3: Tiga kali.
2: Oh berarti mohon.
3: Mohon sare.
2: Berarti 18 tetesnya sedintennya.
3: Anjing-anjing gitu.
2: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
3: Amin.
2: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860
4: 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 sa botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol. Rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karawas. Ayah sehatna, alhamdulillah gitu, syariatna.
0: Bapak tos ka mana wae, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina kitunya. Di radio nyobiannya alhamdulillah ayah karawasna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak?
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ke pendengar Radio PIS?
1: Oh, ayah, ke warga sekitar, ngupingkeun kana ieu radio. Anu sami gaduh panyawat sapertos abi, cobi meser alfa propolis. Abi oge, alhamdulillah, syariat. Neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggi di Palimana, Ibu?
2: Linggi di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ya, panyawat tos lami?
2: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tirusasi.
1: Pami ya panyawat tos jantan biasanya kumah karaos na, Bu?
2: Ya, ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah. Ayo nama sakinten teras.
1: Ibu ayana nuju diihtiarkan nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Kumaha buntin saat atas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat naon nu karaos ku ibu?
2: Alhamdulillah nutadina alim emam. Ayo nama hoyong wae emam kawit nama alim nanaon pokok nama emam dia mung dua suap gitu. Saat atas propolis eta tilu dinten abdi kersat uang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oke kolesterolnya kumaha, Bu?
2: Anu diabetes, kolesterol tegado mung diabetes abdi tos. Aya setahun ke obat diabetes.
1: Berarti ayeuna majeng ka normal gitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya seberapa botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong emam nanya nuta dina limam hoyong emam karaos hasiatna teras anu padina dina sabotolnya tas karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngerti mana Bu Alpha Propolis?
2: Radiopis nuhantina radiopis FM-nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsi na eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Karena caikin nganggo genep tetes sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sarang trek paru, alhamdulillah Pak Atos Pak Popoli, alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga sementen kasadayana konsumsi Pak Popoli.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambah sehat rezeki tambah lancar bunya.
2: Amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Atur nuhun, baraya pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih, baraya pis masih bersama 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
5: 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
3: Sesaat lagi Anda akan menyimak acara Dangdut Pis di 102,4 Pis FM. Selamat mendengarkan.

0: Info Alma. Info Alma. Info Alma.
1: Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua, ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas, berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AB kasaksian di pengguna Alfa Propolis, Ibu Sahana Mina, Ibu.
3: Aja Ana Hasanah.
2: Alamat lengkapnya di mana, Ibu?
3: Di Desa Baregdeg, RT 1, RW 2.
2: Ibu teh tos ngaleut Alfa Propolis teh sabaraha botol?
3: Sabotol. Namun setengah geus terus karaos, enak bobot tibra.
2: Oh, saya tuh Ibu, Ibu kunaon kitu panyawatna?
3: Lambung, teras nyeri sirah, badan nyeri, sareng sesak.
2: Aya nu paling enakeun, anu paling karaos naon, Ibu ayeuna?
3: Ayeuna kan tuun aya dina tuul sekedik, dina panangan sekedik. Cengkring.
2: Aya asalna kunaon kitu Ibu tuh warna?
3: Tuh rematik sur dokter mah.
2: Kumaha teh Ibu mun karaos teh enakeun atawa kumaha?
3: Nyeri uhun.
2: Pas atos ngaleut Alfa Propolis kumaha enak karaosna?
3: Ilah rampang, bobo tibra kitu mam ageung gitu
2: kumaha. Ayeuna Ibu teh mesek ka sabaraha botol ayeuna?
3: Kadua botol.
2: Ngalajengkeun mana Ibu anu teh karaos?
3: Ieu tuur sareng panangan.
2: Ibu teh sok ka puskesmas ngangge obat dokter atawa teu aya?
3: Mana-mana Ibu mah ka Bandung ge diterapi kantos, diterapi anu dibakar ku batu giok. Oke kantos udah selalu batu teh cenah saya tapi da teu aya karaosna gitu. Soal 2 tahun Ibu ka mana-mana lalanong ayeuna baru kenging ieu alhamdulillah.
2: Tos ka mana-mana berarti Ibu mah. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS.
3: Warga-warga anu aya di Desa Baregdeg anu gaduh panyawat kawas Ibu mangga raoskeun meser apa-apa polis ka studio radio PIS.
2: Nuhun pisan ka Ibu Haji Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ih, jangan ikut cek terus matanya. Nanti merah loh.
5: Kena debu nih.
4: Dan gatal lagi. Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
5: Ah, yang benar.
4: Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
5: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, tesma aini.
4: Aman gak nih?
5: Ya aman dong. Tetes mata, tesma aini.
4: Sudah dijamin 100% herbal.
6: Tetes mata, tesma aini. Dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpha.
1: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri, ya. Dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang di mana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sahiji penjahit anu aya di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sareng papasahan namina, Pak.
3: Pak Anang.
2: Bapak linggihan paling mana?
3: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
2: Ai bapak ayeuna yuswa sabaraha taun, Pak?
3: 47-an.
2: Sadidinten bapak damel naon, Pak?
3: Ah, biasa we kuling aput bapak mah.
2: Kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
3: Teh biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sareng nyeri cangkeng gitu.
2: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha, Pak?
3: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sareng sesah ulem gitu.
2: Mohon bapak tata acana nganggo alfa propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
3: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
2: Selama pengobatan eta kumaha aya probiada panteu, Pak?
3: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
2: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
3: Alfa propolis.
2: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha nu karaosku, Pak Anang?
3: Alhamdulillah. Satosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun anu mah. Janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teu aya anu mah. Kantun ieu beugahna sakali deui teh.
2: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
3: 2, ayeuna bade katilu ya.
2: Mohon berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
3: Sadinten teh 3 kali anjing-anjing siang sareng bade kulem.
2: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
3: 6 tetes.
2: Pak Anang uninga alfa propolis di mantan, Pak?
3: Radio.
2: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat seperti bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
3: Nya panginten ti bapak mah ulah ieu ya, ulah putus asa we kitu we dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Terpenting mah ikhtiarkeun lah.
2: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis jantan tambi sehat rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Hadir tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: 81.
1: Bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38.
2: Kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
1: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga. Dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. Karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
1: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga. Dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagaluh atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
1: Promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirta Galuh
2: terus berkarya untuk negeri.
3: Radio Peace FM.

0: Info Alpha. Oke, kita bungkus ya.
1: Baik.
0: Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya. Aman nggak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasir tadi? Gimana silakan Pak Mahani?
2: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakan obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
0: Lebih aman.
2: Oh, orang yang kita anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti sudah jauh lebih aman. Jadi sangat aman.
0: Tadi disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak. Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia usia emas gitulah, the golden age.
2: Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3. Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak. Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
0: Baik, itu tambah, sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para konsumen-konsumen kita.
3: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sareng Bapak saha, Pak?
6: Bapak Dadang, Bapak Dadang Cukur, Kelapa Nunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kelapa Nunggal, Kecamatan Cikoneng.
5: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
6: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
5: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
6: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
5: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
6: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seru nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
5: Panadang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
6: Nganggo Alpha Propolis.
5: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihanan wae deras ku Bapak.
6: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Karena lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah abi geus ngalandongan lambung, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
5: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
6: Abi 50-an, Pak.
5: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
6: Atau sedua bade tilu ayeuna teh.
5: Pandadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
6: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
5: Pandadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
6: Hay kawitna mah abi ge kirang percantunya, Pak, mung rarencangan. Aing ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan kang cina nganggo ku iya ku propolis cobian cina ABG Bapak Abi cina setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah, terus biasa di papa
5: alhamdulillah.
6: Itulah cebi teh Abi bade meser lah cina nyobian, mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
5: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih gaduh panyawat saperti bapak, mudah-mudahan tiap waktu inspirasi, mangga Pak.
6: Ya, atuh kanu sanesna, kanu panyawat saperti abi, mudah-mudahan ngegaraleuhnya, Pak. Ngegaleuh lah
5: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiannya. Doa Pak, mudah-mudahan saat
6: amin.
5: Polis Bapak jangan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Aini. Ibu di mana?
7: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu tos nganggo Tesma Aini tos sabaraha botol?
7: Tos 2 tilu sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
1: Ibu teh kantos nama nganggoan teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
7: Alhamdulillah seger titingalian bengras gitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh gitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
1: Ibu tos kamana wae berobat mata?
7: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
1: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
7: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena ge teu acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger kaetana teh cara rekas jelas.
1: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
7: Oh pesanan apa panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis.
1: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
7: Abdi Neni Sri Herlina.
1: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Berikutnya, propolis alfa juga sangat penting untuk mengatasi masalah gizi lebih. Pada orang yang gizi lebih, terutama yang obesitas, maka yang bersangkutan mengalami satu kondisi di mana antioksidannya itu menyusut, sangat sedikit. Tetapi radikal bebasnya sangat tinggi. Ini sangat berbahaya kalau dibiarkan, karena dengan kondisi antioksidannya rendah dan radikal bebasnya sangat tinggi, maka yang bersangkutan sangat mudah ya terkena inflamasi, terkena berbagai macam penyakit, misalnya diabetes, kanker, dan lain sebagainya. Nah, untuk orang yang semacam ini, maka ya kita perlu antioksidan alami. Perlu bantuan antioksidan alami yang kita datangkan dari luar. Nah, di sini bisa saya katakan bahwa propolis merupakan sumber antioksidan yang bermanfaat menetralkan radikal bebas tadi, sehingga bermanfaat membantu mengatasi gangguan metabolik akibat radikal bebas yang terlalu tinggi tadi. Jadi penderita diabetes, kemudian kanker dan lain sebagainya, itu bisa sangat terbantu dengan kehadiran antioksidan alami dari luar yang disediakan oleh propolis. Bagaimana dengan masalah gizi kurang? Nah, gizi kurang ini ditandai dengan penurunan imunitas dan rentan infeksi.

0: Nah, kita semua tahu bahwa propolis ini bertindak sebagai imunomodulator yang bermanfaat meningkatkan imunitas. Maka, propolis sebagai sumber antibiotik alami akan bermanfaat melawan infeksi secara langsung. Jadi, inilah kehebatan dari propolis.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
3: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 Hijin RW 8 Kertabumi.
2: Bapak tos ngaleut Alpha Propolis tos sabaraha botol?
3: Tos sabotol kadua ayeuna.
2: Bapak kamari teh panyawata kunaon, Pak?
3: Nyeri ka cida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tangga bete engawe ka dieu meser.
2: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
3: Teu acan ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu. Nepi teu aya reakina.
2: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleut?
3: Tina sabotolnya tos karaos. Anu hayang damang gitu.
2: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge nusanes?
3: Kanggo abdi sareng kaum pun bojo. Aya amin engal damang gitu.
2: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
3: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
2: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: TSA
6: bukan.
5: TSPA
6: bukan.
5: TESA
6: bukan.
5: Ya terus apa dong?
6: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
5: Obatin pakai apa?
6: Nih cobain. Tetes mata Tesma Aini.
5: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
6: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
7: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
5: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
6: Coba baca ini.
5: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
6: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
9: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssanijabar.net
10: www.radioprssanijabar.net.
11: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. dan kilas radio edisi kali ini diantaranya mengenai
10: serentak di Priangan Timur, apel kebangsaan jaga rawat Jawa Barat digelar jelang HUT RI. Marak kebakaran lahan dan bangunan di Tasikmalaya, Pangandaran, Ciamis hingga lonjakan 638% di Garut. Pendengar, inilah kilas radio selengkapnya.
12: Kilas radio.
13: Kilas radio.
12: Kilas radio. PRSSNI Jabar wilayah Priangan.
10: Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, jajaran kepolisian di wilayah Priangan Timur menggelar apel kebangsaan jaga rawat Jawa Barat untuk Indonesia secara serentak Jumat kemarin. Kegiatan menjadi momentum penting untuk memperkokoh persatuan, persaudaraan, serta menjaga kondusivitas keamanan di seluruh Jawa Barat. Di Garut, apel kebangsaan dipimpin langsung Kapolres AKBP Niko N. Adiputra bersama Bupati Garut dengan membacakan 5 komitmen deklarasi kebangsaan untuk menolak hoaks dan intoleransi. Sementara di Ciamis, Kapolres AKBP Eko Iskandar memboyong 50 elemen masyarakat untuk menandatangani ikrar bersama sekaligus mengaktifkan kembali tim khusus Maung Sawal guna menjamin keamanan warga. Di wilayah Tasikmalaya, baik Polres Tasikmalaya Kota maupun Polres Tasikmalaya Kabupaten turut menggelar deklarasi serupa bersama jajaran TNI, pemerintah daerah hingga ormas kepemudaan guna memastikan situasi wilayah Tatar Sukapura tetap aman, harmonis dan kondusif.
14: Kami Polres Tasikmalaya berkomitmen menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan mengedepankan pelayanan, perlindungan dan penegakan hukum yang berkeadilan. Bersama seluruh elemen masyarakat, kami menjaga dan merawat Jawa Barat tetap aman, damai, tertib dan kondusif.
10: Sementara itu, suasana khidmat dan masif terlihat dalam pelaksanaan apel kebangsaan di Mapolres Banjar. Sekitar 400 peserta dari TNI, Polri, pemerintah Kota Banjar hingga lintas organisasi masyarakat memadati halaman Mapolres Banjar. Kapolres Banjar AKBP Didi Dewantoro menegaskan apel merupakan wujud nyata implementasi 4 program prioritas Kapolda Jawa Barat, yaitu adaptif, responsif, kolaboratif, dan solutif.
15: 4 prioritas yaitu adaptif, dan responsif, kolaboratif, dan solutif. Salah satu kegiatannya adalah apel kebangsaan jaga rawat Jawa Barat. Jadi kita mengajak masyarakat Kota Banjar bersama dengan elemen masyarakat yang lainnya, TNI, Polri, kemudian juga sejumlah pemerintah kota dan elemen masyarakat untuk jaga dan merawat Kota Banjar, terutama menciptakan Tarkam Tipas.
10: Melalui sinergi kuat antara aparat dan masyarakat di seluruh Priangan Timur, diharapkan kondisi Jawa Barat tetap damai dan sejahtera. Musim kemarau yang melanda wilayah Priangan Timur memicu maraknya musibah kebakaran lahan maupun bangunan dalam sepekan terakhir. Berdasarkan catatan petugas, aktivitas pembakaran sampah dan kelalaian manusia seperti puntung rokok menjadi penyebab utama maraknya kobaran api di Tasikmalaya, Pangandaran, Ciamis hingga Kabupaten Garut. Di kota Tasikmalaya, tim pemadam kebakaran harus berjibaku menangani 2 lokasi kebakaran lahan sekaligus di Kecamatan Bungursari dalam 1 malam. Kebakaran pertama melalap lahan kering di Gunung Mareme, Kelurahan Cibuni Gelis yang dipicu pembakaran sampah daun kering tanpa pengawasan. Sementara, lokasi kedua terjadi di Jalan Letnan Harun, Kelurahan Sukarindik, di mana api melahap tumpukan sampah ban hingga membutuhkan waktu pendinginan hingga jam 11 malam.
12: Kilas Radio.
13: Kilas Radio.
12: Kilas Radio.
13: PRSSNI Jabar wilayah Priangan.
10: Sementara di Kabupaten Pangandaran, kebakaran lahan melanda 1 hektar area milik warga di Dusun Selakambang, Desa Selasari, Kecamatan Parigi. Petugas gabungan bersama warga sempat terkendala medan yang sulit dan jauh dari akses mobil pemadam, hingga pemadaman dilakukan secara manual menggunakan peralatan seadanya. Selain di Parigi, titik api akibat tumpukan sampah kering juga sempat mengancam kawasan hutan di tepi jalur nasional Desa Putra Pinggan, Kecamatan Kalipucang.
12: Kilas Radio.
13: Kilas Radio.
12: Kilas Radio.
13: PRSSNI Jabar wilayah Priangan.
10: Di Kabupaten Ciamis, sebuah tempat pemotongan kayu seluas 70 meter persegi milik warga di Desa Bayasari, Kecamatan Jatinagara, ludes terbakar pada Jumat dini hari. Pemilik bangunan baru menyadari kebakaran saat hendak melaksanakan salat tahajud. Petugas damkar pos WMK Kawali membutuhkan waktu hampir 4 jam untuk memadamkan api dengan total kerugian material diperkirakan mencapai 150 juta rupiah. Kebakaran diduga kuat berasal dari lemparan puntung rokok.
12: Kilas Radio. Radio.
13: Kilas Radio.
12: Kilas Radio.
13: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
10: Lonjakan kasus paling mengkhawatirkan dicatat oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Garut. Hingga pertengahan Agustus ini, tercatat ada 327 kejadian kebakaran atau melonjak 45% dibanding keseluruhan tahun lalu. Peningkatan paling drastis terjadi pada kasus kebakaran lahan yang naik hingga 638% dari 21 kasus di tahun lalu menjadi 155 kasus pada tahun 2026 ini. Petugas mengimbau seluruh warga untuk tidak membakar sampah sembarangan dan rutin memeriksa area rawan api demi mencegah musibah yang lebih besar.
12: Kilas Radio.
13: Kilas Radio.
12: Kilas Radio.
13: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
16: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
17: Klik and play sekarang. www.radioprssanijabar.net.
9: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
17: www.radioprssanijabar.net.
9: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Ciamis Toto Marwoto mendapat sinyal kuat dari DPW Partai Nasdem Jawa Barat untuk mengisi posisi Wakil Bupati Ciamis yang hingga kini masih kosong. Sinyal itu disampaikan langsung Ketua DPW Nasdem Jawa Barat Mamat Rahmat saat konsolidasi partai dan bedah dapil bersama DPD Nasdem Ciamis dan Kota Banjar.
2: Nah kalau walaupun kader terbaik Ketua DPD bisa sama. Kan kita sampai saat ini kan Pak Bupati juga tidak membuat hal seperti itu. Jadi kita belum memikirkan apakah kita maju atau tidak, karena Pak Bupati juga belum memberikan komunikasi dengan kami secara kepartaian ya.
1: Mamat menegaskan Nasdem tidak memaksa kadernya, namun jika Bupati Ciamis meminta, Nasdem siap memberikan kader terbaik. Nama Toto Marwoto pun disebut sebagai figur yang layak sebagai Ketua DPD sekaligus kader terbaik Nasdem Ciamis.
3: Ya, pada prinsipnya kalau kita ini sebagai satu kepercayaan ya, apapun bentuk dari sebuah political will dari DPP maupun DPW, kita siap. Ya, gitu aja. Tadi sudah disampaikan bahwa kita memang butuh sebuah pola ya, model yang harus kita tingkatkan dari apa yang kita lihat kelemahan kita di 2024, kemudian di recovery lah.
1: Sementara itu, Nasdem juga mulai memanaskan mesin politik menuju pemilu 2029. Pada pemilu 2024, Nasdem Ciamis meraih 4 kursi DPRD dan ditargetkan naik menjadi 6 kursi pada 2029 mendatang.
4: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
0: Kilas Radio. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

0: Info Alpha.
1: Info Alpha. Info Alpha.
2: Berikutnya, propolis alfa juga sangat penting untuk mengatasi masalah gizi lebih. Pada orang yang gizi lebih, terutama yang obesitas, maka yang bersangkutan mengalami satu kondisi di mana antioksidannya itu menyusut, sangat sedikit. Tetapi radikal bebasnya sangat tinggi. Ini sangat berbahaya kalau dibiarkan, karena dengan kondisi antioksidannya rendah dan radikal bebasnya sangat tinggi, maka yang bersangkutan sangat mudah ya terkena inflamasi, terkena berbagai macam penyakit, misalnya diabetes, kanker, dan lain sebagainya. Nah, untuk orang yang semacam ini, maka ya kita perlu antioksidan alami. Perlu bantuan antioksidan alami yang kita datangkan dari luar. Nah, di sini bisa saya katakan bahwa propolis merupakan sumber antioksidan yang bermanfaat menetralkan radikal bebas tadi, sehingga bermanfaat membantu mengatasi gangguan metabolik akibat radikal bebas yang terlalu tinggi tadi. Jadi penderita diabetes, kemudian kanker dan lain sebagainya, itu bisa sangat terbantu dengan kehadiran antioksidan alami dari luar yang disediakan oleh propolis. Bagaimana dengan masalah gizi kurang? Nah, gizi kurang ini ditandai dengan penurunan imunitas dan rentan infeksi. Nah, kita semua tahu bahwa propolis ini bertindak sebagai imunomodulator yang bermanfaat meningkatkan imunitas. Maka, propolis sebagai sumber antibiotik alami akan bermanfaat melawan infeksi secara langsung. Jadi, inilah kehebatan dari propolis.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sareng Bapak saha, Pak?
5: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
4: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
5: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
4: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
5: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
4: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
5: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat cer langsung gitu.
4: Panadang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
5: Nganggo Alpha Propolis.
4: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihanan wae deras ku Bapak.
5: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raweseun. Karena lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah abi geus ngalandongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
4: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
5: Abi 50-an, Pak.
4: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
5: Atau sedua bade tilu ayeuna teh.
4: Pan Dadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
5: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
4: Pan Dadang uningati manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis?
5: Ai kawitna mah abi geus kirang percantenya, Pak, mung rarencangan. Ai ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan kang cina nganggup ku iya ku propolis cobian cina ABG Bapak Abi cina setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah, terus biasa di papa
4: alhamdulillah.
5: Itulah cebi teh Abi bade meser lah cina nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
4: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih gaduh panyawat saperti bapak, mudah-mudahan tiap waktu inspirasi, mangga, Pak.
5: Ya, atuh kanu sanesna, kanu panyawat saperti abi, mudah-mudahan ngegaralehnya, Pak. Ngegaleh lah
4: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiannya. Pidoatnya Pak, mudah-mudahan saat
5: Amin.
4: Polis Bapak jangan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
0: Info Alma.
2: Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya. Menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar, serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen, itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes Alpha.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Bikin dengan tes sehat Ibu teh.
5: Ibu Sartuna.
4: Alamatnya Ibu.
5: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
4: Ibu, naon nu karaos sadaya acana ngaleueun Alpha Propolis?
5: Sadaya acana ngaleueun Alpha Propolis.
4: Anu karaosna
5: lam

0: tugas bu di kereyehnya bu yang di kereyeh nggak ada apa-apa juga yang saya kamat dengan tapi ajakan ya bu ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawat nasaran ibu atanapi panyawat nusanesna ajakan kanggo nggak ada apa-apa polis bu mangga
1: dulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser apa polis.
0: Aduh nuhun ibu pengalaman anak nggak bagikan ke dulu-dulu orang sadayana mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya pelantarana alpa-alpa polis ikhtiarna ngalangkungan alpa-alpa polis nyembuhkan ma'ingwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insyaallah. Aduh nuhun ibu sekali deh akhiru kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
7: Bapak Sakum.
6: Bapak Sakum dari
7: NPEN
6: Kecamatan Mundu ya.
7: Kabupaten Cirebon.
6: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
7: Iya, betul.
6: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
7: Sudah. Dua kali ini ya.
6: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
7: Ya, mata kadang-kadang burang loh, Pak. Enggak jelas.
6: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
7: Suka berair ya.
6: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
7: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
6: Enggak begitu buram lagi
7: enggak,
6: ya.
7: Enggak.
6: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
7: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
6: 20 hari ya.
7: 20 hari ya, 17 hari lah.
6: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
7: Sehari 2 kali, Pak.
6: Dua kali ya?
7: Dua tetes.
6: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
7: Dua tetes, iya betul.
6: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
7: ya, punya? Ya, ini teman-teman saya. Ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya, kurang jelas. Ya.
6: Iya.
7: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
6: Tesma Aini. Iya.
7: Barangkali cocok.
6: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
7: Iya.
6: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
7: Iya.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Mutu propolis itu yang utama ditentukan oleh kadar polifenol. Maka saya perlu secara khusus saya sampaikan di sini, polifenol kaitannya dengan kesehatan kita. Ketika kita mengkonsumsi propolis yang berisi macam-macam polifenol, ya, maka polifenol itu oleh tubuh kita akan diubah menjadi aglikon. Selanjutnya aglikon akan diserap oleh usus kita dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan akan menghadirkan khasiatnya. Nah, ternyata polifenol ini, ya, yang memang kita tahu bahwa propolis ini sebagai antibiotik alami, tetapi punya kelebihan. Meskipun bertindak sebagai antibiotik, propolis ini ternyata aman bagi mikroflora usus. Dan banyak sekali hasil studi yang menyatakan bahwa memang propolis itu tidak efektif untuk membunuh E. coli. E. coli itu kan mikroflora untuk pembusuk yang ada di usus besar kita. Ternyata propolis tidak mempan. Tapi kalau ke kuman, katakanlah yang patogen, justru sangat dahsyat efeknya. Ini kehebatan dari propolis yang merupakan anugerah dari sang pencipta. Luar biasa sekali. Dan kita semua tahu, ketika mikroflora usus ini sehat, maka usus ini akan menghasilkan berbagai macam metabolit yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Itu akan dialirkan melalui peredaran darah menuju ke seluruh tubuh kita. Bahkan mikroflora usus ini akan mempengaruhi mood kita. Kita merasa lebih happy, semangat, bahagia, dan lain sebagainya karena aglikon yang terbentuk di usus besar kita. Dan aglikon itu kalau kita runut, salah satunya berasal dari senyawa polifenol yang terdapat di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak?
3: Sareng Pak Heru.
2: Kulinggih Pak Limana, Pak?
3: Daerah Tegalega.
2: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
3: Asam urat seperti segitu, ras kesemutan, pegal-pegal.

0: Pak, penggunaan na kumaha Pak sa dijunten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga Alpha Propolis ti manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos Bapak?
1: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan, teras badan kirang raos, teras ieu gitu. Itu mangalah konsumsi ya karos ku abi na rada lumayan ieu na gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu, pidong ati abi, mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis tambih sehat, rezekina oge tambih lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura ini?
5: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir.
4: Berlendir.
5: Berair. Ya sakit lah.
4: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja Pak, boleh tahu Pak perubahannya?
5: Ya, ada mendingan lah. Enggak pering, enggak berair.
4: Enggak berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
5: Pak
4: ya?
5: Iya.
4: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
5: iya,
4: Pak ya?
5: Iya.
4: Pak ya Bapak, umurnya berapa sekarang Pak?
5: 67 atau 68, 67 mungkin.
4: Oh, usia
5: 68.
4: 68
5: iya,
4: usianya
5: iya,
4: ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
5: iya,
4: ya?
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada Pak ini
5: enggak,
4: Pak?
5: Enggak, asli.
4: Asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya.
6: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhibbul
1: mi'an. Ya, terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
2: Iya, amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Paramitra sadaya, ayeuna urang caturkeun lalampahan aki ganteng, harita manehna bener-bener keur mujur. Loba anu ngaidolakeun pangpangna mah kaum awewe. Malah teu kurang-kurang cawene ABG anu marenta tanda tangan ka manehna. Kumaha wae artis? Harita aki ganteng teh keur diriung-riung ku sababaraha urang awewe. Sigana mah barudak sakola, kaciri wae marake seragam sakola. Kadenge di antarana aya saurang ABG anu ngomong muji-muji aki ganteng.
1: Wah, teu sangka aki ganteng tiasa ngetop siga selebritis. Nuhunkeun tanda tangan aki.
0: Song eta budak ABG teh ngasongkeun buku jeung pulpen ka aki ganteng, maksudna mah rek menta tanda tangan. Tapi katempo aki ganteng teh ngahuleng. Tuluy ngabagi teuteup ka para ABG anu ngariung manehna.
2: Ke, ari tanda tangan teh naon nyai? Nu kieu lain?
0: Ceuk aki ganteng bari ngabengkokkeun curuk. Ngadenge aki ganteng nyarita kitu, eta budak ABG teh ngadeukeutan. Tuluy mikeun pulpen bari kadenge nyarita kieu.
1: Eh Ki, tanda tangan teh nya eta aki nyoretkeun ieu pulpen kana kertas.
2: Oh, kitu. Cing atuh kadieukeun pulpennya.
0: Cek aki ganteng bari tuluy gutrut harita teh manehna nuliskeun pulpen kana buku bogana eta ABG. Atuh eta ABG teh kacida bungahna. Tuluy ditempo tanda tangan aki ganteng teh buleud siga gambar nog. Beres kitu srog deui budak ABG nu sejena, sarua manehna ge menta tanda tangan. Ngan anu ieu mah tanda tanganna teh bentukna siga gambar benang pajejeut. Kitu jeung kitu we, unggal mere tanda tangan teh beda-beda. Aya anu buleud siga gambar nog, aya siga gambar benang pajejeut jeung sajabana. Malah aya oge anu siga gambar bujur. Mana horeng aki ganteng teh boro-boro bisa nyieun tanda tangan, maca jeung nulis oge manehna teh teu bisa. Barudak ABG anu harita ngariung aki ganteng, saurang-saurang mimiti arindit. Nu penting mah geus meunang tanda tangan aki ganteng saurang selebritis Pasar Baru. Nu araya di dinya tinggal sababaraha urang anu masih kene panasaran hayang dipoto bareng. Atuh harita teh barudak ABG pilih genti dipoto bareng jeung aki ganteng. Aya anu bari nangkep, aya anu ngagenjang, malah aya oge anu bari nyium pipi aki ganteng. Keur kitu teu kanyahoan sirinting teh aya saurang nini-nini bongkok nyamperkeun tuluy gantawang teh nyarekan aki ganteng bari tutunjuk.
3: Ae, kuyang ajari sia. Nyanyaunya dari mana? Paingan geus aya saminggu teu balik-balik ka imah. Si horeng maneh teh indahoy bae jeung cawenehnya.
0: Cek si nini teh bari habak harita aki ganteng teh dibabuk kunyiru. Atuh aki ganteng kaget lain dikieuna. Tuluy maneh nage ngagantawang nyarekan si nini.
3: Ai, nyanyaunan ari maneh teh warsi. Ya, dewek saminggu teh balik-balik teh. Dah harita mah sapopoena teh tarambay meunang duit. Karek ayeuna yeuh. Dewek bebeunangan mu cekil. Tuh, tempo kumanya. Dewek meunang duit loba.
0: Aki ganteng harita teh nembongkeun kardus leutik anu dieusi duit saweran. Atuh nempo kitu mah si nini teh colohok. Matana oge nepikeun ka molotot teu ngiceup-ngiceup. Ceg harita si nini teh kana kardus wadah duit. Katempo leungeuna oge mani ngeleper. Satuluyna nyarita sembunga degdeg.
3: Nya anye teh duit maneh ki? Mani loba kieu? Aya meureun kana 1 juta miliar mahnya. Aduh, hampura deweknya tadi. Geus goreng sangka ka maneh. Sarta ngababuk tonggong maneh kunyiru. Sok atuh bisi rek ngabales mah. Tah, ngababukna kana bujur bae.
0: Aki ganteng dijawab kitu teh, rikat nyokot nyiru, tuluy habok, habok. Harita bujur sinini teh, dibabuk kunyiru 2 kali. Atuh ngerasa dibabuk 2 kali teh, sinini jadi protes.
3: Ae, kuning maneh mah 2 kali ngababuk teh. Teu adil.
0: Ceng sinini nyokot deh nyiru, tuluy habok harita ngababuk tonggong aki ganteng 1 kali.
3: Tah, lunas ya.
0: Ari barudak ABG anu masih keneh araya didinya. Nempo pamolah aki ganteng jeng si Nini teh, harita kadenge salusurakan. Malah aya anu nyoting make HP sagala. Kadenge anu nyoting teh, harita nyarita.
2: Aduh, ki, alus tah adegan teh. Cing coba ayeuna, aki ganteng nabeh alat musik, bari nembang, terus sirah si aki ku si Nini dibabuk kunyiru tilu kali.
0: Nyadenge anu nyoting ngomong kitu, aki ganteng teh ngajenghok. Sedang si Nini, siga anu bunga. Tuluy pok harita manihna nyarita.
3: Tah, bener kitu, Nyai. Sok, gancang tabeh alat musikna. Bari nembang lagu, jangan ada dusta di antara kita. Awas ya, lamun teu nembang, dikieu ieu.
0: Habek si Nini teh, ngababuk bujur aki ganteng kunyiru. Atuh kapaksa aki ganteng harita teh nurut kana parentah si Nini. Tuluy kadenge aki ganteng teh nabeh alat musik, bari ngahaleuang lagu sakumaha pamentah si Nini. Keur jongjo nembang luyu jeung parentah anu nyoting, habok, habok, sirah aki ganteng harita teh dibabuk make nyiru tilu kali ku si Nini. Geus kitu kadenge nu nyoting teh ngomong kieu.
3: Kat, kat, heupeula.
2: Tah, ayeuna caritana kieu. Aki ganteng keur nembang lagu cinta. Tapi si Nini teh cemburu. Tah satuluyna, aki ganteng dibabuk deui opat kali.
3: Tenang pokona mah, engke rek ditayangkeun dina televisi.
0: Katempo mata aki ganteng harita teh ngadelek ka eta budak ABG. Bari sungut si aki teh harita ngarenyu. Ngan teu lila si Nini kadenge nyarita.
3: Tah, kadenge teu kumaneh aki? Urang teh erek diasupkeun kana televisi. Sok, sing alus nembangna. Awas lamun ngabangkang deui, dikieu yeuh.
0: Habok harita bujur aki ganteng teh dibabuk deui kunyiru. Para mitra sadaya, aki ganteng teu bisa nolak. Tuluy harita teh kadenge manehna ngahaleuang deui. Sarta teu lila, habok, habok, sirah aki ganteng teh dibabuk deui kunyiru ku si Nini lobana opat kali. Tuluy nu nyoting teh ngomong deui siga tadi.
3: Kat, kat, kat.
2: Tah, terus ayeuna caritana kieu. Aki ganteng keur ngalamun mikiran kabogoh. Tah, si Nini teh keuheul. Ujug-ujug sungut aki ganteng teh dijajalan ku Sisig.
0: Ngadenge kitu cikikik teh si Nini seuri.
3: Benang sia. Tiba heula ka dewek teh ngawada bae. Majar anu sok nyisig mah cenah Nini-Nini jadul. Ayo, sok. Teu meunang nolak.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tepangkeun sareng bapak sahana mina, Pak?
5: Pak Ujang Supar.
4: Linggih palihan mana, Pak?
5: Bapak teh linggih teh di Pasawahan, RT 01 RW 17, Kecamatan Margahayu, Desa Sayati.
4: Kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
5: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
4: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
5: Mohon, mohon.
4: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae, Pak? Sata acan ku propolis.
5: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna lah teu kana disebatkeun, nah, anu cocok teh ieu, Alfa Propolis.
4: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
5: Tainan teh terus meneme hiji kan meneme sabotol bapa ngali eta terus rada ipis ieu teh. Betak meser deui teh kitu tah. Ngaros sehat teh, gar. Ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
4: 6 BCF seberapa botol ku propolis? Hiji. Janten 6 sabotol bapa atos majeng ka sehat.
5: Majeng ka sehat terus robih pisan gitu.
4: Kuning ati manten Pak Alfa Propolis.
5: Bapa sok ngupingkeun radio.
4: Bilih aya pesen ka nu sanes, ka nu mana, bilih kagaduhan panyawat sapotos bapa. Mangga Pak.
5: Tah ka para wargi atos ka hawae, wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sapotos abdi, cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
4: Tur nuhun bapa pido ati abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat, rezekina oge tampil lancar banyak.
5: Amin, amin, amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Ibu.
9: Waalaikumsalam.
8: Punten, nama Ibu siapa?
9: Nama saya Ibu Ramina dari Dukuh Tengah.
8: Ibu Ramina dari Dukuh Tengah,
9: iya.
8: Kecamatan
9: Ketanggungan.
8: Ketanggungan, Kabupaten
9: Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
9: 48.
8: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
9: Iya.
8: Beli yang kedua.
9: Iya.
8: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
9: Tinggal sedikit.
8: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
9: Matanya suka merah.
8: Suka merah.
9: Pandangan kadang kabur juga ya.
8: Pandangan
9: kabur ya.
8: Pandangan kabur.
9: Iya.
8: Gitu.
9: Iya.
8: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
9: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
8: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
9: Iya.
8: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
9: Amin, ya, amin. Gitu.
8: Ayo, Ibu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
9: Mau ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
8: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali
9: amin,
8: sehat
9: amin.
8: Normal lagi gitu.
9: Amin.
8: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: 102,4 FM
11: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Hajar anu sok nyisik mah cenah nini-nini jadul. Ayo sok, teu meunang nolak.
0: Sigana aki ganteng teh ngarasa keuheul. Komo barang ngadenge rek di jejelan si Sigma, manehna teh kuat ka ngabiri gidig. Kulantaran sieun di jejelan si Sigdea, aki ganteng teh ngan pecir bae harita teh lumpat, teu balih ka si Nini anu harita ceceuleungan.
12: Aki, aki, rek ka mana? Jangan tinggalkan daku.
0: Atuh becir deui bae harita si Nini ge, lumpat nuturkeun aki ganteng. Para mitra sadaya, cag urang tunda carita aki ganteng jeung si Nini anu harita siga keur balap lumpat. Ayeuna urang caturkeun poe isukna. Kacaritakeun tukang cukur harita keur hulang-huleng bae sabab sapopoe eueuh nu dicukur. Atuh tama kesel, harita manehna teh ngagere ceuli ku bulu entog bari kadenge tetembangan.
13: Hideung deui, hideung deui, hideung cai kolomberan. Nineng deui, nineng deui, nineng bati gogoleran.
0: Reg harita nembangna teh eureun sabab katempo aya nu datang. Tuluy kadenge nu datang teh uluk salam.
14: Bermihi.
0: Breh katempo ku tukang cukur, aya tukang ngamen awakna rada bayuh-yuh make topi warna biru. Harita anu ngamen teh katempo ngajingjing gitar leutik paranti kacoan budak. Atuh nempo aya nu ngamen datang teh, tukang cukur nangtung tuluy nyamperkeun.
13: Aduh, kabeneran yeuh, kuring teh keur bete.
1: Cing pang nembangkan lagu Sunda. Naon bae lah lagu nama. Padungeunah ka dengena euy. Be, di dieu bae di jero nembangna. Ambeh ka dengeku dewek kungkul. Soalna mun ka dengeku batur ongkoh rugi euy. Pan dewek nu mayarna. Atuh sup harita tukang ngamen teh asup sarta gek diuk dina bangku. Memeh nembang nu ngamen teh ngenalkeun heula ngaran. Nembangkeun atuh. Wasna mah pun rayud. Adana mi song seun anu nyebut agi rayud. Mangga atuh etang-etang pangwano nyangakeun lagu bubuka. Bonus ieu mah teu kedah bayar. Cek aki rayud bari satuluyna kadenge manehna teh nembang lagu Sorabi Haneut album si Bungsu Bandung. Eta lagu teh dipiring ku gitar kacoan budak anu sorana teh kelentrang-kelentring. Kadengena sora gitar teh ngelentring, bari jeng tepuguh nadana. Atuh tepuguh dedengean, lagu kakaler, ari gitar kakidul. Tapi najan kitu, ku tukang cukur mah tetep we dipuji. Nya kitu, ku sabab tukang cukur oge, sarua manehna teh teu ngarti kana musik. Jadi nu kadenge ku tukang cukur mah, lagu naon bae oge, rek alus atawa goreng, tetep bae unggut-unggutan siga anu heueuh ngarti kana musik. Tilila lagu Sorabi Haneut harita teh geus rengse. Katempo tukang cukur teh bangun anu sugema. Wah, bener-bener si Aki mah seniman berbakat. Eta wae sora gitar jeung haleuang teh, mani euceup, mirip lagu aslina Ki. Atuh dipuji kitu ku tukang cukur, Aki rayud deh bekah liang irungna bari rada agul pok manehna nyarita. Aduh da, muring mah, sakola musik nage di Amerika. Lumacak ngamainkeun gitar oge, teu eleh ku Roma Irama. Terus diajar ngahaleuang di Australia, meunang 3 taun. Lumacak dewek mah, unggal tas ngahaleuang, anu nyawer deh, dalam urang di 5.000 perak. Cek Aki rayud harita teh ngawadul. Tukang cukur harita teh ngahuleng, baranga denge Aki rayud sok disawer tara kurang ti 5.000 perak. Tuluy tukang cukur teh ngomong jero hate. Wah, salagu 5.000 peraknya. Waduh, aing teu boga atuh duit sakitu mah. Nyukur gecan bebeunangan. Kek kumaha carana nya? Aeh, pan tadi cek manehna majar lagu ieu mah itung-itung pangwano. Jadi teu kudu bayar. Hehehe, kabeneran ye. Sanggeus ngahulang kitu, serengeh tukang cukur teh seuri. Sigana manehna teh manggih akal. Teu lila pok nyarita. Keheula Ki Rayud, tong wakan nembang deui nya. Engke bae lamun aya nu dicukur, itung-itung kios cukur full musik. Aki Rayud teu loba omong, manehna nurut sakumaha pamenta tukang cukur. Atuh rengse nembang lagu pangwano, manehna cicing bari nungguan jalma nu rek dicukur. Keur kitu, teu sabaraha lila ti harita, datang wakuwu nu kamari dicukurna can anggeus. Manehna datang ka dinya teh, maksudna mah rek nagih janji ka tukang cukur, majar cenah kamari wakuwu teh dicukurna rek dianggeuskeun. Asal daek nyamper ka kios, ulah nyamper ka imah. Harita wakuwu teh make tergos hideung siga kamari, bari anger mamawa kecrek. Kalayan teu asa-asa, bus harita manehna teh asup ka kios tukang cukur. Ari Aki Rayud, barang nempo nu asup make tergos hideung manehna reuwas oge. Tuluy melong kanu make tergos tea, bari ngomong jero hate. Wah, detela, jaman kiwari ge usum keneh begal. Tapi naha tukang cukur bangun anu teu kaget? Siga anu geus akrab. Satuluyna harita katempo wakuwu muka tergos. Bari gek diuk dina kursi cukur. Katempo Aki Rayud melong ka wakuwu siga anu keur neges-neges beungeutna. Atuh wakuwu dipelong kitu ku Aki Rayud teh, manehna jadi kasinggung. Tuluy murleng ka Aki Rayud bari ngomong pikaruaseun. Weh, naha si laing melong bae ka dewek? Ngaledek sia teh. Kepeg Aki Rayud teh ngarenjag. Bari tuluy muringis.
15: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
16: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengete nuju sarang teh lina nya tehnya.
17: Mohon. Mohon
16: pamiling kita di mana teteh?
17: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
16: Kecamatan?
17: Surade.
16: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
17: Lambung.
16: Teras?
17: Radang usus.
16: Mohon.
17: Batu ginjal.
16: Tos sabar alami teteh?
17: Atos sausum.
16: Tos sausuman ya. Mohon. Tos lalandong ka mana wae teteh?
17: Tos ka itu ka dewe lah gitu tapi teacan aya pirobihan.
16: Teacan aya pirobihan mohon. Tah ini kan teteh ngalah tandong naon teteh?
17: Alpa propolis.
16: Mohon. Siap sabar botol teteh?
17: Atos F2 botol.
16: Sareng ayeuna pangintenya?
17: Mohon. Mohon.
16: Takumaha teteh sareng sena ngalah tandong alpa propolis panyawat teteh? Tapi kan di check upnya.
17: Mohon.
16: Naon wae nu tos damang teh?
17: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
16: Alhamdulillahnya.
17: Ginjal teu aya.
16: Alhamdulillah. Sareng sena ngalah tandong alpa propolis. Alhamdulillah nama penyawat lambung tos teu aya tos sehatnya.
17: Iya, alhamdulillah.
16: Mohon alhamdulillah.
17: Pirobihan
16: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
17: Amin.
16: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
17: Waalaikumsalam.
15: Baraya Radio Pis. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
18: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
19: 0813-8000-6860
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
20: Assalamualaikum Bapak.
21: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
20: Maaf dengan Bapak siapa?
21: Saya dengan Bapak Junaidin.
20: Bapak Junaidin?
21: Iya.
20: Alamatnya?
21: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
20: Oh, Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Iya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini iya. Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
21: Untuk ibu saya.
20: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
21: Ibu Darsi.
20: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
21: Umurnya 64.
20: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
21: Tinggalnya di sebelah.
20: Oh,
21: desa sebelah.
20: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
21: Matanya perih, gatal dan berair.
20: Oh, berair merah.
21: Merah ya.
20: Berair itu. Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
21: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih ya. Mendingan, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
20: Alhamdulillah
21: ya,
20: berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
21: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
20: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada
21: iya,
20: gitu.
21: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatal kalau tidur sekarang itu enggak.
20: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
21: Khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
20: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
21: Amin.
20: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
21: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Peace Ciamis.
2: Radio Peace Ciamis.
10: 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Akhirnya yudeh ngarenyag. Bari tuluy nuringis. Ngan barang nempo sirah waku bubutak sabelah, akhirnya yudeh nyikikik siri. Lewek mah, gak ada mangi. Ayaknya lemak sirah nak kulinyu. Waku ngadengi aki rajut nyeng seri kenteh kaci dan napsuna. Cung harita maneh nanangtung, tului gantawang teh nyarekan aki rajut. Weh, tong sombong sia. Maka nyeng seri kentewek sagala, pangrasana silaing teh kasep. Ari tukang cukur ngadengi nupasea teh maneh na jadi keder. Satului na pok maneh na nyarita. Yeh, nah atuh kalah parasea. Geus lah. Dewek marik balik. Liur ngadengin oge. Ukur ma ukur, ti isuk teh can munang duit. Meningkin eh balik lah. Rek musyup dewek mah. Halik. Kalah luar kali itu. Kios nage rek tutup. Kepok gua kubu teh ngarenya kaget. Ngadengnya tukang cukur nyarita gitu. Jung harita manih nanangtung tului pok nyarita melas melis. Aduh, Kang. Piraku atuh sirah kuring diantep sina butak sabeulah. Pan kamari si Akang teh janji. Nyukur teh rek dituluykeun poe ayeuna. Tukang cukur teu malire kana omongan wakuwu. Satuluyna manehna beberengkes, meresan pakakas cukur. Keur kitu kadenge HP manehna teh disada. Sigana mah aya nu nelepon. Ceg harita HP teh diangkat. Sarta kadenge tina HP teh aya nu ngomong kieu. Halo? Kumaha yeuh siap teu? Rencana dicukur masal teh ya? Jadi cenah, sahulu sajuta. Kitu cek nu nelepon teh. Tukang cukur ngahulang mikiran omongan anu bina nelepon. Tapi telila kituna teh tuluy pok nyarita ditujukeun ka wakuwu jeung aki rajut. Tah, kadenge teu? Dewek rek aya pagawean. Jadi wayahna ieu kios rek tutup heula. Gampang isukan si bapak ka dia deui. Ayo, keluar. Ngan eta tergos tong dibawa euy. Soalnya ke beuting ku dewek rek dipake ngaronda. Atuh wakuwu jeung aki rajut teu bisa majar kumaha. Leos dua nana kalaluar ti kios tukang cukur. Sanggeus aya di laluar, wakuwu jeung aki rajut harita teh kadenge raribut silih salahkeun. Tuh, pan gara-gara si laing, dewek jadi batal dicukur euy. Kuduna mah ayeuna teh sirah dewek teu butak sabeulah siga kieu. Nah, hasil si laing tadi melong bae ka dewek bari seserian. Ditanya kitu ku wakuwu, aki rajut nyikikik deui seuri. Aduh dah hayang seuri, nembo sirah si laing siga anu tas ka bentan gunudug. Wakuwu diwadah kitu ku aki rajut kalah ngahuleng bari tuluy melong kana sirah aki rajut anu harita teh make topi. Tuluy pok maneh nanyarita. Aye, kabeneran si laing make topi euy. Cing kumaha lamun diinjem? Yang iya yeuh nutupan sirah. Era euy, piraku sirah dewek buukan sabeulah. Ngadenge wakuwu ngomong rek nginjem topina, aki rajut teh muncereng. Aeh, ngeunah bae. Ni inyem. Ya, sirah dewek mah da gaup ka poe, sok tuluy bae ngembul. Tiheu lagi kungsi ka poe, hampir bae mitu. Kadenge aki rajut ngomong kitu, kuleng harita wakuwu teh ngahuleng mikir-mikir kumaha carana ngolo aki rajut sangkan mere nginjem topina. Sarta telila harita teh wakuwu ngomong leuleuy. Aeh, kehela iya teh ti tadi urang can silih kenalkeunnya. Kenalkeun atuh, ngaran dewek wakuwu. Pakasaban sapopoe, dewek teh jadi musisi jalanan. Song wakuwu harita teh ngasongkeun leungeun ngajak sasalaman. Atuh aki rajut oge sarua ngenalkeun ngaran bari ngasongkeun leungeuna. Sarua atuh dewek yang ngenalkeun. Keun bundak mah ngaran dewek teh Yuda. Ngan kulantaran ayeuna mah geus kolot diganti jadi Rajut. Atawa aki Rajut. Ari pacamakan mah sarua dewek oge musisi. Malah baheula mah keur ngora kungsi jadi rocker. Ya kitu eureun soteh pindah ayeuna we geus kolot. Ngadenge kitu, wakuwu teh asa manggih jalan. Tuluy pok manehna ngomong. Aduh, kabeneran ya. Mun kitu mah, urang teh bisa kerja sama. Nya maksud teh urang ngamen bareng. Hitung-hitung iya we, kolaborasi. Sugan we, saweran teh menang gede.
1: sok adikeun topina. Dipikirku Aki Rayud, memang aya benerna omongan wakuwu teh. Sabab Aki Rayud ngamen ti isuk nepi ka wanci tengah poe, saweran teh ukur menang rokok sabatang. Kitu ge anu mere rokok teh, mikeuna teh bari ngabuburak nitah indit. Sugan we ari ngamen duet mah, bebeunangan teh bisa rada gede. Rengse ngahulang sakedapan, antuk nama Aki Rayud teh eleh deet. Tului harita manehna teh ngudar topi, song dibikin ka wakuwu. Atuh wakuwu teh lain deui ngarasa bungahna. Gancang harita topi teh ditampanan, rap dipake rada dengdek nutupan pelebah sirahna anu butak. Satuluyna kadenge wakuwu teh nyarita bangun anu bunga. Tah, pan ari make topi mah dewek teh pede. Ayeuna urang duaan ngacakan kolaborasi musik antara gitar jeung kecrek. Cing cing cing hayang nyaho we. Bebeunangan teh gede tamual. Ngan sigana mah bakal gede euy. Sabab nu biasana mere 1000 oge, lamun urang ngamena duaan mah meureun merena teh 2000. Kitu lain yeud. Aki Rayud harita teh ngahuleng, bari ngarampaan gitar leutik terus ditabeh. Klentring, klentring, harita kadenge suara gitar teh disada. Di tema kuwakuwu harita teh ngamainkeun kecrek. Atuh kosrek, kosrek, kosrek. Harita dua alat musik teh disada bareng, kadengena mani matak getek kana ceuli.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Assalamualaikum.
19: Salam.
3: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
19: Bapak Uding.
3: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
19: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Timanggung, Kabupaten Sumedang.
3: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
19: Pak nyawat abdi teh nyeri sampean, teras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
3: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
19: Anak setahun setengahan lupina.
3: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
19: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo, kararana, kararangkeul, terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
3: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
19: Pengobat abdi mah besok ngagaleutia ti apotek.
3: Kumaha karaosna?
19: Ya ya karaosna nyata gitu anger wae. Mun saatosna ngadangu gitu ta. Radio gitu teh nyobian kadinya ngagaleuh gitu.
3: Mohon Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
19: Alpha Propolis.
3: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
19: Alhamdulillah aya nama kararangkeut teh aya. Aduh soca anu teh pentas deui, tuwur nyeri teh aya gitu anu teh kan sakedik deui lah. Aduh dina ieu dina padaharan sok ceueul, sok mules teh aya ayeuna mah.
3: Pak Uding tos saep sabaraha botol ieu, Pak?
19: Adi mah tos meserna sadayana mah 5 sareng pun bojo.
3: Pun bojo kumaha ayeuna?
19: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
3: 10.
19: Jadi sampai teh. Dina alhamdulillah tos sae. Mah Pak. Tos biasa lah kan sakedik-sakedik gitu.
3: Mohon mohon aya ibuna ieu.
19: Aya.
3: Cobi cing nyarios sakedap.
22: Assalamualaikum.
3: Salam. Ibu saha teh namina, Bu?
22: Iros.
3: Ibu Iros. Ibu teh da mangnaon kawitna, Bu?
22: Ada mana itu ur, nak darah tinggi.
3: Saatos nak konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kuma karaos nak Bu?
22: Kenal nggak ada harampang gitu. Biasa pak, biasa harampang gitu. Nanti ada kan normal.
3: Panjang atau seberalami Bu?
22: Ayam 14 tahun mah.
3: Duh gini.
22: Nah, kawit nama dijali ke nyari itu ur, kawit nama kangkeng kaya, nama tos kata.
3: Tos sehat. Tos mohon tos sehat Bunya. Mohon.
22: Ya.
3: Alhamdulillah Bunya iku kituna dilajeng teras ya Bu konsumsina sehat lah gitu ya Bu.
22: Namang.
3: Pak Uding ieu konsumsina kumaha pas di dinten?
19: Konsumsina de mah minasna kuranana sadinten 3 kali sakalina teh 5 tetes.
3: Tah Bapak Uninga Alpha Propolis di manten Pak.
19: Periode.
3: Pak Uding aya pesen teu kana sanes? Kana mana ayah. Mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding. Maka Pak.
19: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, ge aya nu gadupan kuasa terus abdi, cobianna galeu Alfa Propolis di Radio UNASKO. Abdi oge alhamdulillah tos tahunan gini ngadi jag-jag deui ayeuna kitu.
3: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udinya. Pidoa ti abdi kanggo bapak oge ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alfa Propolis, bapak jeung ibu janten tambi sehat. Rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Udinya.
19: Amin.
3: Amin. Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
19: Assalamualaikum.
3: Salam.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
20: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
20: Punten nama Bapak siapa?
8: Bapak Sukedi.
20: Bapak Sukedi, alamatnya
8: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
20: Pakijangan Bulakamba,
8: RT Loro RW 5,
20: Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes.
20: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
8: Iya, tetes Aini, iya
20: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
8: Beli yang kedua, iya betul.
20: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
8: Hampir habis.
20: Oh, hampir ya, habis.
8: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis satu botol.
20: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
8: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
20: Lihat orang ada dua.
8: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
20: Berarti bayang gitu ya, Pak?
8: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan pong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
20: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
8: bertahap ya, hilangnya mipil bertahap.
20: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
8: Perubahannya kita merasakan sendiri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
20: Keberapa hari Pak Batim merasakan perubahannya Pak?
8: Empat hari.
20: Empat hari udah merasakan perubahannya.
8: Sudah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
20: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
8: Ini ya betul cocok.
20: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
8: Tidak mengada-ngada.
20: Asli gitu Pak ya.
8: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
20: iya.
8: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini.
20: Ya,
8: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
20: Beli kedua botol ya Pak ya?
8: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
20: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
8: Iya, amin.
20: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
8: Amin.
20: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi
8: ya,
20: sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
8: Amin.
20: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
8: Amin, amin. Iya.
20: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace Ciami.
2: Radio Peace Ciami.
9: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: I can't feel no better.

0: Info Alpha.
1: Info Alpha.
2: Info Alpha.
3: Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua, ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
0: Demikian info alfa, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
5: Halo, assalamualaikum.
6: Salam.
5: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
6: Abah Juli.
5: Abah Juli teh linggih di palih mana?

0: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi alfa propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
1: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo, si sampean teh dibebet-bebetkeun ku Abah teh, sekiat nyeri nyanyautan, panas nyekserek dina ramo-ramo sampean teh ka Abah teh. Dugikeun ka Abah teh marerengke panangan oge. Ah, ayeuna Abah teh tos ngareut alfa propolis saya ka tengah botol. Tak panangan anu marerengke teh, alhamdulillah ayeuna mah antos biasa deui.
0: Alhamdulillah.
1: Buka deui ayeuh. Tadi mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak tak da teu biasa. Ayeuna mah teu biasa dicomot ku panangan Abah teh. Alhamdulillah.
0: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha alfa propolis?
1: Anjing-anjing, genep tetes, tengah dinten genep tetes, balik kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh. Tos jasa, jadi jasa barang damel gitu nya.
0: Uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bah?
1: Di radio.
0: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
1: Mun ieu teh diteun Abah teh bade ngagalaleu. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina catang di Abah di dieu teh di RT hiji teh, jarang RT 2. Ka masyarakat anu sabudarana Abah kitunya bilih kitu anu gaduh panyawat sama de Abah segera ngagalaleuh ya poprobuk kodi teh cara Abah kitunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang
0: Bah hatur nuhun pisan kanu kesaksianna mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana Abahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unaso mudah-mudahan sadayana dilancarkeun Abahnya.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
4: Kena debu nih, dan gatal lagi.
3: Coba mana lihat.
4: Tuh,
3: kan merah.
4: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi, takut disangka yang lain-lain nanti.
3: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
4: Aman gak nih?
3: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
5: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Reng Saya Kapidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.
1: Terima kasih, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.

Wulan Sastra Tinuara Panjiang Enga Wuwus Negih Kanda Purwantara Purwa Hartosipun Wiwitan Tara Hartosipun Kraton Karaton Ingkang Diango Jejer Sinarita Boten Wenten Mali Kejiabi ti salabeting pagelaran Jiawi Kraton Nagara Purbakansana Nagara berat benghar Engkang datus nalendra dututulu dutulur Kekasihipun bibisik Prabu Purbasakti Engkang sampun wontening setingil binatu rata lengah yang didampar dentapin lalipiting sosok sari nenggana waretna Lemek babut prang wedani ginanda wida jebat kasturi lan sinebaran sari-sari Mawesing sarwa busana endah ditaretes inten rinuk mi murubmu biara kadia kunang-kunang Remagan Kian Patih Purbadenta Lan Suwiji Senopati Kalapidek Sasami Tungkul Hamari Keludat Nyemah Narimang Sabda Ajrih Ningali Pamor Nalendra Watakuan Tosang Nalendra Gagah Sakti Mandra Guna Tutas Tina Katimulan Kagagahan Kasaktian Lan Kamandra Gunaan Mengawakan jangkung gede si mardada bewasi merostaya papadana pasemun lirbang barongan upamangan deka gelegerin alas bengkah sotsan nyorot nandingan surya kembang

anu dina waktu Sang Nalendra kenging kabungah anu luar biasa wireh putrina anu kakasih Dewi Purbaningrum parantos tutas tina masantrena kalayan parantos pinuh kudidikan rohani lan jasmani nyaeta ngudag ilmu bab kamanusaan.

sadayana sami ngantos kana dawuhna Lendra. Teu aya anu wantun batuk-batuk acan pangaruh tina luhurna.

0: di salebeting pagelaran Jawi Karaton Nagara Purbakansana. Sang Nalendra Bibisik Purbasakti Temagantian Pati Purbadenta Lan Senopati sami tungkul hamari keludat jemah narimang sabda ajrih ningali pamur Nalendra. Watek wantos Sang Nalendra gagah sakti mandraguna tutas tina katimulan kagagahan ngandi kakawa daling lisan maka tentu ngandikan ibu anu payus dipiagul kalayan dipireus lan senopati yap kaharep kaulah Sri Paduka Gusti Pupu Dening Ati abdi Gusti nampi kana pembage kalayan nyuwun katampi sema pangabaktos kunjuk panjenengan. Diterima pujastuti sampean kalih nati eta tansah diajeng-ajeng aya pikersaeun naon Sri Paduka.
1: Hehehe lah anak tenang weh
0: Paduka abdi Gusti nampi kana pembage kalayan ngahaturkeun sembah baktos kahunyuk panjenengan.
2: Hag diterima
0: kahunyuk Kakang Patih.
2: Nuhun Ki Adi, nuhun ditampi bae
0: kalihna ti eta aya pikeresaeun naon ieu teh purwa panjenengan kersani malam tansah diajeng-ajeng Gusti. Tak ieu geuning aya kagungan karaton sisi jalan teh. Iya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
4: Assalamualaikum Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dek pangkeun sareng ibu saha ieu teh Bu?
5: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desana Kota Ringin, Kabupaten Kuningan.
4: Ibu Unar teh ayeuna yuswa saberapa taun Bu?
5: 63 tahun.
4: Bu ngapun karandapan panyawat naon wae Bu?
5: Abdi teh batuk sareng kronis terus 4 tahun lamina nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
4: Sataan canang ganggo jamu tetes Alfa Propolis ibu kantos diobatan ku naon wae Bu?
5: Lah kamuna mana entos bosen.
4: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ikhtiarkeun nganggo naon namina?
5: Alfa Propolis.
4: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alfa Propolis anu karaos, mohon. Anu paling karaos naon wae na Bu?
5: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Kawitna saperti si turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
4: Oh, ibu tos teh sabaraha botol?
5: 6 botol.
4: Mohon. Ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
5: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus kusungi bade bobo.
4: Ibu tapi aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna mudah-mudahan ka inspirasi mangga Bu.
5: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana menawi kadu panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alfa Propolis sapertos abdi abdi alhamdulillah ayeuna teh terus aya nu karaos dina patuangan teh.
4: Alhamdulillah Bu Unar hatur nuhun kanu kesampaian mudah-mudahan pidoa ti abdi saatusna konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis jantung sehat rezeki tambah lancar bunya amin ya.
5: Nuhun.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
8: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
8: 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Purwa dihatura dan linggi. Leren. Syaperkara mah hayang pangih. Hayang ngobrol kieu ngarariung. Tau. Da ai anu aya patula patali na jeung kaayaan nagara mah urang teh geus rada rine. Anu demo geus rada areureun. Rada tiis karasana tiis seuli herang panon. Leres paduka. Kadua nati eta ngahaturkeun nuhun Ki Adi parantos tiasa nyaosan kana pangangkir.
10: Leres Gusti.
2: Sajaba nati eta kaula teh dek ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna ka Ki Adi, ka senopati, ka sajumlah aparatur nagara, ogi ka sajumlah masyarakat nagara. Anu parantos ngiring ngarojong nyingkilkeun baju leungeun keun sakatuhu nyaeta dina mangsa ngaronjatkeun dina sagala rupa widang kagiatan anu aya patula patalina keur kapentingan balarea. Tibalah kalayan menta supaya dironjatkeun deui dina naon rupaha pengabdian urang ka nagara jeung ka bangsa. Diestokeun paduka.
10: Diestokeun paduka. Melihan ai masyarakat di dinya mah kulan Gusti beulah tongoheun pada larang mah parantos nganuhunkeun ku seueurna proyek ayeuna can tina air bersih. Iya. Kalaresan kapan lurahna teh anyar demi 2 minggu ite. Nya juragan Anik. Nya juragan Bapak Anik. Atuh tina pangwangunan sakola-sakola SD aya teh kengeng bantosan. Anu parantos katinggal ka diwangun kulan Gusti. Heeh. Atuh dina pendidikan aya sakedap depan bade nyebar ngeunaan puad.
2: Puad di mana?
10: Puad di eta sesepuh tinya ti Ciburia.
2: Is. Eta mah kiai atuh. Ciburia
10: Ciwidei. Ari Puat teh nya eta pendidikan anak PAUD sanes Puat. Pendidikan anak-anak usia dini. Kitu kulan Gusti parantos disebarkeun ka ge piguruanna mah ka tiap-tiap kampung ngeunaan pendidikan. Da puguh nya kitu kapan ieu nagara urang teh mareyogikeun sumber daya manusia nu berkualitas.
1: Hag-hag-hag syukur syukur.
10: Kitu kulan Gusti. Sok lebar temenan upami ninggal kana sawatawis kaayaan nagara anu parantos sakieu. Harenghengna kulan Gusti. Pajejet ku deudeuleuan taena mah urang ngareuyeuh we. Keune anu parantos ruksak mah. Nya ayeuna urang omean deui. Utamina nya eta dina ngadidik marurang kalih waktos eta teh anu laras-laras kedah micinta ka lemah cai sorangan. Kitu kulan Gusti.
1: Ya.
10: Kahiji micinta kana lemah cai sorangan, kaduana micinta kana budayana sorangan.
1: Heeh, alus alus alus.
10: Margi katinggal ayeuna teh barudak-barudak teh eda kaulinan di buruan teh parantos ampir leungitan. Mode gonang, galah sasalimpetan, encerak. Iya. Ayeuna mah parantos digenti ku PS barudak teh kulan Gusti. Iya. Eta we anu apa teh si Pombob. Iya. Sareng Doraemon.
1: Doraemon.
10: Kitu kulan Gusti.
1: Heeh.
10: Sok ronjatkeun, ronjatkeun. Sajaba nati kitu kaula teh ieu teh luar biasa meunang kabungah teh Ki Adi.
1: Leres.
10: Kulantaran si Nyai ayeuna hada kumaha atuh kabawakeun ku anak kaula teh
1: tuang putri
10: anak kula si Nyai Dewi Mustika Dewi atawa Purbaningrum anu sasatna teh manehna mah ngulik kana ilmu bab kamanusiaan jadi kabawakeun eh kaula teh eukeur mah ngulik kana bab kamanusiaan da puguh si Nyai mah anak kaula da heuh manusia malah loba lalaki nu katarik kataji ka pati-pati ka pentang asmaragama loba jajaka nu kaedanan wuh marukana unga poe teh cing salaleber pahade-hade kanaraan ditabeuh we telakson teh marukana tutot maksudna mah meureun ngahlaran kitu ngana si Nyai teh atuh acuh ka lalaki teh ngan tina kaacuhan ieu si Nyai melang aing teh
1: melang kumaha
10: heuh sieun sieun teu bogoh ka lalaki paur sieun jadi nona igun aing mah
1: Anak moal Gusti piraku
10: anu jadi kamelang teh eta ngan deui pati-pati kaula boga minantu oge hayang ka jelema anu saluhureun kaula kakayaanana kitu lain pi duit aing mah naon sababna bisi sangsara engke ditinggalkeun paeh kitu budak ngan hiji-hijina ah ai jodoh mah panginten Gusti kumaha ceuk bogoh murang kalih we oh nyeta loba teh teu nuturkeun bogoh teh pan kaituna mah amurasut sabab ngan ukur samet bogoh wungkul mah wah hartina meureunan kudu geus dewasa ngaran-ngaran geus boga salaki teh nya
1: kantenan kantenan kantenan
10: tak kitu Ki Adi malah kaula teh sok kabita ngadengekeun sejarah-sejarah nu geus kaliwat make jeung di nagara diayakeun pesta saemara sagala lamun teh masih Nyai beuki dieu beuki loba nu dararatang heuh nu bogoheun
1: timalat
10: ah dek di saemarakeun Kan bae patih jadi jago saemara lamun teu mah ayeuna si Nyai aya nu ngaharepkeun. Dek dipentes we tanaga jeung pikiran pikeun milih jodoh si Nyai mah urang saemarakeun we. Wayahna maneh jadi jagona teh kira-kira na sanggup.
0: Paduka Gusti Pupu Dening Ati. Dina leresan dieu. Tadi oge panbujeng hingga kapunut marganing tanaga larapati ge kasangakeun.
10: Karesep teh lalajo geulut teh aing ge. Dawuh deui olahraga anu sok dilalajoan malintang ti tinju jeung sepak bola. Iya. Persib ge pan eleh lumayan Gusti. Tilu hiji leuhung lamun saeutik elehna teh da tilu geuning. Jeung mana? Sareng Persija. Nya.
0: Heuda, biasa main mah eleh jeung meunang, heuh.
10: Leres kulan Gusti. Ngan eta we atuh da mun di kandang jeung minang teuing ge elehna deui. Nya. Kitu kagila-gila keding kulan Gusti. Nya. Bari pamain teh meuli teteh. Iya. Padahal lamun abdi mah bangsa abdi dibeulina. Iya, wah resep panginten Gusti. Iya.
0: Bisa maneh nyepak bola, ih kapungkur oge marukana tobros tar rambang bola teh.
10: Iya.
0: Ku bola
10: sanes kaduruk.
0: Mana karep wae sia.
10: Kitu margi latihan mah sering abdi teh nyepak pun bojo. Iya. Kitu.
0: Tah kitu Ki Adi. Pokona lamun diparengkeun si Nyai meunang jodo wah 40 poe 40 peuting aing mah.
10: Iya.
0: Kitu pangaosan 15 peuting. Papai ku aing Kiai teh kabeh. Dodog pensa jeung sajabana wah sanajan aing boga anak awewe geus gede biasana pan singa Depok masuk dipake nu nyunatan
10: ya
0: tah ieu mah dek dipake ngawinkeun ku aing si Nyai teh cina abrag-abragan dina singa Depok lamun bisa mah aing hayang leuwih mung singa Depok hayang singa nyaan
10: kitu kitu kulat Gusti. Saya pisan teteh ide teh. Iya.
0: Nah, alus kumaha?
10: Cen moa mayar panayagan singa Depok.
0: Nah.
10: Da panayagana da dihakan ku singa.
0: Timalan, timalan.
10: Lir pendra.
0: Barang nuju raos dina rasa kabungah manah kagungan putra istri geulis kawanti-wanti. Memang ieu putri teh parantos kasohor ka mana-mana kagelisanana. Mustika Dewi atanapi Purbaningrum. Kukituna ieu utusan ti nagara astina Resi Dorna miwah sadaya

0: Wireh putrana Prabu Duryodana Raden Mandrakumara Katarikata Jika Pati-pati Kapentang Asmaragama ku ieu sang putri. Surak hambal-hambalan. Surak kana dayo. Kana dayo, kana dayo. Ana dirada meta. Ana jaran medal saking kerongkeng. Pranyata ana apa? Oh, ana dayo geuning Gusti. Aya tamu paduka. Tamu ti mana? Katinggal nama ti nagara Astina geuning aya kasepuhan Resi Drona. Yap, yap, sadiakeun di pagelaran. Tilu pikeun tamu-tamu nuliana. Geuning naon itu teh nu disareret? Wow, kareta-kareta Gusti. Nah, mawa jampana dulu itu nahonya pesta-pesta eta teh kitu. Oh. Mangga ligih-ligih-ligih-ligih. Wayahna tampi tamu bulah ditu
1: sae musibah
0: Romeo
2: sampurasun angen
0: rampes paman.

0: Ngenakeun ieu pun anak.
1: Tuang putra teteh laras pun anak.
0: Aswatama ngaranna.
1: Luh bagja bagja. Haturan rawuh sepuh.
0: Nampi nampi nampi nampi ngen nampi nampi nampi.
1: Mangga tamu-tamu nu sapalihna supados dipagelaran tilu bae.
0: Angger citraksa citraksi tu maraksa parto marmo irupaksa daruk citraksi daruk cita sobat cedera. Mangga mangga lingih dipagelaran tilu wae. Eta jajarkeun gotongan-gotongan emas picis kumaricing.

0: Sanalendra Prabu bingah ningali tamu sasatna ieu teh anu dikenal pisan Resi Drona anu kasohor ieu teh hiji sepuh anu parantuh ku pangaweruh nyaeta kagungan padepokan Jajar Sokalima ngandika. Nah, asa kagunturan madu kaurugan menyan putih sepuh aturan kasepuhan.
1: Nuhun anger nampi kana pembage
0: ieu tuang putra
1: talaras ieu teh pun anak anger mungan saese asa ese saeseina ngan hiji-hijina anak teh teu namahan deui mangke nya kabur-kabur bojona nya
0: wilujeng tepang atuh pun adi Aswatama nampi nuhun bae aturan rawuh sepuh
1: dupi ieu teh
0: patih kaula ieu teh
1: aduh nuhun-nuhun ngeur nuhun-nuhun nuhun, ngeur gararagahnya urang dieu duh nya
0: kalayana atuh ieu teh ruas nu taya papadana ai kabingah makomo ai bungahna dipoe ieu kaula teh sasatna kagunturan madu kaurugan menyan putih anu arang langka pisan tiasa tepang sareng jalmi anu kasohor
1: tuh dengekeun Aswatama nepi ka kieu wibawa jeung ngaran kolot nepi ka nagara ieu ngaran ama turutan kumana iya sanajan hirup ngalalana salirana tapi aing ngareuyeuh nikeureuh mah geuningan dina bab usaha naon we sarek daek sabab bisa na kasohor jalma teh ku karyana iya ku gawena tak itu turutan matak tuluykeun ieu pasantren Jajar Sokalima tengke iya alhamdulillah anger
0: kumaha kasepuhan
1: di Jajar Sokalima teh ayeuna teh parantos luar biasa canggih na kabina-bina parantos jadi pasantren modern parantos sagala komputer laptop pokona anu dalalap tarte ayeuna mah ti kalangan tengah kahanapah arang langka ayeuna mah seseueurna ti kalangan tengah ka Cianjur iya
0: kaluhur
1: aeh tah kitu anger komputer oge internet oge parantos kortu duo ngalangkungan milenium ieu pentium opat dina milenium ieu teh
0: alhamdulillah atuh nuhun
1: kitu ceuk mang oge engke mah bilih ieu mah bilih anger bade hubungan kareng mang teu kedah ka itu dina internet www nya teh mun ceuk basa Inggris mun www.dorna.com
0: meureun
1: ta eta heukeun bae atuh na sate iya
0: nuhun nuhun sepuh nuhun
1: kitu mun teh mah ngabeki heureuy eta teh sakolot teh iya

0: Sa jabana ti Mang beuki heureuy teh beuki udud eneh teh. Iya. Numawi oge. Kitu.
1: Laras laras laras salajengna atuh aya naon sepuh?
0: Kieu anger. Tapi punten ieu teh jauh di jug-jug anggang di tiang teh Mang ge.
1: Bilih ngarepotkeun panginten ngaganggu anger nuju sibuk panginten di dieu. Anteun-teun teu. Teu sawios, teu sawios, teu sawios.
0: Sareng punten ieu teh bade rada lami meusan ngobrol teh. Sanes teu apa Mang kana tata cara etika nyemah.
1: Ye. Yeah.
0: Da ayeuna mah mangeringan komo lamun ti peuting mah ulah leuwih ti 10 menit. Komo lamun pribumi geus heuay buru-buru pamit. Nya. Kitu. Tapi punten ieu mah bilih lami ieu.
1: Mangga mangga mangga mangga mangga.
0: Mang teh salarasna mah kautus kunu jadi ratu ngemban timbalan anu jadi raja ti nagara Astina. Saperkawis dua perkawis tilu perkawis. Saperkawisna nyaeta baktos kasalira jeung anger ti anger Prabu Duryodana.
1: Olo olo olo. Nuhun nuhun nuhun. Damang Sang Nalendra Prabu.
0: Aya hibar dina waktu ayeuna. Kaduana perkawis Mang teh kieu. Kapetokna ku Sang Nalendra teh.
1: Kumaha?
0: Wireh Sang Nalendra Prabu Duryodana teh pan kagungan putra pameget.
1: Prabu Suryodana teh kagungan putra pameget dupi kakasihna
0: Raden Mandrakomara.
1: Raden Mandrakomara.
0: Sanes Raden Komara Komarudin sanes. Raden Mandrakomara.
1: Sanes Mandra lanceukna Omas
0: sanes sanes.
1: Iya. Yeah.
0: Atuh eta mah kasep. Tayu malangkung.
1: Leres.
0: Nya. Kasep ngalangkungan Asep Syahroni. Iya. 11-12 yang lurah anik mah kasepna eta budak. Nya rada sipit.
1: Leres.
0: Nah, ari eta putra Sang Nalendra teh sasarta 400 remaja putra.
1: Nya eta budak teh keur gering nang tunggalang layung peuting tega kana sare beurang tega

0: tumana wite ite. Bade ngalamar. Bade naroskeun naha kinten-kintenna bade ditampi upami. Ieu panglamar ditampi. Panginten ayeuna keneh oge aya utusan ti dieu ka Astina pikeun ngabantun eta calon panganten pamaget.
1: Tak itu bari sakantenan urang resekeun pertikahan. Iya urang walimahan di dieu. Malihan ayeuna teh waktos teh aduh ninggang dina rejeki ieu. Ninggang dina waris. Jeung mah oge. Kumaha kinten-kintenna anger? Ieu tuang putri bade di pileuleuhungkeun.
0: Ti, kaula. Bagja ai. Kasepuhan, kasepuhan. Kaula teh ieu teh bungah anu luar biasa lamun dibandingkeun jeung gunung anu cing jalagir di ieu dunya masih keneh gede ka bungah kaula. Komo deui pan pibesaneun teh jamina wah. Raja beurat beunghar bro di juru bro di panto ngalayah di tengah imah. Buncit leuwih loba duit.
1: Iya, sami jami jeung urang urang dieu. Pokona tuang putri sareng pun incu mah bakal disebut bebelahan terong. Adu manis ceuk mah oge. Iya. Pada-pada wajah ceritana. Kitu. Jadi
0: ai kangge kaula mamangga teh teuing. Mangga bagja bagja.
1: Nanging ieu teh parantos. Tapi punten ieu. Kumaha er?
0: Kaula teh parantos janji sareng ieu Ki Patih.
1: Kumaha?
0: Jadi pati-pati pati-pati kaula gaduh mantu ge nya eta hayang kajelema anu bisa ngelehkeun ieu Patih kaula. Ieu anu parantos direncana ku kaula.
1: Kumaha ngir? Saemara?
0: Nah. Tiasa disebut saemara. Jadi saha nu bisa ngelehkeun ieu Patih ieu pun adi ieu?
1: Laras?
0: Tah, neme bakal diangkat ku kaula jadi mantu kaula.
1: Suatu mah
0: kaula. Kumaha? Lah nah atuh we. Etang-etang mecakan ilmu anu kamari teh geuning. Kitu atuh
1: lalaki. Alus lalaki teh tengaranna. Ulah leutik burih anak panita mah. Nying hareupan naon maon oge kahareup. Temongkeun dada teh. Pan kitu ini dadaku mana dadamu? Lalaki ngaranna. Jadi cinek nama saha anu tiasa ngelehkeun ieu tu Patih Nagara
0: leureuh
1: eta anu bakal
0: jadi mantu kaula.
1: Hor da teu dibantun calon panganten pamegetna oge kumaha ieu mah upami diwakilan diwakilan
0: diwakilan
1: diwakilan gelutna
0: wah tiasa tiasa mangga mangga.
1: Oh tiasa
0: tiasa.
1: Beres tamah temokeun anak panita teh ulah loba ulah kecing sanajan aya kereta api ge lamun leumpang teh terus ya jalan malah nuruksak teh ulah urangna tapi kereta api nu kuduruntuh tak eta lalaki nya ari hayang sohor nya.
0: Atuh nuhun upami kitu mah.
1: Ieu teh dinten iraha bari ningawitanana?
0: Ayeuna ge tiasa mah. Dinyawe di alun-alun. Tapi panuhun,
1: kumaha?
0: Boh ti pihak kaula, boh ti pihak salira, di mana aya nu eleh ulah dendam. Ulah dendam,
1: moal aya carana kieu mah.
0: Nah ia kedah ngangewaragan. Ah teu kedah. Tong disebut Raja Berat Beunghar geun di waragadan kaula. Ieu mah urang nyieun acara dadakan we lah. Nya. Bade sabara hiji kinten-kintena anu
1: anteu hiji heula we.
0: Nanging upami panginten anu ele anu hiji eleh tah pasti meureunan anu da laptar teh rada kurang. Nya. Da biasa urang astina mah pagere-gere sungut. Iya. Sae mangga. Tah kitu we rupina nya. Kira-kira na pati sanggup. Mangga jagakeun saraya lah. Ha? Jagakeun saraya lah. Heeh. Kudu kitu jadi pati mah deuh. Tanggung jawab ngaranna.
1: Hayang ningal ai putrina teh nu mana?
0: Ah ulah wakal ditembongkeun. Eraan si Nyai mah. Iya. Eraan si Nyai mah panggih jeung jelema teh ngeluk. Iya. Gitu.
1: Sae atuh angger mangga di alun-alun mah tempatna
0: di alun-alun mangga.
1: Tak kitu geuning tam.
0: Di mana?
1: Urang ngariung heula kira-kirana saha wae nu rek daftar. Ngawakilan ieu. Temok malah di dieu temongkeun ka wani. Temongkeun ka wani lamun ka wani ditemongkeun ge beuheung teh ngawewe teh bogohna ka aswata mah. Nya. Buah teh jadi aswata mah. Kitu
0: mudah-mudahan ya mah.
1: Nya. Atuh cenah lamun maneh teu bogoh keneh ku aing. Nya.
0: Nah, amat teu sepuh kitu aya keneh nafsu.
1: Normal keneh aing teh. Nepi ka kitu eta ngomong. Iya. Nganggap lemah we ka aing teh. Gede keneh aing teh nafsu teh. Iya. Kitu.
0: Paingan atuh itu meuni.
1: Naon sia teh?
0: Tadi geuning aya nu dagang rada bencerang oge meuni. Teu ngiseup-ngiseup.
1: Eh, jiga indung maneh. Mangga atuh anger ayeuna.
0: Mangga.
1: Biar tos semuanya. Hayang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telpret.
1: Muhun, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Tos lami, Pak, aya 10 taunan mah.
1: 10 taun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh, tetiasa bobo itu ada sampai tinggal pret gening kitunya tara vertigo abis puyeng wae gening kuga bobo teh kitu muter kesangan gitu lambung ieu nanti mual wae kitu wae gitu.
1: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis kan terus diobatan nganggo naon wae, Pak?
2: Wah, tos ku herbal nusanes, tos dirawat, tos sabar kali dirawat lah aduh gitu teh ieu.
1: Bapak saat tosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya PJG tos karaos lah kitu hararampang gitu teh sampean eta mah teu baal pisan puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae sampean teu baal kitu teh lah katon sakedik deui lah kitunya teras teu puyeng wae ku gabobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70%an lah pengin karaos gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tata bu 7 hebat ya bobo 7 tetes.
1: Mohon.
2: Ayo genep tetes gitu.
1: Oh, genep aja, sekali dengan lewatnya.
2: Mohon.
1: Bapak, bili ayah pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar, sami panyawata seperti Bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Pak.
2: Ya, maka masyarakat Desa Margaluyu umumna Kecamatan Manonjaya gitulah anu ngagaduhan panyawat seperti abdi gitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu soalnya ya tas karawas pisan gitu hasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah. Nuhun pisan Bapak karena kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan Bapak saatusna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantan tambi sehat rezeki
2: bagi
1: sadayana tambi lancar banyak.
2: Amun amin.
1: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Telah hadir dan berada di sekitar Anda, Tetes Mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes Mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam Tetes Mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
5: 102,4 FM.
6: Radio Peace Ciamis.
5: Radio Peace Ciamis.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: sahabat sehat keluarga Anda.
6: Mangga tuang ngerayana, mangga. Diantos.

Raja hiburan mahese. Aing teh geus seubeul hayang nempo nu pasea. Hayang nempo nu gelut. Dih, kaulah. Kaulah yakin Patih bakal sakti mandraguna sing persanten. Nyi anu geulis anak ama. Ieu aman.

0: Kumaha Gusti?
1: Ge urang ngadongeng heula sagede kana. Gining ieu teh naon? Lumampah ka alun-alun ieu teh. Memang aya hal-hal nu bakal ditepikeun. Wayahna pangumumkeun. Itu jelema nu lalariwat bisi rek lalajo. Akang dek gelut ayeuna. Naon dek gelut tapi mah gelut teratur ke nu matak dongengna heula.
0: Senopati lan patih nagara.
2: Ngandika.
0: Aya nang ron ieu teh Gusti.
1: Iya. Jadi lamun urang ngahulang kana kapalai Nalendra. Dina harti bakal dipesat urang.
0: Lah urang nawe cing apa kana adat dunungan. Ulah sagala disempat keneh sakarepna. Iya, da urang mah bawahan kudu meuli hatena.
1: Oh, pugu we. Ai bieu tamu ti nagara Astina teh dek kalamar.
0: Neme teh. Ngalamar sang putri Dewi Purbaningrum. Mustika Dewi,
1: iya.
0: Kumaha karesaeun putrina?
1: Asa ditanya putrina mah. Ngan imah karek-karek raja we.
0: Maksudna?
1: Maksudna mah anu di dongengkeun tadi teh ni. Yen cenah hayang pesta nagara, hayang nyaemarakeun budak. Atuh puguh we. Aya jalan kumaha meuntas. Aya nu ngalamar langsung ti nagara Astina. Nya bie teh cinek nama urang saemara. Akang teh rek jadi jago saemara.
0: Percayaan teh naik ka salira. Aib ka salira mah percaya da puguh salira teh bebenteng nagara anu sasatna dipiagul ku Sang Nalendra.
1: Ya.
0: Nanging urang nawe cing ati-ati ulah somong. Sabab di dunia ieu teh bisi da puguh jelema mah heueuh aya lemahna. Aya leuwih na sokeuna ku apes. Keneh lah. Dina sasi ieu mah ninggang di Jaya salira mah. Sing percanten kana etang-etangan abdi. Iya.
1: Joko tina hidungan naon,
0: tina aboge dibancun. Tina manis pahang dibancun.
1: Iya. Jadi ayeuna teh para kurawa keur ngumpulkeun anu rek asup nu saemara sabab ai calon panganten lalaki mah teu dibawa. Ieu teh diwakilkeun. Iya. Ai urang kurawa mah dewa geura disungut.
0: Nah, ieu teh moal ngaganggu kana anggaran belanja negara, waragadna ieu teh datang tos naoge ka ituna teh bakal aya waragad ieu teh
1: tenang. Waragadna mah ieu teh panglamar ti nagara Astina urang pake waragad.
0: Tah atuh kitu saya sugana aya leuwihna kangge ngomean jalan. Iya. Kangge ngarehab. Kitu kulat.
1: Iya. Wayahna maneh panisiaan.
0: Oh, sae mangga.
1: Diajar.
0: Kana mah kekedah diajar mangga teh cing parantos biasa. Baru kana aya nu sok nyamut dinu hajat-hajatan teh saha da abdi. Iya ngan teu bisa mukodimah.
1: Oh, diajar sok seburu-buru sarukan.
0: Da gining. Wayahna ka sajumlah pasukan para petugas negara. Wayahna tempat di alun-alun kulon wetan kidul kaler jaga. Saeutik gedena ieu teh di alun-alun loba nu lalar liwat anu ulin jeung sajabana tangtuna bakal nyereg bakal lalajo. Wayahna diumumkeun ieu.
1: yen diayakeun saemara dina poe ieu. Mangga atuh dihaturkeun ka para pamilon ti nagara astina bilih ka hiji kadua katiluna supados ngintunkeun daftaran saha anu bade ngiring saemara ngawakilan putra Sang Nalendra Prabu Duryodana. Sampurasun.

0: salira itu salagarana leres nuhun nuhun pisan anu kaleresan pisan dina waktu saena teh parantos aya anu bade majeng kana ngiringna saya mara ieu ngawakilan putrana raja nagara Astina leres saha kahijina ieu da catetanna di banteng kumaha urut-urutan kahiji kadua katiluna tayeuh mangga diaos geuning ke dihaturanna nini nanging dina pelaturan saya mara teh ieu teh kumaha wae bilih ieu mah bilih bilih nampi nampi nampi nampi. Oh iya nuka hiji iya teh saha aswatama nuka dua cinta asih teh sana cinta asih Citra Yuda anak iya maaf jadi panitia teh tapi kak ai panon gede iya Indonesia puluh kalian panon aing atu anu gening eta urutan ka tilu jama anu kadua nama geningan iya teh citraksi geningmu opatan hula opatan hula upami eta anu jago na bungkul areleh kabeh nya wayah nae murid mang teh bade wangsul
1: leres
0: sae mangga mangga antos atuh ditu teu aya pelaturan teu aya imarek make senjata sok bebas dek make pakarang dek make katimulan kagagahan kasaktian kamandragunaan mangga iya aduh teu dibawa senjata yo iya yeah. Nanging aya pelaturan mah kumaha di mana-mana aya anu semplak tak potong leungeun beh dituna nepi ka maot teu meunang aya tuntutan oh jadi teu aya tuntutan naon-naon tapi kudu bebas ku cara hukum saya mara aulah nepi ka paeh atuh hieun meureun iya sesempat eleh we atuh ya pokona mah kitu we pokona mah ngan ieu mah bilih aya nu kalepasan nepi ka ngelepek teling kumaha sia suatu mah tong tuluskeun wae kitu iya rada teu ngeunah hate teh iya malah penting tadi ngimpi ngahujeun aing teh jeung aswata mana keur nyari huntu budakna deui punten ya aswata mama di nomor tilukeun eh wa aswata mama di nomor tilukeun da geuning ieu mah urutan ka hiji taek pindahkeun nu kadua jadi ka hiji nu katilu jadi kadua
1: ya kitu teh da naon atuh mangga
0: kitu we eta mah sok mangga ai putrina tiasa dipamerkeun teu
1: eta mah teu tiasa rupina
0: mangga kawitan bae uliah

0: Mati lu menit atuh ngelucin ge mah. Ningali tangtungan ge watir aing deungeulna.
1: Hayang mah ge watir totogkeun ge yahuluna.
0: Jelema bongkok meongeun ge mah iraha rek meunang.
2: Nah, setengah hina teuing. Maka jeung bengkok meongeun teh.
0: Jadi baringkeun jeung itu mah nu tukangeun tuh, oh, jiga papatong gitu. Ka saha teh heuseuh. Goblok teh manya siapa ni sia amek.
1: Heula teh mah disebut papatong aing. Meuli jauh-jauh.
0: Papatong Jawa teh kitu. Mane jiga kini-kini Sumatera. Yakin sampean bakal dibikin lamun eleh eta putri? Ya, mangga teh teuing. Kaula mah kaputusan raja we, Pangitan.
2: Ya, siap.
0: Mangga. Parantos siap, ya. Already? Yes. Mangga ulah. Mangga. Ayeuna kaula ti boncel hiji, nyangakeun ka boncel dua. Iye. Yeah.

ya euy. Nyoan tuh asih euy. Hade pisan ieu awakna duh. Jeung eta ngampul awakna kawas ninggang karet teuing.

0: kasepuhan tinggali tak jago astina rubuh hiji. Dihaturkeun ka sesepuh ti nagara Astina ieu salah sawios Kurawa Namru di lapangan ieu. Ya dihaturanan leungih.
1: Da eta atuh da mun keukeuh hayang pangheulana, hayang pangheulana. Teu nalipak maneh ti tah Aswatama.
0: Naon kapan Aswatama dipanurikeun? Kumaha? Aduh. Aduh. Kumaha kasep? Jeung maneh sakalian gelutna.
1: Hor.
0: Ongko maneh nu nuliskeun geura langsung aing pada ditulis tongong. Nepi ka nyurung-nyurung akibatna rek maehan ka aing awas ya ku aing penting engke di ala ku aing ningalikeun.
1: Sinora kandung tuhut. Nya. Tah upami teh asa mah Aswatama pamanderikeun.
0: Ja,
1: Aswatama.
0: Ya,
1: mun biasa mun bisa mantong tulus Aswatama mah. Ya, coret-coret deui mun bisa mah.
0: Sok aya bagian kadua saha bade langsung atuh ku salira.
1: Ada teu bisa gelut aing mah.
0: Nah. Ih, sok celukan deui. Tah kitu urang Kurawa memarukana geura de sungutna teh. Hoakna metarik. Mangga dihaturkeun ka undian anu kadua ayeuna. Nya eta Citraksi.
1: Sok atuh anger Citraksi.
0: Ayo kamari kamari kamari. Mayo. Senopati.
2: Ulan
0: aing di dieu dina papanggungan. Papanggungan anu tos permanen eta mah da di alun-alun. Sahab yeuh nu eleh.
2: Urang
0: lain ngaranna. Citra Soma Gusti, Citra Soma.
2: Muhun, heeh.
0: Sok lah. Pokona anak aing jaminanana eleh patih aing we.
2: Mangga dihaturkeun.

0: kukul dewe.
1: Syukur patanan kasih sakit.
0: Iya. Patih negara bejaranya.
2: Iya.
0: Aduh, sorry euy geus hees bete.
2: Ari anjeun dek ngawakilan putra raja Astina.
0: Mohon ngawakilan jeung kuring teh dongkap ka dieu teh. Bade ngalamar kinten-kintenna ditampi pun anak anu ngaran Mandra Komara kasep demi Allah aing mah sok. Tinggalikeun eh buktikeun beda jeung uing pamana uing ngabedegong. Tak itu kinten-kintenna
2: lain ngalamar imah bisa putri dikawinkeun tapi eleh gelut kaula. Tanyain ayeuna jadi patanang anu kadua gelut jeung kaula.
0: Saha Nunita? Nunita gelut teh saha?
2: Heuh pandorna ngadaftarkeun.
0: Goblok teh. Mun urang mah anakna tadi sosorongo sajajalan keamanan keamanan di jalan. Ngajujurung batur ah kuring mah teh hayang gelut demi Allah euy leuleus euy. Iya.
2: Jadi moal tulus gelutna.
0: Ah, ditaku saha gelut. Teu niat gelut. Ieu mah ditarima ngalamar moal.
2: Heuh kudu gelut heula.
0: Ah, atuh cilaka kitu mah. Iya. Sorry euy. Poe ieu mah uing leuleus demi Allah aing mah teuing isuk mah. Heuh. Bu, itu. Lain eta teu sa geprak-geprak acan. Teu sa geprak-geprak acan eta ujung ngaleos ye. Ku palototna oge. Nah, nepi ka kitu.
2: Pogo-pogo deui.
0: Da, kumaha eta meunteu ka sa geprak-geprak acan?
2: Iya. Jeung sia goblok gelutna.
0: Naon eta? Aing ditulis tongong teh tak gelut. Tanya heula aing lah daek teu. Eh, aing sugan teh wani ah.
2: Yo didaftarkeun teu pukul-pukul teuing. Jeung sia. Geuleuh aing.

0: Undian anu katilu dihaturkeun da. Nu sararumping nu mete menta dicoret. Mangga langsung ke Aswatama.
1: Aduh. Aswatama. Ya, sok kada urang tiup heula. Praketkeun.
0: Ti malang kagok era atuh dikamanakeun. Mundur. Ada sesak gusan. Aswatama. Tiasa baka kagonol sang putri, sang Sudewi. Yakin tiasa ngelehkeun heula jago saemara anu kakasih patih Purbadenta anu dina waktu ayeuna parantos katingali kasaktianna. Ya sampun kada kedatangan. Mangga diaturanan linggih jago ah. Lain aya rencana ti tadina mah ti isun si Aimara teh nya. Aduh. Lain nu lalajona ge eueuh.
2: Oh, da kudu diumumkeun atuh pisah bulanan deui.
0: Dibewarakeun. Da ieu mah dadakan. Keun bae acara dadakan ya. Mangga. Wilujeng. Aswatama, iya. Tiasa ngelehkeun jago saemara mangga putri candak ti nagara.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Assalamualaikum.
5: Salam.
4: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
5: Bapak Uding.
4: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
5: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
4: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
5: Panyawat abdi teh nyeri sampean, ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
4: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
5: Ana setahun setengahan lupina.
4: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
5: Panyawat upami dina sampean teh ngomongi eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo perarana, perarangkeul. Terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
4: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
5: Pengobat abdi mah besok ngagaleh tiap di apotek.
4: Kumaha karaosna?
5: Ya karaosna nyata gitu anger wae. Mun saatosna ngadangu gitu ta. Radio gitu teh nyobian kadinya ngagaleh gitu.
4: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
5: Alpha Propolis.
4: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
5: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh soca anak sepintas deui tuwur nyeri teu aya gitu ena teh kan sakedik deui lah atuh dina ye dina padaharan sok seueul sok mules teu aya ayeuna mah.
4: Pak Uding tos saep sabaraha botol ieu, Pak?
5: Ade mah tos meser mah sadayana mah 5 sareng pun bojo
4: kumaha ayeuna?
5: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
4: 10.
5: Jadi sampai teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae mah Pak. Tos biasa lah kan sakedik gitu.
4: Mohon. Aya ibuna ieu.
5: Aya.
4: Cobi cing nyarios sakedap.
6: Assalamualaikum.
4: Salam. Ibu saha teh namina, Bu?
6: Iros.
4: Ibu Iros, ibu teh da mangnaon kawitna, Bu?
6: Ada mana itu ur, nana darah tinggi.
4: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kuma karaosna, Bu?
6: Kenapa gak ada harampang gitu. Biasa, kenapa gitu. Nanti ada dan normal.
4: Panyawa tos beralami, Bu?
6: Ayam 14 tahun, mah.
4: Duh, gini.
6: Nah, kawitnya mah, dijali ke nyari itu ur, kawit nama kangkeng, kaya, nama tos, kata.
4: Tos sehat, ya. Mohon tos sehat Bunya. Mohon.
6: Ya.
4: Alhamdulillah Bunya iku kituna dilajeng teras ya Bu konsumsina sehat lah gitu ya Bu.
6: Namang.
4: Pak Uding ieu konsumsina kumaha pas di dinten?
5: Konsumsina de mah ningasna kuranana sadinten 3 kali sakalina teh 5 tetes.
4: Nah, Bapak Uning Alpa Propolis di Manten, Pak. Pak Uding aya pesan teu kana sanes, kana mana ayah. Mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding. Mangga, Pak.
5: Mun sadarek-sadarek dulu-dulu abdi, ge aya nu gaduhkeun sapertos abdi, sobi anana galeu Alpa Propolis di Radio UNASKO. Abdi oge alhamdulillah tos tahunan geuning abdi jajad deui ayeuna kitu.
4: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo bapak oge ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpa Propolis, bapak jeung ibu janten tambi sehat, rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Udingnya.
5: Amin.
4: Amin. Hatur nuhun, Pak. Hatur nuhun Ibu.
5: Assalamualaikum.
4: Salam.
7: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
9: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
10: Radio P 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Gede hulu naonana. Ayeuna keneh bakal putus rohayat bae. Latinan bae. Mana-mana.

0: Ada wanita ge urang ditu mah loba batur rampogan. Ai sorangan sorangan ada moa wanita moa. Nya ge dina wani maksakeun maneh teh teh. Iya. Ti, kaulah. Ha syukur ai bunga aing bunga. Anu penting mah raja urang ge sing bunga. Cia.
1: Cia.
0: Cia. Panisia.
2: Kuran,
0: Gusti. Ha nuhun sok euy. Sebarkeun ka kampung-kampung ka padesaan plakat-plakat yang diayakeun saemara. Syahanu wani ngelehkeun jago saemara dina harti bakal hadiah meunang hadiah putri. Malahan bakal langsung diangkat raja kuy. Gimana? Tapi jelemana beunghar. Nu sangsara mentong era aingna. Ya, sae. Di golongan raja we golongan raja. Mangga Gusti dah. Oh kitu geuning kapalaina Lendra. Tangtuna oge meureunan aing teh kudu nyiapkeun aya teh da ieu kaayaan tempat kieu. Daruratnya meureunan dek diwangun heula we. Kai-kai bakal dicecep-cecepkeun unga juru bakal make hahalang. Bisi beuki engkena mah di kalangan ieu teh bisi engkena bisi nyarere nu lalajo. Nya. Pokona mah geuning gantong boro make jeung eta sanajan di kalang oge nu lalajo mah anggeun nyeren. Nya komo aing ngabendoma. Nya. Ngaleutikan kalang teh. Doma teh munurna teh ngukur dua lengkah we ning. Iya, oh, kacau iku kicu cek mah urang tidak puguh tugas raja anu kudu dilaksanakeun. Heh. Kicu deh, ayo.

Tuna lampaheta. Kacarios Arjuna panengah Pandawa. Dedeheus kadorna cenah nuju angkat ka luar nagara. Kukituna Arjuna ngabujengan Resi Durna aya di satengahing marga.

0: Arjuna panengah Pandawa kaayaan nuju baluweng nampi pansen tinalendra Prabu Yudhistira Raja Amarta. Oge sadayana anu aya di Amarta pada bumbeng ka kulon kawetan ka kidul ka kalero ge tataros. Wireh di nagara Amarta kalengitan layang Jamus Kalimusada lambang kagungan nagara. Leungitan pelebih hilang tanpa karana duka kumaha duka kusaha. Sarang di mana ayeuna ayana. Nujung ngahuleng ngaraga meneng di satengahing marga sapraptane pun ieu Resi Drona. Anu ngahaja bari ditepangan teh mulih ti nagara purbakan sana.
1: Saha teteng ajanteng?
0: Geningan Kangjeng Rama ama
1: aduh Arjuna. Para Kurawa, ya terus maju. Balik terus. Terus. Gotongan Mas Pisih kemarin cingin teh jumanten nu sawareh jualan ke dahar. Keserkeun beak kitu di jalan anu ngabega bebeja mah. Kana tanggung jawab ku mamang lah. Iya. Bebeja kadudungan mah ya rampok kitu. Iya.

0: Arjuna
1: ngahaturkeun semah pangabaktos sama nah ada kemana
2: anu mawi
1: putra teh dongkap ka jajar Sokalima
0: kumaha
1: nanging yaki itu nuju suwung geuning di Sokalima teh saurna ama nuju angkat ka nagara Purbakansana.
0: Benar, benar, benar. Karek balik kita.
1: Aduh, lamun cita tadi ieu budak ayanya.
0: Moal teu eleh ku jelema ieu. Nya ge lungguh jago ieu mah hiji.
1: Ngahaja ka jajar Sokalima.
2: Leres.
1: Ngabantun oleh-oleh mah ditu we dikantunkeun.
0: Ha, nuhun. Kumaha geus usum buncis ditu? Pang bejakeun ka Haji Rono. Nya. Mentak itu 3 kilo mah. Ngeunah teh teh dipake coe sama.
1: Timbalan.
0: Dihijikeun dipasangna teh jeung cangkang akua.
1: Raos ama henteu. Nya. Numawi. Putra Arjuna teh nampi pansen jelaran kayaan baluweng sadayana margi di nagara Amarta teh kaicalan pusaka lambang kagungan nagara.
0: Hah? Dedengean teh lambang nagara?
1: Leres.
0: Layang jamu sekali musada teh ha?
1: Timbalan.
0: Ka mana?
1: Numawi teu aya.
0: Tuning.
1: Numawi dongkap teh kaula teh seja nyuhunkeun pitulunge manawi aya bombolongan. Da di nagara Amarta teh sajumlah sesepuh teh teu metu sadayana.
0: Ah da bararohong atuh. Bararohong urang Amarta mah.
1: Panita teu mempan. Jelema sakti teu mati. Anu pinuh ilmu ge teu metu. Paranormal lalaas dukun lumput teu aya ilmu anu tiasa ngawartoskeun kedah ka mana milarian eta pusaka.
0: Atuh bung meureun di ditu teh nanya
1: leres manawi ama tiasa nulungan bongbolongan margi salira mah hiji pandita dua da puguh gelarna gedangiang.
0: Ada awal deh di dunia anu buka gelar dangiang nitang tiama. Moal ayat dua, moal ayat tilu dangiang dorna disebut nage. Ay dangiang na onjing. Sok malah sok dipake kakawen dangiang dorna ruat Balajaya. Hah? Ngan ayat nu sok dihereukeun dalang teh baka kawalat tah.
1: Nah,
0: dangiang dorna nginang ruat bala-bala. Nya.
1: Kawalat
0: tadi di mana orang lapar beas teh sok di kawalat
1: diliwet eta
0: mah.
1: Kinten-kintenna eta pusaka teh. Oke, mulih di nagara perubahkan sana dan ngalamar
0: nyak budak nama gelis Arjuna Subhadra Srikani teta eleh tak sakareretan ngeliwat eta budak aduh alus laur hadetang tung gelis bawa ngajadi enah bawa ti kudrat ka Arjuna mah eueuh di mana-mana awewe anu teu anu nampi ka Arjuna marukana. Arjuna teh pamajikanna teh loba anger ya daek deureuan ku Arjuna mah. Iya.
1: Manawi aya bongbolongan kedah ka mana milarian pusaka nagara.
0: Ah nah meni. Da teu dikurniangan kana jauh atuh eta mah. sapanjang ieu mah sapanjang sapanjang nagara Amarta ngukut jurig jarian. Sapanjang di nagara Amarta aya jelema anu jadi tumila musuh jero simut manganeuh disebutna tah moal oleh kitu moal oleh kaleungitan padahal sakali dua kali tiba heula make jeung leungit pancarobah leungit sagarupana nya da bangsat dari kukut wae atuh. Moal panggih apruk-aprukan sarajana nepi ka tungtung langit nepi kana lak-lakan naga moal.
1: Aduh naha ieu teh leungit ragrag atawa napi aya nu maling kinten-kinten saha anu malingna bangsat nu malingna mah
0: amat teh kungsi baheula teh meuli gamelan wayangna kumplit mimitina puak paok gugunungan marukana gonewa disebut-sebutkeun mung ngamodal mah imbalan saha cing sok oncom meos kitu saha cing
1: saha
0: geuning sok deukeut jeung Arjuna tak kulawarga tumari teh bangsa tungku teh murukana si cepot onaman tarapati puak paok tanu hiji nu panengah si dawala nu sok puak paok mah ta eta jelema ngalemet mah
1: kula warga si Semar
0: tapi ulah cek ama ya besi pajarkeun ngaliarkeun daun jeli
1: ngaliarkeun talus atuh
0: ta eta wayahna kasep entong diantep jelema kitu mah tuman lamun eta jelema geus eueuh ta kapanggih pusaka salah jeli ta
1: kurang ajar nah dipake naon teteh
0: hayang we maju meureun sabab naon Pandawa pangna maju teh ku ayana Yudhistira nya ka Kalimusada si Dawala teteh baheula boga cita-cita hayang payu dagang pasti ku si eta
1: upami kitu carana ku kaula diwara malah ditugel jangana lamun teu masrahkeun eta pusaka gara pek olo
0: siksa sabab si Dawala mah lamun can disiksa kulawarga Semar mah tara mabejakeun tara ngaku yeung barina geuna moal dosa dijamin tah lamun maehan si Semar si anak-anak moal doraka moal sabab naon da lain jelema dibatas ku pangeran oge maehan maulah kasireum-sireum oge ulah dipaehan sireum da si Semar malah sireum.
1: Aduh sadaya-daya ama
0: entong diantep paehan
1: ayeuna keneh kaula bade mios ka Tumaritis di podaran anak-anak si Semar jeung si Semar.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahi teh budak mina Bu.
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun Bu?
1: Atos 63 tahun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Iyo panyawat diabetes tos sabaraha lami Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae Bu?
1: Puyeng. Itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh raraosan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
0: Tata acana nganggo alfa propolis ibu diobatan nganggo naon Bu?
1: Diobatan nganggo obat tidok tenganggo nanaon deui ta acan
0: kumaha karaosna Bu selami pengobatan?
1: Asato aya karaosna naon
0: ayeuna dileukeunan nganggo naon Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos CF seberapa botol Bu?
1: Tos CF pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan gula darahnya stabil, normal wae kitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa Bu?
1: 375.
0: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaanna sadinten seberapa kali Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada popo eta genep tetes.
0: Mun ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten Bu?
1: Sok nguping di radio, sok nguping ke dongeng.
0: Ibu beli aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae cobian we ku alfa propolis. Abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar, seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri. Alhamdulillah enak.
0: Mun Bu Imas hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar Bu nya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: 0800 8060.
1: Meni rajin kekosrekan wae.
2: Eh, cemuhun. Dan meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Bade ka mana, Ce?
1: Eta, Ce, bade ka payun meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
2: Oh, iya atuh, Ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Ah, iya Ce, cobian gerak, insya Allah karaos enakeun.
1: Tetes mata naon, iya tes Ce.
2: Tetes mata, tes ma, ini Ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ce.
1: Wah, geningan seueur kasiatna, Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
2: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
1: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ce.
2: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
0: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata air
4: 102,4 FM
5: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Kayu agung babar wetes samerempel gotonge. Sami apang-pange sekar.

0: banglus lampahipun ya Arjuna anu parantos lebet pangaruh parantos ngaraksuk kana kalbuna. Jelaran anu dipika guru pisan Yaya Dorna maklum anu parantos taklid ka guruna sagala rupa dipercaya ngagidig lumampah katumaritis nafsu ngagudug-gudug amarah teu kawadakan kacarios kampung tumaritis teh sakena gorowong
1: ya cing kakang ilang kadé kitu usuh urang ngepak barang itu panen deuleu wae cu
0: oh ngan geus diborongkeun eh ka Pak Haji Rono deuleu cu atuh si gareng tomat
1: si cepot wortel
0: ih aing ngaran-ngaran di kampung mah ucu lamun teu kitu rek ti mana hirup era ku disebut hirup aing ngaran hirup teh aktivitas kudu aktif darumasa hirup teh loba pangabutuh aing ngaran-ngaran hirup mah kumaha we carana pikeun majangkeun hirup sagawe-gawe ujar sanajan BBM naik kapan teu kapangaruhan teuing kumaha na beubeuleun aing urang daek berkarya mah nya cuk

0: Cu.
1: Wah, aturan.
2: Heeh, nuhun. Paingan cek hariringnya, cu. Abong kena hariring lain anu kuring. Haleuang lain nu urang. Sabab hariring teh geuning nu maha wening. Haleuang nu maha wenang. Cek hariring ulah waka suka seri muncan panggih jati diri. Tah ku hal sakitu wa anu dina waktu ayeuna sasat hariring anu tadi teh ngagamarkeun hirup teh teu boga naon-naon. Diri sasampiran awak sasampayan umur ngan ukur gagaduhannya ucu. Urang mah hirup ngan ukur derma. Derma ngalakonan. Ngan dina ngalakonan hirup ieu urang cing rido hirup teh diatur. Sabab leupas tina aturannya aya mamalana kana dirinya cu. Dabongan beja mah leuwih ti heula sabab moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia kajaba pikeun ibadah. Nya eta ari ibadah teh eta teh panggupae pangeran supaya balik deui ka anjeunna. Ulah nepi ka hirup marakayangan nilik-nilik geusan ngancik nyawang-nyawang geusan nyayang di mana kuringnya cicing di mana kulanya nyayang. Sabab di alam panyiksa mah tiris eueuh pikeun pisimuteunana. Hareudang eueuh pikeun pikipaseunana keueung eueuh pibaturan hirup. Numawi kudu getol oge ucu ibadah teh ujang. Jadi ibadah teh migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenario na. Lempeng jeung maha konstitusi. Ha? Abeh naon, abeh salamet dunya jeung akhirat kurang kumaha eta panggupae. Komo cek haleuang leuwih jero mah geuning ucu. Gagak ngelak nasuhunan ngahiap ngahayu-hayu. Hayu mulang pulangkeun ka nagarana nagara anu baheula nagara tunjung sampurna. Nya eta alam nu teu kaselang-selang teh nya ujar. Alam padang poe panjang, alam nu teu kaselang-selang. Ha? Sabab aya nu leuwih halus deuleuh tibatan kahirupan dunya nya eta akhirat. Ari ilahi. Sanajan de kana goreng hempe, ai moal ngagugu mah da aya pitempateunana. De kana hade geraprak da geus dibejaan teh. Dari pangeran mah nu kagungan bumi langit sawarga neraka jeung pangeusina, urang getol ibadah ai Allah mah moal untung. Urang teu ibadah Allah moal rugi. Da anu bakal kena ku rugi jeung ku untung teh urang-urang keneh. Ya. Numawi poloskeun. Mun teh mah urang dek ngalacai mawa wadah teh anu kosong bari bersih. Kosongkeun hate, bersihkeun hate. Ai kabersihan teh nya eta anu bisa ngaronjatkeun harkat darajat urang anu dicontoan ku Rasul. Rasul pangeran anu dina sasih ieu nya eta sok diayakeun pangeling-elingna. Nya cu, nya eta diisrokeun di mi'rajkeunana junjunan urang Nabi besar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulun. Luar biasa eta kajadian teh spektakuler. Laduni cu. Nya eta ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Ku ayana barokah Allah di Masjidil Aqsa langsung mansat ke langit kahiji, kadua, katilu, kaopat, kalima, kagenep, katujuh, tidinya nobros ka Sidratul Muntaha, karop-rop aras ka itu, dugi ka audensi. Hasilna salapan balikan ti aras ka itu nepi ka kalengit katujuh teh menang oleh-oleh nyaeta salat anu lima waktu. Nyajang. Taya idangan Rasul anu ngalangkungan hese capek susah payah pahit getir lara balang sakte ku urang-urang mangpaatku. Hah? Demi kasalametan dunya jeung akhiratna ngan ulah dipalsu ku diri sorangan. Cing sajatina. Hah? Cing sajati na ulah dipalsu yang ulah loba kepangaruhan ngabohongan diri sorangan mah komo ucu numawi kana kasucian oge kosong molongpong tek itu dina perjalanan nepi kate aya gangguan naon-naon seperti urang numpak mobil ti dieu ka Jakarta peke pecakan di jalan halangan ku kai atawa loba macet tuh numawi Rasulullah mah teu seueur hijab teu loba pipining numawi polos genjang numawi ditempatkeunana di masjid ge kitu ai masjid teh pan eueuh kompor kosong ngolongpong bari jeung bersih hatena hah nganu aya teh sajadah tempat sujud salamina sujud ka anjeunna ya cu takwa hal sakitu atau mudah-mudahan we kuayana sasih rajab iya urang sadayana anu tangtosna ngadangukeun jeung apal kana riwayat Rasul di isrokeun di mi'rajkeun mudah-mudahan eta riwayat teh mangrupakeun komitmen moral pikeun urang sararea nyaujak hah nyaeta buktikeun dina gawe anu nyata hah boh tekadna boh ucapna boh lampahna teh urang teh jing luyu jeung perintah Allah ge sunah Rasul nya ujang oh mat ulah wani-wani ngaleuwihan jeung ngurangan kana eta perkara nu geus ditangtukeun hah mun panjang teh mah ulah wani neuteuk mun ponok tong wani nyambung kudunya ceknya na kudu lain cek lain na ngadek sacek na nilas saplas na ha? Kaitu na supaya ulah melengkung bekas nyalahan temongken anu asli na ulah dipining-pining nyaujak tak itu cu kuciri ieu parantos ebreh ieu nu kagungan maksad teh nya eta sareng urang kalihna nya eta nuju diajar dina kaislamanana oh diajar ujang sapanjang hirup mah nya cu sabab naon pang disebut kudu diajar teh sabab di luhur langit aya langit di atas langit aya langit nu matak targetna belajar eueuh tungtungna ceuk urang kaler teh mah nyaeta lifelong education long life education jadi sapanjang hirup mah belajar belajar belajar belajar sanajan geus kolot mode dewek ih tatanya we kanu kitu kanu kieu oge wa mah teu weleh nanyakeun nyaeta hirup teh bisi melengkung bekas nyalahan teh hirup mah kudu malapah gedang sanajan eta budak sahanapeun urang umurna tapi kaluaran pasantren hartina teh geus pepek elmuna hartina eta budak teh geus koloteun tong gengsi nanyakeun ka budak ai teu nyaho mah ulah ngabogaan boga rasa terlambat diajar dina agama ceuk urang kaler keneh better late than never jadi lebih baik terlambat daripada tidak pernah. Hah? ulah ubudunya teuing, ulah kakonengan teuing, tapi hirup mah kudu siger tengah, hartina teh saimbang, balan-balan. Dunya akhirat lahir batin teh jajo. Ngan di mana beda paham ulah rek parasea. Sabab naon? Sabab hikmahna beda teh supaya nyambung. Dalamun sarua mah wah silakan moal nyambung. Dibeda-beda teh nyaeta supaya nyara rambung. Tuluy ku urang ditunggalkeun. Ditunggalkeun teh dihijikeun. Contohna kapan anu nyieun pelak teh beda meureun jeung anu nyieun ban. Beda deui meureun anu nyieun parage ngompa ban. Beda deui jeung nu nyieun oli. Nu nyieun minyak, nu nyieun jari-jari, anu nyieun baud. Tuh, tadi tunggalkeun teh dihijikeun jadi we mobil. Hah? Eta teh pagawean sararea, pagawean tina beda-beda. Ribuan jelema anu milu anil urang cicing di imah teh cu. Ku cicingna wungkul oge kapan urang teh geura sok ipakean meunang batur korsi, meunang batur lomari, meunang batur kenteng, meunang batur sagala rupa kapaku-paku amuing. Numawi di dieu habluminanas teh ujar. Antara urang jeung nu kumaha we ulah mentangkeun kangewa ka batur, pentangkeun welas asih kagungan Allah. Ya. Kadeudeuh jeung kanyaah tingali tu manuk. Manuk di mana nogna geus megar, eta anakna dihuapan ku manehna dititah ku saha eta manuk. Tapi kasang tukangna di dinya aya Rohman Rohim ucu. Aya robuna hartina teh pangurus. Tah nepi ka kitu ulas asih pangeran ujang. Nu matak beuki dieu kudu beuki ebreh, beuki nyata, ulah aya hijab, ulah loba hijab. Cing ebreh kanyaah kaulas asih pangeran ka urang tina sagala rupana. Sabab ieu jajadian anu aya di alam dunya ieu teh eueuh nu teu mangpaat. Eueuh nu teu mangpaat. Nya ucu. Sok. Asal urangna daek mikir jadi duit nanaon oge. Gerepek itu di mana aya doma keur ngising, entong ditempo kotor ngisingna. Kumpulkeun siti doma teh. Panahna mah komo pan dibutuhkeun pupuk organik teh nya, Cuk. Moal rugi eta Pak Haji Rono. Pak Haji Rono dugi ka majeng usahana. Ka tai-tai hayam pan dibeuli. Tuh. Keur kamajuan urang sararea. Eueuh anu teu mangpaat, Cuk. Asal urangna mikir nya cuk. Mudah-mudahan ieu pangeusi nagara teh saur sepuh kapungkur mah nya eta anu ngeusianana teh cing budak angon. Ai budak angon teh hartina budak teh pan lain budak bebenyit. Ai budak teh jalma anu pinuh ku pengabdian abid. Ai ngaran-ngaran pinuh ku pengabdian mah pan moal jauh tina pitulung ya cu. Hartina kaang angon teh nya eta bisa ngangon dirina, bisa ngangon hawa nafsuna. Cing bisa milih mana nu bener mana anu salah. Urang ngahiji deui ngamumule ieu tanah urang, daerah urang nya cu. Cing sareundeuk saiga ciri demokrasi. Nu eleh kudu lapang dada, nu meunang ulah nepak dada teh. Ya cu. Urang balik deui kana welas asih, naon sili asah, sili asih, sili asuh teh. Back to basic. Ya? Cing atuh ua menta lagu cu. Sayogi. Sayogi. Sadia. Sayogi. Oh, syukur. Dulu itu ujar. Aidaik nyaring puting mah itu rejeki nepi ka rantui kitu. Paingan eta dawuhan pangeran. Lamun cicing dina tugas kami salilana, cicing dina ibadah, kami dek nurunkeun rezeki ti langit jeung ti bumi, ngabijilkeun ti bumi. Geuning itu rantui di luhur ucu. Anu tadina jadi dihandap. Ai daek nyaring peuting waya ujang. Urang dieu mah melak cau ti mimiti melak nepi ka asak mang bulan-bulan dewek mah cukup sapeuting ka ala. Hartina dideetkeun ieu teh ujang. Rezeki teh. Tah ieu meureun anu disebut aji sari ning gampang teh. Gampang sa niat-niat teh, gampang sa polah-polah he, gampang sa karep-karepe bae. Tulak sari sapu denda ing batara. Ya ujang. Mudah-mudahan we atuh ieu bapa hajatna sakula wargi teh cing gampang neangan rezekina. Ngamilik rezekina nu jauh cunuk nu anggang datang nu caket gerak ka koreh, gampang ibadahna ya ujang. Heeh. Urang kalihna cing saleh. Amin. Hah? Jazakallahu khairan nasiro itu rezeki lecu. Tangtuna ku uwa meureun isuk-isuk rek dibawa tur dibagi-bagi ka barudak panayagan. Meureun kaasaan ku sararea. Hah? Numatak di mana rek didahar teh rek dihuapkeun teh bismillahan heula. Oh. Cekolot baheula mah geuning ulah dahar eukeur lapar. Ulah sare eukeur tunuh. Tuh. Malah beh dieunakeun mah ulah wakapeureum lamun pamadegan masih kene dina meureun. Hartina ulah ragu-ragu, ulah dimangmangan deui ayat-ayat Allah teh cu. Saacana rengse nabeuh ulah wakapeureum. Tak kitu. Cing inget we kana kawajiban. Sabab naon? Sabab isuk-isuk di mana urang narima amplop jeung narima eta hidangan teh moal era teuing. Ai beunta mah kajaba nu pareureum. Oh. Tah kitu cu. Hartina meureun ulah dahar keur lapar teh tingali we nu lapar. Danu lapar mah janji kedewek. Bismillah geun teu. Si banyo geun teu. Atuh puguh we meureun gampang kakeunaan ku panyakit nya cu. Usahakeun samemeh dahar teh ngadongga heula. Rurat reret heula dengekeun heula tatangga bisi aya tatangga nu ngajerit alatan jeritanana teh eueuh kejo keur dahar. Ulah sare eukeur tunuh hartina teh tingali we nu tunuh dan nu tunuh mah janji dug. Usahakeun meureun saacana sare teh nulakan heula panto, nulakan heula janela. Hah? Tuluy bakti heula ka nu Maha Asih, bebeja heula ka nu boga peuting, ka nu kagungan beurang, ka nu kagungan peuting. Tarimakeun heula, syukurkeun heula nikmat-nikmat anu karasa. Tah kitu cuk. Nya cuk. Amit-amit ka nu kagungan bisi da umur mah teu nyaho teh kadang-kadang bisi dicabut keur sare urang. Hah? Kitu nu matak bebeja pasrahkeun heula da urang mah teu boga naon-naon cuk. Diri sasampiran awak sasampayan teh nyangakeun kana kagunganna. Syariatna urang dek sare teh nyaeta nulakan panto jeung dan janela. Tah. Memeh paeh oge pe geura tulakan heula eta panon ceuli sungut. Heh. Kumaha nulakan eta panon, nulakan irung nyaeta ulah satenyo-tenyo na lamun lain tenyeuna. ulah sadenge denge na lamun lain denge enana ya cu ulah sa omong-omong na ulah sa tenge-tenge na ulah sa siku-siku na numata kening memeh sholat diayakin hela abdas ngumah lengan sa samat siku ngumah benget salega na benget kitu oge mun rumah sa aya bengetan numatak jelema lamun tarang ngumah benget teh hartina eta teh jelema eueuh atawa kandal kulit tah kitu ya meureun nya cu jang cing atuh ua lagu jang oh ieu kamurang kalih wa tadi ngadoakeun ai doa ua mah biasa sok dibalengan ku haleuang nitip asih teh sok dibarengan ku hariring sok aya ujang laguna anu aya patula patali sareng merdeka na nagara urang apan seuweusiwi Siliwangi baheula teh cu di urang mah ha tegning lagu sejarah ujang tadi nama gua terek mental lagu teh nyaeta lagu sejarah teh lagu Immanuel. Oh, kapan ujang baheula teh anu para perjuang anu korban teh pan dibawa ke rumah sakit sarua geung pejuang oh lain lagu tema Immanuel teh oh sok atuh sok atuh sok amuing ieu nu ngarebabna teh geuning Mang Eten muda.
0: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Punten dupi ieu teh sareng saha namina Bapak?
4: Pak Aca.
3: Pak Aca teh ti palih manten.
4: Ti Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
3: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
4: Abdi kapungkur teh gaduh panyawat batuk nya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit tos itu berobat teh 20 bulan gitu tos berobat tos beres tos itu
3: salami eta aya perobihan atau tapi kumaha
4: ayeuna aya perobihan di landongan ku Alfaporis tos meser 2 ayeuna meser D2 jantan CF 4
3: Bapak konsumsi Alfaporis tos CF 2 kumaha eta aya karaosna
4: aya karaosna nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh raritna tos tarurun tos raya terus nyirangan gitu.
3: Ada konsumsina kumaha Alfaporis teh?
4: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
3: Uninga Alfaporis teh ti manten Bapak?
4: Ti radio.
3: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi Alfaporis aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
4: Mangga ayeuna cobian meser Alfaporis ka radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya itu.
3: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminin ya.
4: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
6: 0813-8000-6860 Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
7: Kena debu nih, dan gatal lagi.
6: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
7: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
6: Udah, tenang aja. Pakai nih tetes mata, Tesma Aini.
7: Aman gak nih?
6: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
5: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
2: Nah, peserta. Tong diheureuyan si bisi ngaleok.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Depangkeun sareng ibu saha itu Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desana Kota Waringin, Kabupaten Kuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
2: 63 tahun.
1: Bu, gak karandapan panyawat naon wae Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Sata acara ganggu jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae Bu?
2: Lah, ka mana-mana terus bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun nganggo naon mina?
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Kawitna sapertosi turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Oh, ibu tos teh sabaraha botol?
2: 6 botol.
1: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus kusungi bade bobo.
1: Ibu aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna, mudah-mudahan bisa inspirasi mangga Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana menawi kaduh panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh terus aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah Bu Unar hatur nuhun kanu kesan. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saatuslah konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis jan sehat rezeki tambah lancar bunya amin ya
2: nuhun.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Hei orang Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: 81.
1: Bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38.
0: Kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
1: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
0: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga, karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
1: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
0: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagalo, atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
1: Promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirta Galuh.
0: Terus

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ya, panyawat tos lami.
2: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Terus kawitan mah alim emam. Terus nanti paru nama neme tilu sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah. Ayeuna mah sakinten.
1: Terus Ibu ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha Bu Entin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat saunan karaos ku Ibu?
2: Alhamdulillah nu tadina alim emam ayeuna mah hoyong wae emam kawitna mah alimna naon pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saatas propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah. Mohon-mohon anu diabetes oge kolesterolna kumaha Bu?
2: Anu diabetes kolesterol tegaduh mung diabetes abdi tos aya sataun obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal gitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong mamna nya nu tadina limam hoyong mam karaos hasiatna. Terus anu tadina dina sabotol ge teh karaos alhamdulillah si ari abdi mah.
1: Ibu udeng ngati mana Bu Alpha Propolis?
2: Tadi opis yang hantina radio opis FM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum. Mohon. Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi. Mangga Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng trek paru. Alhamdulillah saatos Alpha Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan. Mangga wonten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar Bunya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
3: Iya, Bapak Nang.
2: Bapak Nang atanapi?
3: Bapak Paogar.
2: Paogar.
3: Di tanjakan kondang.
2: Tanjakan kondang. Desa mana Bapak?
3: Desa Cibenang.
2: Oh, Desa Cibenang. Iya. Nah, kapungkur watos ka dieu naon keluhan anu karas
3: bapak? Keluhan tina sampean, dina sampean teh sangkeur, renyem.
2: Mohon.
3: Dari paregel.
2: Paregelnya.
3: Itu jantan abot lah.
2: Abot. Tasa
3: atosna mesela alfa pomoris.
2: Alfa propolis.
3: Alfa propolis, alhamdulillah.
2: Aya karaos.
3: Aya karaos lah aya di lah aya karaosna gitu tah.
2: Oh, pamit lepat we cen kapungkur teh barareuh pe antenya.
3: Barareuh ka puruh mah, barareuh jam teu rada hareuras.
2: Hareuras.
3: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
2: Sahalit deui.
3: Sahalit deui aya matak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Oh, ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sabar tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabar kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun enjing.
3: Enjing tengah dinten sareng santan pada bobong.
2: Oh, leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: berarti. 3 kalinya.
2: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah jeung hampang jantan kana urang raten teh teu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan ceknya tensi daratnya sabaran namanya teh
3: 150
2: 150 tawang kin ngaleutna tanapi bapak endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsung ke darat tinggi nama banyak.
3: Untung mamu ya. Kayak
2: nggak mama nggak mangsa alit. Dikirangan.
3: Nyanyanya.
2: Bapak Pandang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina
3: bapaknya. Sami-sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

Rengse Kepidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Baraya Peace. Sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'akibatu lilmuttaqin. Wala udwana illa ala al-zalimin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Nabi Musa alaihi salam adalah salah seorang nabi yang termasuk di dalam kelompok ulul azmi, lima di antara yang terbesar. Beliau mendapat gelar Kalimullah, artinya rasul yang pernah diajak dialog langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita maklum bahwa di zaman Nabi Yusuf alaihi salam, beliau membawa serta seluruh keluarganya untuk tinggal di Mesir. Maka berkembang biaklah keturunan Bani Israel di tanah Mesir. Sampai di zaman pemerintahan Ramses II, yang merasa khawatir dengan semakin banyaknya keturunan Bani Israel di Mesir akan menghabiskan, menghancurkan kekuasaan daripada kerajaannya. Ramses II inilah yang kita kenal sebagai Fir'aun di zaman Nabi Musa alaihi salam. Maka terjadilah kemudian kebijaksanaan yang tidak bijaksana. Orang-orang tua dari Bani Israel dikerjakan secara paksa membangun bangunan-bangunan mercusuar. Kemudian bayi-bayi dari Bani Israel dibunuh. Orang tuanya disuruh kerja paksa, bayi laki-lakinya dibunuh dengan target agar Bani Israel hapus dari permukaan bumi ini. Tetapi kehendak Allah pasti juga akan terjadi. Maka lahirlah Nabi Musa alaihi salam yang kelahirannya disembunyikan oleh orang tuanya dari pengetahuan umum. Namun bagaimanapun disembunyikan, kekhawatiran itu datang juga di hati ibu Nabi Musa alaihi salam. Allah kemudian memberikan ilham kepada ibu daripada Nabi Musa. Masukkan anakmu ke dalam satu peti, hanyutkan di sungai Nil. Itu dilakukan oleh ibu Nabi Musa alaihi salam. Dimasukkannya bayi Musa ini ke dalam peti, ditutup rapat, dihanyutkan di sungai Nil. Kemudian ibu tadi memerintahkan saudara perempuannya untuk mengikuti kemana peti ini hanyut di bawah arus sungai Nil. Adapun peti ini kemudian hanyut dibawa oleh arus sungai Nil memasuki istana Fir'aun. Maka permaisuri atau istri daripada Fir'aun melihat peti hanyut itu, diperintahkan tentaranya untuk mengambil peti tadi. Manakala peti terbuka berisi seorang bayi laki-laki yang sangat mungil, sangat gembiralah istri daripada Fir'aun. Diusulkannya kepada suaminya agar bayi laki-laki tadi diambil saja, dijadikan sebagai anak angkat, dipelihara dan dibesarkan dalam istana. Fir'aun menerima usul daripada istrinya. Maka sejak saat itu dijaga, dipelihara dan dibesarkanlah Nak Musa alaihi salam di lingkungan istana Fir'aun laknatullah alaih. Begitulah ia memasuki masa remajanya, tumbuh sebagai anak angkat daripada Fir'aun dengan segala fasilitas yang serba cukup di dalam istana Fir'aun, sampai pada masanya di mana ia kemudian menyadari bahwa ia sebenarnya bukan dari keturunan orang-orang Mesir, tapi berasal dari keturunan Bani Israel. Sehingga satu hari ketika ia keluar dari istana, ia bertemu dengan orang yang sedang bertengkar. Satu dari keturunan Bani Israel, satu lagi dari orang Mesir. Musa membantu orang Israel ini melerai perkelahian. Tapi kemudian Nabi Musa memukul orang Mesir tadi. Dan memang hebat, sekali pukul mati. Saudara-saudara, tidak sengaja Nabi Musa itu, hanya memukul memberikan peringatan, tapi mati. Ini disembunyikan oleh Nabi Musa, tapi bagaimanapun disembunyikannya, akhirnya toh tahu. Apalagi Fir'aun sejak awal memang sudah mendapat firasat. Jangan-jangan inilah yang banyak diramalkan oleh dukun-dukunku, ahli nujum di istanaku, bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dari keturunan Bani Israel yang akan menghancurkan kekuasaanku, memusnahkan kerajaanku. Jangan-jangan ini orangnya. Sejak hari pertama menemukan bayi Musa, Fir'aun sudah punya firasat ke arah itu. Tapi karena kalah oleh desakan istrinya, maka diterimalah Musa untuk dibesarkan di dalam lingkungan istana. Sehingga akhirnya, oleh karena perasaan bersalah ini, Nabi Musa melarikan diri. Melarikan diri dari istana Fir'aun. Setelah nyata-nyata bahwa dia memang keturunan Bani Israel. Melarikan dirilah Nabi Musa alaihi salam keluar dari Mesir menuju negeri Madian. Di dalam pengembaraannya, saudara-saudara, di satu lembah, Nabi Musa ketika itu belum menjadi Nabi. Pemuda Musa ketika itu sedang beristirahat. Dari kejauhan dilihatnya orang sedang berdesak-desakan. Rupanya adalah pengembala-pengembala kambing yang akan mengambil air dari dalam sumur. Mereka berdesak-desakan, berebut karena sumur cuma satu yang ambil air kelewat banyak. Di antara desakan-desakan orang itu, Nabi Musa melihat dua orang wanita, kakak beradik, minggir saja, tidak ikut berdesak-desakan. Nabi Musa menghampiri dua wanita tadi. "Kamu sedang apa di sini?" "Kami sebenarnya ingin mengambil air." "Kenapa tidak ikut berdesak-desakan?" "Itulah soalnya, mereka laki-laki semua, gagah perkasa pula. Kalau kami ikut berdesak-desakan, bagaimana jadinya kami? Biarlah kami mengalah, menunggu sampai mereka selesai semuanya, baru kami akan mengambil air." Mengertilah Nabi Musa bahwa wanita kakak beradik ini demikian halus akhlaknya, gak mau berdesak-desakan sama orang laki. Budi pekertinya sedemikian luhur. "Tungguin aja dah, ntar juga beres. Kalau semua udah kan pada minggir, kita gak pakai berdesak-desakan." Saudara hadirin, menyadari kodrat kewanitaannya. Sehingga berdesak-desakan itu saja sudah dianggap bisa mengurangi citranya sebagai wanita. "Biar dia ngalah aja, tungguin ntar juga rapi. Bukan malah ikut ngerangsek." "Enak nih berdesakan sama orang laki nih, lumayan nih." Pintas itu saja sudah cukup bagi Nabi Musa, pemuda Musa, untuk menilai akhlak daripada wanita itu tadi. "Oh, kalau kamu nunggu begini aja lama," kata Nabi Musa. "Sudah, sini saya tolongin." Diambil embernya, Nabi Musa ikut berdesakan. Karena Nabi Musa memang kuat badannya, gak lama sudah dapat air. Sedorkan ke sana. Si wanita segera tahu bahwa pemuda ini begitu baik budi pekertinya, mau menolong orang yang dalam kesusahan. Akhirnya, "Bagaimana kalau kamu ikut saja ke rumah saya? Bapak saya sudah tua, senang hatinya kalau kamu ikut ke rumah kenalan sama bapak saya. Ayolah, ayolah." Berangkatlah. Dalam perjalanan, si wanita ini berjalan duluan, Nabi Musa di belakang. Kemudian Nabi Musa bilang, sebentar, saya duluan, kamu belakangan." Kenapa rupanya? Angin nakal bertiup menghembus pakaian si wanita sehingga memberikan gambaran yang agak jelas tentang warna, bentuk, postur badan si wanita itu tadi. Sekarang Musa yang menunjukkan budi pekerti yang luhur. Gak mentang-mentang ditiup angin, nah mumpung nih. Rezeki nih, kapan lagi nyari yang begini ya? Jadi dua-duanya sudah menunjukkan satu akhlak yang sangat luhur. Dan manakala sampai di rumah si wanita kakak beradik tadi, diceritakanlah halnya bahwa dia ditolong oleh seorang pemuda, inilah orangnya. Sangat bersukacitalah hati orang tua kedua wanita itu tadi. Lalu usul si wanita tadi, "Pak, kita kan di sini banyak punya kambing, enggak ada yang bantuin gembala, Bapak sudah tua. Kalau ini orang kita minta tinggal di sini saja gimana, Pak?" "Ya terserah kamulah." Akhirnya Nabi Musa tinggal di sana, menurut satu riwayat 18 tahun ikut mengembalakan kambing. Dan orang tua tadi tidak lain adalah Nabi Syuaib alaihi salam, yang pada akhirnya kemudian Nabi Musa dikawinkan dengan wanita itu tadi. Setelah berumah tangga, Nabi Musa ingat kembali bahwa ia sesungguhnya keluar dari Mesir karena menghindarkan diri, bahwa kaumnya Bani Israel hidup di Mesir itu tertindas di bawah rezim kekuasaan Fir'aun yang zalim, dikerjakan secara paksa, wanita dipermalukan, bayi-bayi laki-laki dibunuh. Tergerak hatinya, dia sudah enak, punya mertua bijaksana, punya istri cantik, hidup tenang sebagai pengembala kambing. Tapi nurani kebangsaannya berontak. "Saya tidak boleh bersenang-senang sementara bangsa saya ditindas. Saya tidak boleh menari di bangkai, di atas bangkai saudara saya. Saya tidak boleh tersenyum di atas penderitaan saudara-saudara saya. Saudara-saudara saya Bani Israel merintih di bawah penindasan Fir'aun. Saya harus membebaskan mereka." Diceritakanlah hal ini kepada mertuanya. "Wah, kalau pakai bahasa mertua, saya mau kembali ke Mesir." "Untuk apa Musa?" "Untuk menyelamatkan saudara-saudara saya Bani Israel yang masih dalam cengkraman kezaliman rezim Fir'aun. Saya harus membebaskan mereka." "Ya kalau memang itu tekadmu nak, berangkatlah. Bapak mengiringimu dengan doa." Berangkatlah Nabi Musa bersama istrinya. Sampai ketika beliau sedang istirahat di satu lembah, dari kejauhan beliau melihat ada api menyala. Beliau berkata kepada istrinya, "Kau tunggu di sini. Tidak lama saya akan kembali. Saya akan menghampiri api itu." Berangkat Nabi Musa ke arah api menyala tadi. Makin didekati, makin terang sinarnya. Sampai kemudian terdengar suara, "Ya Musa, inni ana rabbuka fakhla'na laik innaka bilwadil muqaddasi tuwa wa ana akhtartuka fastami' lima yuha." "Wahai Musa, akulah Tuhanmu, bukalah terompahmu. Sesungguhnya engkau berada di satu lembah yang disucikan bernama Lembah Tua. Aku telah memilihmu Musa, dan sekarang dengarlah apa yang diwahyukan kepadamu." Pada saat itulah turun wahyu pertama, dan resmilah sudah Nabi Musa diangkat menjadi Rasul oleh Allah subhanahu wa ta'ala di satu lembah di Bukit Tursina. Apa wahyu yang pertama turun? Bunyinya, "Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni." "Sesungguhnya aku inilah adalah benar-benar Tuhanmu. Tidak ada Allah selain daripada aku. Maka hendaklah engkau hanya beribadah menyembah kepada aku." Ini umum, saudara. Semua Rasul yang diutus Allah, inilah ajaran prinsipnya. Anallah, la ilaha illa ana. Akulah Allah Tuhanmu. Tidak ada Tuhan lain selain Allah. Semua Rasul membawa ajaran ini. Oleh sebab itu, bukan hanya sekadar percaya kepada Tuhan saja yang penting. Sudahlah, pokoknya kan percaya kepada Tuhan. Iya, Tuhan yang mana? Sebab kalau sekadar percaya kepada Tuhan, rasanya semua agama percaya kepada Tuhan. Begitulah, orang Hindu percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan menurut mereka Trimurti, Wisnu, Shiva, Brahma. Orang Buddha percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan dalam pandangan mereka ada Tuhan kecil Hinayana, ada Tuhan besar Mahayana. Orang Majusi juga percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan dalam pandangan mereka ada Tuhan kebaikan namanya Ahriman, ada Tuhan kejahatan namanya Ahura Mazda. Orang Nasrani juga percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan kata mereka dalam bentuk Trinitas, Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Ruhul Kudus. Ini semua Tuhan dalam pandangan mereka. Jadi kalau sekadar percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, Tuhan yang mana? Itu yang prinsip. Itu yang prinsip. Sebab salah kita dalam mempercayai Tuhan, kita akan terjebak ke dalam penyakit, kalau tidak kufur, syirik. Dan dua-dua itu bapak moyangnya dosa.
3: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sebab itu Islam menyelamatkan kita masyarakat manusia. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, Tuhanmu yang perlu kamu sembah itu hanyalah Tuhan yang telah menciptakan kamu. Dan itu tidak lain adalah Allah yang lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, yang laisa kamitslihi syai'un. Ia tidak beranak, ia tidak diperanakkan, dan ia tidak bisa diserupakan dengan apapun. Dialah Allah itu. Begitu wahyu yang diberikan kepada Adam, kepada Nuh, kepada Ibrahim, kepada Yusuf, bahkan kepada Musa alaihi salam. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Akulah Allah Tuhanmu, tidak ada Tuhan lain selain daripada aku Allah, maka kepadakulah kamu hanya menyembah. Ini wahyu yang pertama turun, sudah berisi tauhid. Jadi hakikatnya agama Yahudi, saudara, adalah agama tauhid, agama monoteis, agama yang mengajarkan hanya ada satu Tuhan untuk seluruh alam, dan Tuhan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu syahadat orang Yahudi bunyinya begini: Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Ini syahadatnya orang Yahudi. Itu perbedaan bahasa Suryani Ibrani dengan bahasa Arab. Kita Isma, itu bahasa Arab, dia Shema. Isma, Shema. Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Ahad Echad. Maksudnya jelas, Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Dengarlah hai Israel, Tuhan kita ialah Tuhan yang Esa. Yahweh kata mereka, Tuhan kita ialah Tuhan yang Esa. Esa tunggal, tidak beranak, tidak diperanakan. Kalau masih beranak, masih diperanakan, jangan Esa disebut, sebab dia masih berbilang. Dan Maha Suci Allah daripada sifat berbilang. Jadi asas dari seluruh misi yang dibawa oleh Rasul yang 25 itu sama, tauhid inti ajarannya. Setelah tauhid, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Jadi salat pun diwajibkan kepada Nabi Musa. Cuma teknisnya yang berbeda. Bagaimana salat di zaman Nabi Musa, bagaimana salat di zaman Nabi Sulaiman, bagaimana salat di zaman Nabi Muhammad. Prinsipnya sama, salat, teknisnya yang berbeda. Di zaman Nabi Sulaiman, konon sholat itu tidak pakai ruku, tidak pakai sujud, diri saja. Makanya Nabi Sulaiman itu menurut riwayat meninggalnya dalam posisi berdiri. Artinya apa? Dalam keadaan sholat beliau itu. Bukan diri ngejedek kayak kita nungguin bus, bukan. Berdiri dalam kondisi sholat. Tapi yang jelas sholat itu setiap Nabi, hanya teknisnya saja yang berbeda. Jadi ini sudah akidah dan syariat. Akulah Allah Tuhanmu, tidak ada Tuhan lain selain aku. Ini kan akidah. Yang kedua, wa aqimis sholata li dzikri, syariat. Dirikan sholat untuk mengingat aku. Inna sa'ata atiyatun, sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang. Ini juga sudah urusan beriman, percaya kepada yang lain. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Setelah mendapat wahyu ini, turunlah perintah Allah kepada Nabi Musa. Apa kata Allah? Izhab ila Fir'auna innahu tagha. Sekarang Musa, berangkatlah kamu menuju Fir'aun. Ia telah melampaui batas. Berangkatlah kamu ke sana Musa, hadapi Fir'aun, sampaikan dakwah ini. Ia telah melampaui batas. Innahu tagha. Ia telah berlebih-lebihan. Nah, saudara-saudara, jadi dua fungsi sudah. Kalau pada mulanya Nabi Musa berniat kembali ke Mesir hanya untuk membebaskan kaumnya Bani Israel, sekarang malah bertambah. Tidak hanya sekadar itu, malah lebih utama adalah menyampaikan risalah, menyampaikan misi kerasulannya, menyadarkan Fir'aun, menegakkan tauhid, mengembangkan syariat. Bertambahlah tugas Nabi Musa sebagai pejuang bangsa, juga sebagai mujahid, pejuang agama. Pada mulanya sebagai pejuang bangsa tuh. Artinya Nabi Musa ini kembali kepada Fir'aun di Mesir, tujuannya tadi kan cuma untuk membebaskan Bani Israel kaumnya. Ini pejuang bangsa. Tapi di tengah jalan ia mendapat wahyu, berangkat kau kepada Fir'aun, innahu tagha. Ia telah melampaui batas. Sadarkan dirinya, canangkan tauhid, sampaikan syariat. Bertambahlah tugasnya. Lebih daripada sekedar pejuang bangsa, ia juga pejuang agama, pejuang tauhid. Dwi fungsi. Kadang-kadang ada pejuang agama tapi tidak pejuang bangsa. Kadang-kadang ada pejuang bangsa tapi tidak pejuang agama. Nah, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, idealnya ya kedua-duanya. Ya pejuang agama, ya pejuang bangsa juga. Mendapat tugas seperti ini, apa permohonan Nabi Musa alaihi salam? Beliau berkata, qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna akhi usdud biha uzri. Ini permohonan Nabi Musa ketika dilantik menjadi rasul. Diberikan tugas, berangkat kau ke Mesir, sampaikan risalah ini kepada Fir'aun karena ia telah melampaui batas. Apa permohonan Nabi Musa? Rabbi syrah li sadri, ya Allah, lapangkan hati saya. Wa yassir li amri, mudahkan urusan saya. Wahlul 'uqdatam min lisani, buka kebekuan lidah saya. Yafqahu qawli, sehingga mereka mengerti apa yang akan saya bicarakan. Ini kondisi dasar. Memulai satu perjuangan dengan persiapan dasar. Apa permohonan pertama? Israh li sadri, lapangkan jiwa saya. Menghadapi musuh dengan jiwa yang lapang itu penting. So, kalau kita menghadapi musuh dengan jiwa yang sempit, kita sudah kalah sebelum perang. Menghadapi musuh dengan jiwa yang lapang artinya masih berharap kalau dia mau mengikuti ajaran ini. Jadi pada tahap pertama itu datang bukan sebagai orang yang mau membasmi, tapi sebagai orang yang mau menyelamatkan. Ini perlu jiwa yang lapang. Sebab dakwah Nabi Musa itu kan pertama menyadarkan Fir'aun dulu. Nanti akan kita lihat setelah disadarkan dengan kata-kata, tidak kena juga dengan bukti berupa mukjizat. Masih bandel juga. Musa mohon supaya dikirim bencana. Masih enggak mempan juga, habislah urusan. Jadi ada tahapan-tahapan sesuai dengan kemungkinan Fir'aun bisa menerima. Sama juga bayi itu kan kalau baru lahir ke dunia, brol, kasih susu emaknya dulu. Gedean dikit, bubur. Gedean lagi, nasi uleg dah. Udah gede betul, nasi. Udah gede banget, jengkol jijelin. Jadi ada semacam tahapan. Kalau begitu lahir dikasih jengkol kan habis. Peringatan dulu. Setelah peringatan, bukti berupa mukjizat. Dihadapkan dengan sihir, menang mukjizat. Masih tidak mempan juga, teguran, dikirimkan azab, dikirimkan bencana. masih tidak mempan juga, sudah ditenggelamkan oleh Allah di Lautan Merah. Itu akan kita ceritakan kemudian nanti. Jadi apa yang diminta oleh Nabi Musa, ya Allah, lapangkan hati saya menghadapi Fir'aun ini, Fir'aun CS, Fir'aun Haman dan lain-lain. Dan jangan lupa Fir'aun itu cuma ya hakikat, tapi juga simbol. Hakikatnya memang ada yang namanya Fir'aun itu. Simbol karena Fir'aun selalu berkembang. Di setiap zaman, di setiap tempat, Fir'aun selalu ada. Cuma liciknya Fir'aun ini, kemana dia pindah, ke situ dia ganti nama. Orang sering lupa, padahal isinya Fir'aun. Namanya bisa Hitler, namanya bisa Mussolini, namanya bisa Stalin, tapi isinya Fir'aun. Kemana dia tinggal, di situ dia ganti nama. Simbol dari kekuasaan yang terlepas dari kontrol iman. Simbol dari kekuasaan yang menyebabkan orang lupa diri dan lupa daratan. Dan sebenarnya mah Fir'aun mulanya cuma raja tuh. Raja doangan dia. Cuman kelamaan jadi raja, kagak mau turun-turun. Akhirnya dia menganggap tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Apalagi ketika Nabi Musa datang mengajarkan ada Tuhan lain, yaitu ada Tuhan yang sebenarnya, yaitu Allah. Lah Fir'aun sampai kepada puncak kekurang ajarannya memproklamirkan diri sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Bukan karena kebodohannya sebenarnya, tapi karena gengsi kekuasaannya. Nah ini, gengsi kekuasaan ini sering menyebabkan orang overacting. Fir'aun bukan bodoh, bukan. Fir'aun bukan tidak tahu kalau Musa itu benar, tahu. Fir'aun bukan tidak ngerti kalau itu mujizat, sihir kalah, tahu. Tapi gengsi kekuasaan. Gua kan raja, masa di depan rakyat tunduk sama Musa, gengsi dong. Cobalah lihat, gengsi kekuasaan sering membuat orang mau menginjak-injak kebenaran. Mau membohongi hati nuraninya sendiri. Mau membohongi kolbinya, hatinya. Padahal itu sudah, orang kalau sudah hatinya sendiri dibohongin, apalagi orang lain, sudah manusia paling kejam itu. Cuma karena gengsi kekuasaan saja. Gengsi kekuasaan kadang menganggap remeh kecil Nabi Musa. Kadang merasa besar di depan rakyatnya, tiba-tiba harus tunduk kepada dakwah Musa. Ntar dulu, ada apa sama Musa, dia kanyut gue yang ngangkat. Iya toh, peristiwa di Sungai Nil itu. Karena aku yang jelamatin, aku yang besarkan dia di istanaku. Gengsi kekuasaan sering menyebabkan orang overacting. Bukan karena kebodohannya, dia tahu itu benar. Tapi dia berat untuk mengikutinya. Kenapa? Gengsi kekuasaan. Inilah watak Fir'aun. Oleh sebab itu Nabi Musa minta, ya Allah, lapangkan hati saya menghadapi orang kayak Fir'aun ini. Wa yassirli amri, dan mudahkan urusan saya. Ini orang berjuang itu, saudara, setelah segala taktik dan strategi dibicarakan, segala persiapan fisik disiapkan, jangan lupa wa yassirli amri, ya Allah, mudahkan urusan saya. Sebab sepanjang yang bisa kita lakukan hanyalah berusaha dan berusaha. Kepastian, ketentuan, hak prerogatif daripada Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah memberikan kemudahan, satu dunia orang mau menghadang, no problem. Kalau Allah sudah memberikan kemudahan, satu dunia orang mau mendatangkan kesulitan, gak ada gunanya. Wa yassir li amri, mudahkan kiranya urusan saya ini, ya Allah. Karena sudah terbayang oleh Musa, pertama faktor psikologis, bagaimanapun Fir'aun itu kan bapak angkat sendiri. Ya orang kalau nasihatin orang lain barangkali enggak terlalu jadi beban moral. Tapi kalau sudah menasihati orang yang pernah mengasuh dan membesarkan dia, itu kan beban moral. Sulit posisi ini. Apalagi kekuasaan mutlak berada di tangannya, tentaranya gagah perkasa. Wa yassir li amri, mudahkanlah urusan saya, ya Allah. Lapangkan hati, mudahkan urusan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, permohonan yang ketiga dari Nabi Musa setelah minta dilapangkan hati dan dimudahkan urusan, wahlul uqdatam min lisani, bukalah kebekuan lidahku. Satu riwayat menjelaskan bahwa Nabi Musa memang agak gagap kalau bicara. Riwayat lain menjelaskan bahwa beliau agak sedikit cadel. Tapi yang jelas, minta agar dibukakan kebekuan lidah. Ini mengandung satu pelajaran. Bahwa cara menyampaikan sesuatu akan sangat menentukan sesuatu itu sendiri. Sesuatu yang baik, kalau salah cara kita mengucapkannya, salah cara kita menyampaikannya, jadi tidak baik kesan orang. Ini soal ucapan. Soal hati itu Allah saja yang tahu. Tapi kan orang sebelum tahu hati ini, omongan yang didengar, tingkah laku yang dilihat. Maka ini yang diminta oleh Nabi Musa alaihissalam. Misi risalah ini berat. Menyampaikan pesan ilahi ini tidak ringan. Kalau salah saja ngomong, akan timbul kesalahpengertian. Oleh sebab itu, wahlul uqdatam min lisani, bukalah kebekuan lidah saya ini, supaya lancar bicara untuk menyampaikan yang hak, menghancurkan yang batil.
3: Radio Peace Ciami.
4: Radio Peace Ciami.
3: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga.
1: Cara kita menyuguhkan sesuatu sangat menentukan sesuatu itu sendiri. Saudara datang ke rumah saya, yang saya suguhkan cuma segelas teh pahit dan singkong goreng. Tapi kalau dengan kata-kata yang menyentuh, enak didengar telinga, enggak berasa tuh singkong goreng. Sebaliknya yang disuguhkan makanan mahal, mewah, lezat, caranya kasar, omongannya enggak enak didengar. Makan dah sikat habis ini, gue tahu lu lapar habis ini. Rasanya biar lapar juga nahan juga gitu. Apa itu? Bukan makanannya yang tidak enak, bukan kita gak doyan, bukan, caranya itu loh, caranya. Nah, Islam ini agama yang baik. Kalau disampaikan dengan kata yang tidak baik, akan timbul, oh Islam kok gitu ya. Nah ini yang tidak diinginkan oleh Nabi Musa. Wahlul uqdatam min lisani. Kita begitulah dalam kehidupan ini, kadang mendengar satu ceramah bisa berurai air mata, bisa histeris, bisa gembira. Kenapa? Kepandaian orang menyampaikannya. Bicara dia 2-3 jam rasanya baru 5 menit. Baru sebentar kok, tahu-tahu sudah selesai. Ada yang udah setengah jam, baru seperempat jam ngomong, udah rasanya udah kayak 3 jam. Kita udah berbisikan, udah dah. Wahlul uqdatam min lisani. Targetnya apa? Yafqahu qawli, agar mereka memahami. Tentu lawannya agar mereka tidak salah mengerti, agar mereka tidak salah paham. Sebab kalau misi ini diterima dengan salah paham, dakwah tidak nyambung. Maka ini doa banyak dibaca, diamalkan oleh orang-orang mimbar yang sering pidato. Lapang hati melihat kerumunan orang banyak, tapi enggak dakdikduk, enggak kena demam mimbar. Udara dingin tapi keringat baju basah. Saudara hadirin yang saya hormati, lalu permohonan yang selanjutnya daripada Nabi Musa alaihi salam, waja'alli waziran min ahli, dan jadikanlah bagiku seorang pembantu dari keluargaku. Siapa? Harun akhi, dia tidak lain adalah saudaraku Harun. Usdud biha az-uzri, akan saya limpahkan kepadanya segala beban-beban yang saya derita. Artinya orang berjuang perlu teman, gak bisa sendirian. Gak bagaimanapun hebatnya kita, kita tetap memerlukan bantuan daripada orang lain. Sendiri memang lebih baik daripada berteman orang jahat, tapi berdua lebih baik daripada sendiri. Bertiga lebih baik daripada berdua. Makin banyak makin baik. Untuk satu persoalan yang besar memerlukan kebersamaan. Begitulah Nabi Musa memberikan contoh. Saya tidak bisa berjuang sendiri. Saya minta dibantu oleh saudara saya Harun. Jadikan dia pembantu saya. Tempat saya membagi suka dan duka dalam perjuangan ini. Tempat saya bercerita, tempat saya mengeluh, tempat saya melarikan persoalan. Sebab beban hati itu akan berkurang kalau kita ada tempat kita bercerita. Nah, saudara-saudara, berangkatlah Nabi Musa ke Mesir. Kemudian mulai menyampaikan dakwahnya kepada Fir'aun, laknatullah alaih. Fir'aun mendengar Musa datang kembali. Kemudian terjadilah forum dakwah itu. Apa kata Fir'aun? Musa, kamu kemana saja? Saya pergi ke Madian. Apa yang kamu lakukan? Begini, begini, begitu. Kamu melarikan diri? Pada mulanya iya. Dan sekarang apa maksud kamu datang kembali ke Mesir? Semula saya ingin membebaskan kaum saya, Bani Israel. Lalu, saya kemudian menerima wahyu dari Allah. Ditugaskan, diperintahkan langsung oleh Allah, Sang Maha Komandan, untuk datang menemui Tuhan, menyadarkan Tuhan dari kesesatan selama ini. Siapa Allah itu Musa? Allah adalah Tuhan saya, dan Tuhan Tuhan juga, dan Tuhan seluruh alam ini. Baru nih Musa, saya baru dengar nih, ada yang begini nih, Tuhanlah pakai enggak kelihatan, Tuhanlah cuma satu, yang Tuhannya banyak aja masih kelaparan. Di mana Tuhan? Tuhan saya bersemayam di aras, tempat yang sangat tinggi. Hei, Haman, kata Fir'aun kepada perdana menterinya, bikin menara yang tinggi. Bikin rakyat kerja paksa lagi, bikin menara tinggi, naik Fir'aun ke atasnya, melepas panah dari atasnya. Menurut satu riwayat, panah itu ditangkap oleh malaikat, ditubleskan ke ikan, lalu dikembalikan lagi kepada Fir'aun dalam kondisi di mana panah itu berdarah. Dia tangkap lagi oleh Fir'aun, turun ke bawah, pidato di depan rakyatnya. Hei, liatin, Tuhan Musa udah saya panah nih. Mati. Saudara hadirin yang saya hormati, dengan segala macam dalih Fir'aun mencoba mengingkari dakwah Nabi Musa alaihi salam. Baiklah Musa, andai kata kamu benar, apa buktinya? Tuhan mau apa? Kamu sanggup menandingi tukang tuang sihir saya? Insyaallah. Ayo kumpul tukang sihir, kumpul. Kumpulkan tukang sihir, dilepaskan tali-tali kecil, berubah jadi ular mengejar Musa. Musa oleh Allah difirmankan, lemparkan tongkatmu Musa. Musa melemparkan tongkatnya. Tongkat Musa kemudian berubah menjadi ular besar yang menerkam ular-ular kecil tadi. Habis itu ular kecil ciptaan tukang sihir Fir'aun. Begitu hebat mukjizat yang diberikan Nabi Musa. Dan Fir'aun tahu itu mukjizat. Tapi dia ingkar juga. Tidak mau beriman. Sudah nyata bukti, sudah jelas saksi, dia tetap ingkar. Akhirnya Nabi Musa berdoa memohon kepada Allah, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya. Wahai Allah, sungguh engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pembesarnya zinatan, segala macam perhiasan, wa amwalan, dan segala macam harta benda, fil hayati dunia, di dalam kehidupan dunia ini. Rabbana liyudillu an sabilik, semuanya hanya menyebabkan mereka jadi sesat dari jalanmu. Rabbana tmis ala amwalihim, ya Allah binasakanlah mereka di dalam hartanya. Wasdud ala qulubihim, tutuplah pintu hatinya. Fala yu'minu hatta yarawul azab al-alim, mereka tidak akan beriman sampai mereka melihat azab yang sangat pedih. Sudah dibuktikan dakwah baik-baik tidak mempan, bukti berupa mukjizat tidak kena, sampai dikirimkan teguran berupa berbagai macam bencana masih tidak juga beriman. Akhirnya Nabi Musa memutuskan, kalau begitu menyelamatkan kaum dululah. Kaumnya Bani Israel dibebaskan dari perbudakan, dibawa oleh Musa keluar dari Fir'aun, dari Mesir, dikejar oleh Fir'aun. Dalam pengejaran ini sampailah Nabi Musa di tepian Laut Merah, buntu depan laut, belakang tentara Fir'aun. Maju ke cebur, mundur ke pergok musuh, enggak ada pilihan lain. Dalam kondisi seperti ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Musa, lemparkan tongkatmu ke laut, hai Musa. Musa melemparkan tongkatnya ke laut. Terjadilah mukjizat. Laut terbelah, jalan muncul ke permukaan laut. Lewat Musa di jalan itu, Fir'aun terus mengejar. Ketika Musa sampai di tepian sebelah sana, Fir'aun masih di tengah jalan. Laut menutup kembali, hilang itu jalanan. Fir'aun dan seluruh tentaranya tenggelam di Lautan Merah, mati. Pada saat kondisi seperti itulah Fir'aun dalam keadaan menghadapi sakaratul maut, napas cengap-cengap, hampir putus di leher, berkata dia, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Kalau begini mah saya juga percaya dah sama Tuhan, percaya dah sama Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Kata malaikat maut, kemarin kemana mas? Sudah gini hari baru mau percaya, terlambat. Akhirnya Fir'aun mati, tapi badannya utuh. Allah berjanji, wa kadzalika nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya. Kami selamatkan badanmu Fir'aun agar menjadi pelajaran bagi orang-orang sesudah kamu nanti. Fir'aun mati tapi badannya selamat terdampar di tepi pantai oleh rakyat Mesir. Wah, ini raja kita nih. Raja kita ketemu. Hidup, mati. Kemudian sesuai dengan tradisi raja waktu itu, dimumilah badannya, diawetkan, sehingga sampai sekarang jenazah atau jasad daripada Fir'aun ini masih tersimpan dengan baik di museum negara di Mesir itu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jadi satu hal yang bisa kita ambil pelajaran daripada riwayat perjalanan dakwah Nabi Musa ini, bahwa dakwah menyampaikan risalah memang bukan jalan lurus dan licin bertabur bunga di kanan kirinya. Dakwah menyampaikan pesan agama, jalannya berliku, berbelok, menanjak, menurun, banyak onak dan duri di sekelilingnya. Yang paling makan hati adalah apabila sudah berdakwah kepada penguasa yang zalim, seperti halnya Fir'aun ini. Bagaimanapun ia punya kekuasaan, ia punya tentara, ia bisa menghitamkan yang putih, ia bisa memputihkan yang hitam. Kalau bukan iman yang jadi landasan moral dalam perjuangan, orang mudah frustasi. Kalau berdakwah kepada rakyat kecil, resiko kurang. Kalau berdakwah kepada para pengusaha, resiko kurang. Kalau berdakwah kepada kelompok-kelompok yang tidak memegang kekuasaan, resiko kurang. Tapi kalau sudah kelompok memegang kekuasaan, yang tersinggung gengsi kekuasaannya, disitulah resikonya sedemikian besar. Ini yang dihadapi oleh Nabi Musa alaihi salam. Tapi yang dijalaninya dengan tabah, dengan tekun. Karena kebenaran memang bisa ditekan, tapi satu hal yang jelas, kebenaran sama sekali tidak akan bisa dikalahkan. Buat sementara dia bisa ditekan, tapi lambat atau cepat dia pasti akan muncul ke permukaan, dan kebenaran jugalah yang akan tampil sebagai pemenang. Sebenarnya kurang apa Fir'aun? Kekuasaan mutlak berada di tangannya. Seluruh menteri-menterinya adalah pendukungnya belaka. Rakyat dipaksa untuk takut dan taat kepadanya. Dia adalah kekuasaan tunggal di Mesir. Sementara kaum Bani Israel berada di bawah penjajahannya, penindasannya, kesewenang-wenangannya.
0: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Dan bahkan
5: 102,4 FM Peace Radio Ciamis, musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhlifun.
1: Ketika Nabi Musa sudah menyampaikan dakwahnya, Fir'aun malah sempat mengungkap jasa. Musa, kamu kok sekarang bisa begitu? Enggak ingat ya dulu, kamu hanyut di sungai Nil, istri saya kan yang angkat. Saya yang besarkan di istana saya. Kok sekarang kamu bisa ngelawan saya sih? Ini biasa. Apa jawab Nabi Musa? Kenikmatan yang kau berikan kepada saya belum seberapa ketimbang penghinaanmu kepada kaum saya Bani Israel. Jangan kau menyangka Fir'aun, kalau saya kau bikin senang, saya lalu akan mau mengkhianati bangsa saya sendiri. Tidak. Sama sekali kesenangan yang kau berikan kepada saya tidak akan menutup mata saya dari kondisi yang dihadapi oleh kaum saya, oleh umat saya. Mereka tersiksa, mereka menderita, mereka merana. Haruskah saya lupakan mereka cuma karena saya sudah tinggal di istanamu, engkau yang membesarkan? Padahal kau pun membesarkan saya bukan karena kemauanmu, desakan daripada istrimu. Jangan ngitung-ngitung jasa Fir'aun. Andai katamu jasa

sekarang sudah gede begini kamu mau berhadapan dengan saya? Punya pikiran dong dikit kalau cara kita. Mikir dong, mikir. Dulu lagi kayu di Nil, siapa yang angkat? Musa tidak membantah. Betul itu Fir'aun, betul. Tapi apalah artinya semua itu ketimbang penghinaan yang engkau berikan kepada bangsa saya. Saya tidak mungkin menari-nari di atas bangkai umat saya. Saya tidak mungkin bersenang-senang di atas penderitaan kaum saya. Dan saya tidak mungkin senyum ceria di atas derita daripada kaum saya. Dengan tidak melupakan jasamu, saya tidak akan merubah pendirian saya. Saya ingin membebaskan penjajahan. Saya ingin membebaskan kaum saya Bani Israel dari belenggu penindasan. Kalau engkau sudah tidak mau mendengar dakwah yang saya sampaikan, tidak mau bertuhan Allah, tidak mau menyembah kepadanya, tetap dengan keangkuhan dan kesombonganmu sekarang ini, okelah, berjalanlah dengan keyakinanmu. Tapi saya harus membebaskan kaum saya Bani Israel. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itulah jalan dakwah, jalan menyampaikan risalah agama, risalah Islam. Sekali lagi, bukan jalan lurus bertabur bunga. Tapi agama memberikan ajaran, balighu anni walau ayat, sampaikan dari aku walaupun cuma sekedar satu ayat saja. Tugas ini memang mulia tapi berat. Tugas ini memang terhormat tapi penuh resiko. Ya kalau menyampaikan asal sekedar menyampaikan, sudahlah pokoknya nyampaikan percaya syukur kagak udah dah. Bukan cuma sekadar itu, ada semacam tanggung jawab moral. Maka kondisi dasar yang dilakukan oleh Nabi Musa, permohonan yang tadi itu, ya Allah lapangkan hati saya. Jalan ini penuh onak dan duri, berliku menanjak menurun, banyak halangan, tantangan, rintangan dan fitnahan. Kemudian mudahkan urusan saya. Menentang kekuasaan Fir'aun bukan perkara ringan, bukan urusan main-main. Menentang raja yang sedang berkuasa, kekuasaannya mutlak, otoriter pula, diktator murni Fir'aun itu. Mudahkan urusan saya menghadapi jalan ini ya Allah. Karena tidak mungkin menurut otak. Mana bisa kata kebiasaan, impossible kata rasio. Kalau Allah mau memudahkan, semua jalan akan terbuka dengan mudah. Tapi kalau Allah yang mempersulit, bagaimanapun matangnya perhitungan strategi, taktik, rencana, program, planning, kalau Allah mempersulit, jalan itu akan jadi buntu jadinya. Oleh sebab itu maka persiapan zahir harus diimbangi dengan persiapan batin. Untuk menegakkan sesuatu yang hak, menghancurkan sesuatu yang batil, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam ini. Dan segala macam tantangan dihadapi oleh Nabi Musa. Kau menyampaikan risalah bahwa engkau rasul? Ya. Kau punya bukti? Siap. Apa buktimu? Ini, tongkat dilempar jadi ular, tangannya dimasukkan ke saku baju lalu dikeluarkan bersinar gemerlapan, lebih sinar dari lampu merkuri. Sampai Fir'aun Silo dibuatnya bersusah. Sudah Musa, sudah, masukkan tanganmu lagi, masukkan tanganmu lagi. Dia tahu, dia sadar itu bukan sihir. Tapi lagi-lagi, gengsi kekuasaannya. Sehingga pantas kalau Nabi pernah bersabda, afdalul jihad kalimatu haqqin inda imamin jair. Jihad yang paling besar adalah mengucapkan kebenaran di atas, di depan penguasa yang zalim. Menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Tapi kan berat, saudara. Sulit. Apalagi kalau belum apa-apa udah ngeri. Udah, jangan. Itu sebabnya israh li sadri, lapangkan hati saya. Saya tidak punya kepentingan apa-apa kecuali menyampaikan kebenaran. Kalau sudah ada kepentingan pribadi, itu yang sering jadi handicap. Itu yang sering jadi jurang pemisah antara kita dengan orang yang akan kita sampaikan kebenaran tadi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, maka terasa benar relevannya doa yang diajarkan oleh Rasul kepada kita. Allahumma arinal haqqa haqqa

0: warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada saya bahwa yang benar itu benar, berikan saya kekuatan untuk mengikutinya. Ya Allah, tunjukkan kepada saya bahwa yang salah itu salah, berikan saya kekuatan menghindarinya. Kenapa? Orang sering tahu bahwa itu benar, tapi tidak berdaya mengikutinya. Seperti Fir'aun, tahu bahwa Musa itu benar. Abu Jahal, Abu Lahab juga tahu bahwa Nabi Muhammad itu benar. Abraha juga tahu bahwa Nabi Ibrahim itu benar. Namrus juga tahu Ibrahim itu benar. Tapi mereka tidak berdaya mengikuti kebenaran karena gengsi kekuasaannya. Kadang kita tahu bahwa itu salah, salah itu. Tapi karena dilakukan oleh orang yang punya kekuasaan, kita lalu tidak berdaya menghindarinya, malah terjebak ikut-ikutan salah. Lalu menghibur-hibur diri, sudahlah, sudahlah, tak ada gading yang tak retak. Bukankah dengan demikian kita sudah melegitimir kesalahan? Tahu bahwa itu benar dan mampu mengikutinya, itu nikmat. Tapi tahu itu benar namun tidak berdaya mengikutinya, itu mendatangkan siksaan batin. Tahu itu salah dan mampu menegur, itu nikmat. Tahu bahwa itu salah tapi larut ikut salah, nimbrung dalam kesalahan, itu mendatangkan tekanan batin. Jadi tahu kebenaran itu penting, tapi terketuk hati mengikuti kebenaran itu jauh lebih penting. Semua kita tahu Islam itu benar, tapi semua yang tahu Islam itu benar, maukah mengikuti ajaran Islam? Tidak. Tidak. Semua orang tahu kalau judi itu batil. Hatta penjudi yang paling kakap pun mesti tahu kalau itu batil, itu tidak baik. Tapi dia tidak berdaya untuk menghindarkannya, terjebak ke dalam penyakit itu tadi. Oleh sebab itu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, tidak ada satu ucapan yang lebih baik. Dalam istilah Quran itu Allah menjelaskan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Ucapan siapakah yang lebih baik dalam hidup ini selain daripada mimman da'a ila Allah, selain daripada ucapan orang-orang yang menyeru ke jalan Allah, orang-orang yang menyadarkan kepada agama, ini jalan Allah, mari ikuti, itu jalan setan, mari tinggalkan. Wa amila salihan, tidak cukup sekadar berdakwah mengajak orang ke jalan Allah, dia juga beramal soleh. Dia bangun rumah sakit, dia bangun madrasah, dia bangun masjid, dia makmurkan majlis taklim, dia santuni yatim piatu. Wa qala innani minal muslimin, seraya berkata, saya termasuk orang yang berserah diri kepada Allah. Da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Menyerukan manusia ke jalan Allah, beramal soleh, dakwah bil hal kata orang sekarang. Kemudian mereka pada akhirnya berkata, kami adalah sekelompok orang-orang yang sudah berserah diri kepada Allah. Segalanya diserahkan kepada Allah. Lahirlah kedamaian rohani, ketegaran pribadi, ketentraman batin di dalam dia melaksanakan tugasnya. Kalau tidak, makan hati. Ya, itu orang kan gua ajak baik-baik, nyuruh sembahyang, gak pokok dimusuhin. Dipikirin, dipikirin, dipikirin, kurus dah. Ampek aja dah. Makan hati. Soal orang mau beriman atau tidak, itu bukan urusan kita. Tugas kita hanya sekedar penyampai. Tugas Rasul hanya sekedar penyampai. Kalau dakwah sudah disampaikan, metode sudah disusun, pendekatan sudah baik, tapi orang tidak lalu tidak mau beriman, Allahumma inni qad ballaghtu, ya Allah, sudah saya sampaikan. Ya Allah, sudah saya peringatkan. Ya Allah, sudah saya sampaikan. Ya Allah, sudah saya tegur. Kalau toh tetap begitu juga, sudah saya sampaikan, ya Allah. Di sana ke lapangan lalu tumbuh. Jadi dengan kata lain, kita hanya berusaha, hidayah adalah di tangan Allah. Oleh sebab itu, kita ini termasuk yang bersyukur telah mendapat limpahan hidayah ini. Kalau kita lihat Fir'aun CS termasuk Haman, Perdana Menterinya, dan seluruh bala tentaranya, kurang apa? Mereka lihat mukjizat. Mereka saksikan kebesaran Allah. Di dunia juga mereka sudah dikirim bencana, teguran kepada mereka, entah tidak juga beriman. Dan strategi Nabi Musa, mula-mula dialog, diajak ngomong, diajak bicara, diajak mikir, tukar pikiran. Allah itu begini-begini, oh tidak bisa, iya begini-begini itu. Masih tidak percaya juga, dibuktikan mukjizat, tongkat jadi ular, tangan bisa mengeluarkan sinar. Masih ingkar juga, keluar doanya nih, doa yang ada dalam surah Yunus ayat 88-89. Rabbana tmis ala amwalihim, ya Allah cukup deh. Seruan sudah disampaikan, peringatan sudah diberikan, mukjizat sudah mereka lihat, tapi enggak juga mau beriman. Buresin aja harta bendanya dah. Habisin aja. Dikasih perhiasan kehidupan dunia. Innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan. Dikasih harta, kesenangan dunia, bikin sesat. Habisin aja dah. Wasdud ala qulubihim, hatinya empat aja empat dah. Udah dipatri, udah enggak mempan apa-apa. Sudahlah ya Allah. Wala yu'minu hatta yarawul azab al-alim, rasanya mereka memang enggak bakalan mau beriman kalau belum lihat azab yang sangat pedih. Dan memang setelah timbul tenggelam, napas mau sekarat, baru beriman. Terlambatlah sudah. Nah, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, bagaimana akhir daripada perjalanan Nabi Musa ini, insyaallah akan kita bicarakan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Barayapi sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
1: RT 24, RW 4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Tos ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
1: 6 sabotol.
0: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah, aya karosna lah. Tobian di mesar deui abdi teh 2.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Ya acan ka mana-mana lah, aya harbal mah mung ka medis mah tos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karaos?
1: Lah anggar wae geningan mung harita wungkul terus ngaleut teh aya wae deui. Karaos deui.
0: Jadi eta mah kangge ihungkulnya penekan sakit teh hungkul.
1: Ah, kitu mun penekan sakit wungkul eta teh. Terus ngaleut malah anggar wae deui.
0: Obat Alfa Propolis eta tos dileueut kangge bapak hungkul.
1: Kanggo abdi sarang pun bojo. Tapi alhamdulillah karaos ning aya karaos na jadi tah. Tak abdi tah meser wae deui kitu dua.
0: Eta panyawatan naon panu di bumi?
1: Anu di bumi mah nya dituur, geus sirah, abdi mah lamung. Ah, enakeun cenah ayeuna teh teu peuris nih. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge ka serang.
0: Mun bapak ka gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis?
1: Batur-batur pangentenya, pangenten tatangga kami kitu tah. Ada 24 RW 4 pangenten bade panyawat kawas abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser Arpropolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karosna ning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci gitu.
0: Naon pisan kasaksian ti bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alpha Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Rema.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Dari cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
0: Sok liur ayam lambung. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obatna biasa wae kitu diperiksa ka puskesmas
0: gitu. Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya nek genep bulan tarita sabarang dahari ieu teh propolis teh.
0: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alpha Propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alpha Propolis aya probihan teu?
1: Aya, nya geus ansur-ansur lah teh damang kitu 80% lah. Alhamdulillah lah tuangan teas gitu enak mah kan asal mah gitu kita tuh bisa tangga gitu asa ya terapet gitu beteng kayak nama alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh ayah kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar dag-dag dig-dig lah te capek gitu enggak nanteng te ngeluh gitu.
0: Kumaha cara konsumsi na ayuna?
1: Ayuna masa poete dua kali sore isuk genep tetes.
0: Ninga Alpha Propolis di manten, Bu?
1: Tino radio.
0: Ibu murangkalina kumaha ninggal ibu remah saat tosna konsumsi Alpha Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saat tosna konsumsi Alpha Propolis tambih sehat oge rezekina tambih lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
1: Panadang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihanan wae deras ku bapak.
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Kana lambung alhamdulillah nya ayalah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah abi geus lanongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atos 2 bade 3 ayeuna teh.
1: Pan Dadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
2: 3 kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
1: Pan Dadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
2: Hay kawitna mah abi geus kirang percanten nya, Pak, mung rerencangan. Aing ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan Kang cina nganggo ku iya ku propolis cobian cina ABG bapak abi cina setruk alhamdulillah dalapan sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa
1: alhamdulillah.
2: Itulah cebi teh abi bade meser lah cina nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana, bilih gaduh panyawat seperti bapak, mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga, Pak.
2: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat seperti abi, mudah-mudahan ngegaralihnya, Pak, ngegalih lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Doa hatinya, Pak, mudah-mudahan saat
2: amin, amin, mohon.
1: Polis, Bapak jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia, ti Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Kawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: abdi teh. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atos ieu ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
1: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
2: 2, majeng kadua ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah tos aya ada CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes. Tetes.
1: Ibu udah ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Pisti Amis, ngupingkan dongeng sarang wayang.
1: Ibu pilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sepertos simkuring, gitu, sumangga ngonsumsi Alpha Propolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadion.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Doa ti abdinya, Bu. Mudah-mudahan
2: saat
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancarnya.
2: Amin, amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron, RT 18, RW 06, Desa Pamalayan, Kecamatan Cijengji.
0: Bapak, kantos tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengerti sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis, pirajin nyetel, hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
1: Rupin mah ayah setahun nokto sarita teh. Namun asalna hiji di puhu lengan anuka tuhu. Nah dikencak itu ayah. Dicobi weh gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabar aha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
1: Sabotol. Rupin mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras ayah namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tahu kamana weh gitu, Pak, berobat?
1: Gak acan. Mulai dianggap teh lah, iya mah pangten biasa wae lah, tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping wirah nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio.
0: Ada ngukeun naon, Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Lainnya pada meser kangge panyawat naon, Bapak ya?
1: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atar pi ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis, Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 hijin RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleueut Alpa Propolis tos sabar botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawata kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cida ieu, panangan bari sampean nyeri kitu, tak abi teh engawe ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Ka acan ka mana sok aya ka toko obat mah meser gitu, tapi teu aya reaksina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabar botol, Pak? Tos sabar kali ngaleu?
1: Tina sabotol ya tos karaos, anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaum pun bojo. Aya amin enggak damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Araya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sarang sahana mina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
3: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
2: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
3: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan gitu lah.
2: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
3: Obati iya di apotek, mungkin aja karaosna gitu. Ngadangu, iya, tirido iya, nanti bapak nyobian ka dieu, alhamdulillah. Tilu dan tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag. Tekanan
4: biasa sok dipijet.
3: Pijetan. Enak mah henteu gitu.
2: Entah ayeuna teh bapak di landongan ku
3: alfa propolis.
2: Alfa propolis teh uninga ti manten bapak.
3: Di radio
2: cara ngangeuna kumaha bapak?
3: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
2: Bapak seep sabaraha botol alfa propolis?
3: Bapak menten seep sabotol.
2: Karaosna ku alfa propolis di botol ka hiji ini kumaha tak karaosna?
3: Tilu dinten mulai tilu dinten obat bapak tos karaosa rampang gitu.
2: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nusanesna karaosna kumaha pak?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti ayah. Nah, tengan bapak mah yang dugikin ka norma sehatna gitu.
2: Bapak atau non karena waktosna, apa mudah-mudahan bapak teh sing sehat terasnya.
3: Amin, amin.
2: Atau non karena waktosna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bekasi. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kukersaning Allah subhanahu wa ta'ala. Urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nu dipigandrung nu dipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara Dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang ngaturkeun Dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku Alpukahna atawa napi kenging pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu Tetes Alpa Propolis tiasa ngalandungan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kabeh ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin Jamu Tetes Alpa Propolis supados sehat deui, tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateuacan dikawitan ieu Dongeng Sunda karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Difonis penyakit kronis, gak usah menangis. Minum aja Alpa Propolis. Penyakit hilang otomatis karena Alpa Propolis khasiatnya fantastis.
0: Supados tenyang kolong teuing kana waktos. Sumangga urang haturkeun Dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian ka 36. Wirujeng ngadangukeun. Sor.

0: sangkur yang terus rempang mapai-mapai pilewengan mimpir-mimpir pasir anu lungkawing terus maju kawetankeun bari rempang teh teu boleh mikiran diri, teu boleh mikiran nasib, teu boleh mikiran omongan Dayang Sumbi anu ting jelengeng keneh dina celina. Aduh, aneh. Naon maksudna omongan ibu? Make nyebut-nyebut anu jadi sabab karena lahirna aing ka dunya. Saha anu dimaksud ku ibu teh? Saha? Saha itu ngarti? Nah situ mang kitu. Ah, mustahil. Mustahil. Piraku Dayang Sumbi boga salaki ka situ mang. Piraku putri Raja Galuh. Kasohor inung aing teh putri Raja Galuh anu kasohor kawentar. Maka jeng daek dikawin ku si Tumang. Daek kawin jeng anjing. Si Tumang. Nang urusana na si Tumang. Nang urusana na si Tumang. Jeng pikir na sang kuryang bari terus lempang. Pertanyaan eta can kajawab. Ngeng dari surala yang Sumbi kadengi anu nyebut yen sang kuryang geus maehan nu jadi bapak.
1: Nah siatunya ho. Ya si Tumang teh nu jadi sabab karena gue mengharna sia ke alam dunya si Tumang teh sanajan sato sia teh sariatna sato sia
0: sabab si Tumang nu jadi bapak nu jadi sabab karena gue melarna sang kuryang ke alam dunya tebel sang kuryang ngarenyag asa teu percaya karena omongan indungna. Ah asa piraku mun bapak aing si Tumang moal mungkin moal moal inya mustahil pan si Tumang teh hiji anjing anu sakitu hina-hinana najis malah sato najis malah mustahil mustahil pisan tapi naha naha atuh ibu sakitu bendukna ibu naha atuh ibu sakitu tegana lamun si Tumang lain bapak aing ibu ge moal sakitu benduk nak beren ibu moal tepi katega nitah nyingkah. Aduh memang matak bingung matak liur lamun kitu mah sial sial sial sial sial sial sial ari kieu mah aing
1: pilaku pilaku aing anak si Tumang pilaku sang kuryang
0: anak tunggal Dayang Sumbi incu Raja Sungking Perbangkara Raja Galuh make boga bapa pantal si Tumang sato anu hina sato anu najis ah tepercaya aing tepercaya aing mah tepercaya sang kuryang ngepelkeun peureup nahun tu kekerot tapi aneh ari hate ngana ketei kipanon asa ngagayot meh-mehan pedah dina awahing ku sedih jeung pusing mikirkeun hal eta suku sang kuryang terus ngalengkah kebat maju ngetan tepungkal pengkol kaayaan beki repepan cahya layung beki surama cerining berang tereh kasrih ku peuting tongeret beki reang patemalan sang kuryang beki tepuguh rarasaan tapi manehna terus lempang lempang jeung lempang teu aya eureuna satungtung jalan ka ciri mah teu ngarandeg saeutik-eutik acan pikiranna teu laler deuih terus muter-muter nasib anu teu miba kana dirina teu karasa alam teh reup kaayaan alam jadi poek jang-jang peuting geus meber beurang geus sirna cahaya panon poe leungit di leuweung poek mongkleng buta rata cari cangkas jeung babence patemalan simut gadung ting jaradit lok-lok jeung koreak patemalan matak maruingkak bulu punduk duh geus poek ya aduh ibu di mana kuring kudu meuting ibu teungteungeun ibu Dayang Sumbi nah nepi ka kieu teuing heran aing bakat kunya ah kasih Tumang kasato tega ngusir anakna sorangan aing deui atuh da nah teu apal eta teh teu apal biagat di babatara aduh sang kuryang ngarandeg panona dibrel-brelkeun bakat ku hayang sidih kana tincakeun. Kadengnya hari tete aya sada maung. Kaur. Sada maung. Kok-kok. Hos-hos. Sada orai gede. Cumungung. Sada ajak nu babaung. Kabeh mata keueung. Kabeh mata sieun. Hate sang kuriang peki kaweur hari tete. Puguh kaya ni tengah leuweung luang liweung. Di tengah leuweung luang liweung anu sakitu keumanana. Ditambah poek mongkleng buta rata. Tapi sang kuriang sadar kana nasib nu teu miba ka dirina. Eug sang kuriang luak lieuk neangan tangkal kai anu sakira aman keur sare. Ret kana tangkal caringin gede. Terus di deketan tarekel naek gek duk dina dahan anu luhur anu moal kahontal ku satu galak. Ah, di dieu jeung mah ieu ah. Na tangkal caringin up. Naek ai. Aduh, aduh. Geunah di dieu mah gineng ieu. Dilandahan kaya anu luhur, karimunan ku dangdaunan ya. Duh. Amana segar mah di dieu mah ieu. Renghap sang kuriang narik napas jero na keranan. Bari tetep mikiran nasib dirina ngalenyepan naon-naon anu geus tumiba. Tapi tina awaking ku capek jeung bingung. Lila-lila mah reup weh. Sang kuriang teh sare dina eta tangkal caringin gede bari karimunan kudang daunan. Memang caringin anu sakitu jangkung luhurna moal kahontal ku sato naon wae oge. Urang nyarioskeun dina poe isukna. Harita teh isuk-isuk kene. Panon poe geus moncorong deui ti tebah wetan. Cahayana sumirat nyaangan jagat buana. Manuk recet di sarada patemalan jeung baturna sawareh tingkel perangicis kenjang-jangna. Cai ibun ting gurilap ngagarendang dina tungtung daun. Jukut-jukut baraseuh ku remis canari. Harerang kasorot ku panon poe. Kulisik. Sang kuriang usik brai bentak kebek asa dina pangimpian sababet aya dina dahan kai. Lila-lila inget yen manehna teh aya namah geus teu barengan jeung indungna.
2: Aduh Gusti Maha Agung. Aing teh geus teu bareng jeung Tayang Sumbi indung aing oge jeung Bi Umi. Aduh, jagat Ewa Batara, bae mungaran ngalalana, aing papisah jeung nu jadi indung. Gusti, nu maha suci, Gusti, nu maha agung. Aduh, Gusti, nu maha agung, kudu kumaha? Ieu aing pilampaheun. Kedah kumaha jeung kudu kumaha Gusti anu maha agung aing diusir kuno jadi inung geningan tengteingan eta gara-gara si Tumang aing nepi ka ancur.

0: 81.
1: Bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38.
2: Kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
1: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga. Dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. Karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
1: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga. Dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagaluh atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
1: Promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirta Galuh
2: terus berkarya untuk negeri.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum Pak.
5: Waalaikumsalam.
4: Jenengan teh saha Bapak teh?
5: Bapak Ahmad.
4: Ahmad.
5: Bapak Ahmad. Alamatnya Pak?
4: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sinang Resmi.
5: Sata cana ngaleut alfa propolis naon karaos ku bapa penyawat naon tah?
4: Penyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantos berobat kemana-mana ya Abi. Jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, tentunya lambung agak mendingan, aya perubahan tadina perih panas gitu, ngerinyit bae, terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dina cangkeng urangnya.
5: Mohon.
4: Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
5: Ya,
4: alhamdulillah. Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
5: Siap sebara botol Bapak Ahmad tinggal eut. Alfa propolis teh
4: nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa geh alhamdulillah ayeuna mah kuat lancar.
5: Amin.
4: Asawah oge kegiatan sejena alhamdulillah. Upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
3: Baraya Radio Peace.
6: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
7: 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Ibu.
10: Waalaikumsalam.
9: Punten, nama Ibu siapa?
10: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
9: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
10: iya.
9: Kecamatan
10: Ketanggungan.
9: Ketanggungan Kabupaten
10: Brebes.
9: Bukan Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
10: 48.
9: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya, Bu ya?
10: Iya.
9: Beli yang kedua.
10: Iya.
9: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
10: Tinggal sedikit.
9: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
10: Matanya suka merah.
9: Suka merah.
10: Pandangan kadang kabur juga ya.
9: Pandangan
10: kabur ya.
9: Pandangan kabur.
10: Iya.
9: Gitu.
10: Iya.
9: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
10: Alhamdulillah, sekarang mah terang, lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
9: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocok ya Bu ya daripada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
10: Iya.
9: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
10: Amin, amin, amin.
9: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu. Monggo
10: ya,
9: pesan-pesannya.
10: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes Ma'a ini.
9: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
10: Amin, amin.
9: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan tetes mata tes Ma'a ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Ma'a ini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
7: 102,4 FM
11: Radio Peace Ciamis.
7: Radio Peace Ciamis.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

Aing diusir kuno jadi inung geningan teng teingeun eta gara-gara si Tumang. Aing nepi ka ancur-ancuran kieu. Kacida Kang jeung ibu. Nah, menit tega-tega teuing. Ikarasa ngegebugna iku sinuk besi yang pasti bakal kacirita pakna Kang jeung ibu teu naon pian mun tahama dari tamaha dari aing sorangan. Cek hate sang kuriang terus nangtung dina dahan kuliat babatek sorat tulang ting beletok cerut turun kena lemah terus melong panon poe. Geus kitu sang kuriang leumpang cepet maju ngetan. Langit lenglang taya aling-aling cahaya sang surya bengras pikawa asin dang daunan salagara kakayon bangun gumbira komo manuk-manuk jeung sasatuan sajian mah jigana teh taramangih kasusah. Eta kabeh estu pasalia jeung kaayaan hate sang kuriang anu harita teh keur meuceuhna pinuh ku pamikiran mikiran nasib diri.

0: Ternyaho itu apa sih teh? Si Tumang teh nu jadi bapak, si Tumang teh nu jadi sabab karena gumelarna sia ke alam dunya. Ternyaho tengah rasakan itu apa sangkuriang? Ini sangkuriang aing teh hayang nelepengar sia sangkuriang.
1: Babang inget kadinya kepek hati sangkuriang rewas. Kumanehna kaharati anak itu masih Tumang teh bener bapakna. Sabab lamun si Tumang lain bapakna, mustahil indungna nungaran Dayang Sumbi tepi ka tega ngusir sarta amegna sakitu rongkahna. Kecida ibu, aing asa teu percaya. Aing lain bapak, bak lain anakna si Tumang. Lain bapak aing si Tumang. Hai, jaga tewa batara. Tengekeun ieu alam. Tengekeun ieu gunung, tengekeun ieu lawang, tengekeun ieu raksasa, tengekeun sakabeh nu aya di ieu si alam. Aing lain anak nasi Tumang. Aing lain anak nasi Tumang. Bapak aing lain si Tumang. Sok tengekeun ku kabeh, ku angin tengekeun kabeh. Teuk sangkuriang ujug-ujug ngakro tarik bakat ku cengkel-cengkel ngabudalkeun perasaan anu ngakukulung dina dadana. Tapi sabada ngakro kitu, kapikir deui kumanehanna lamun si Tumang lain bapakna, manehna moal tepi ka diusir. Kanya indungna ka si Tumang moal sarua jeung kamanehanna. Sedengkeun ayeuna Dayang Sumbi tepi ka tega ngusir kana jadi anak. Ieu hiji bukti yen si Tumang teh sanyana mah bapakna sangkuriang. Teketei hate sangkuriang ngaleketei sedih jeung nalangsa. Reg sangkuriang eureun cipanon meh-mehan bedah pokli ngomong sorangan.
2: Nah atuh munnya teh si Tumang bapak aing nya bener aing teh anak durhaka. Bener pisan aing teh anak durhaka ibu. Ibu bener mun kitu mah aing teh nyaho di pales budi ibu. Aing teh nyaho dimulang tarima ka bapak tepi ka tega maehan. Nah bener ieu teh. Nah ukur alasan wungkul. Tapi rek nyaho ti mana? Atuh yen si Tumang teh bapa aing. Lamun teu aya nu ngabejaan. Gusti. Gusti. Atuh anak ieu mah nya aing jelema anu pangsiasalna di alam dunya. Aing nu goreng-goreng nasibna di alam dunya lamun kitu carana mah. Aing anu panghina-hina na sakolong langit. Duh Gusti. Ma. Duh. Ibu. Nah, maka jeung digelarkeun ka alam dunya atuh kuring teh lamun kieu diuji ku anjeun teh Gusti. Ibu deungdeungeun ibu.
1: Sangkuriang nepak sirahna cretot karasa nyeri. Sangkuriang rewas karek inget deui yen sirahna tatu dipabuk sinu ku indungna. Sangkuriang nahan ka nyeri terus tatu diusap karasa getihan deui sarta nyeri na nyanyangutan.
2: Aduh ibu karasa lieur ieu sirah. Nyanyangutan kieu ieu tatu urut dibabuk ku sinu. Aduh.
1: Sangkuriang lempang deui anger macu kawetan. Tepunggal pengkol terateret, terateret. Terurat tereret, tanyakan putuna nu datar, nu remet, nu caang. Kabeh disorang ku sangkuriang. Bari lempang masih keneh tetap mikiran nasib. Maca musibah

0: anu teu miba ras manehna inget dina hiji mangsa kungsi ulin ka sisi lemur. Sang kuriang nenyo barudak diasuh ku bapana, digandong, dituyun, dibere cocoan. Sang kuriang sok nanya ka dirina pribadi, naha saha anu baris ngogo ka dirina? Kisah inget can kungsi tepung jeung bapana. Sok tepung oge jeung Kangjeng Raja da ngakuna eyang lain bapana.
1: Aduh, aing teh karasa sanajan hujan, moal dirasa ku aing pikiran nasib terus-terusan. Aing nek lempang terus-terusan, nek nuncu di mana sumber panon poe, moal eureun-eureun aing mun kieu nu penting jauh diindung kaci dan jadi hatena keur aing. Nek sabar tahun, 10 tahun aing moal bisa mengihan indung nunggaran dayang Sumbi anu geus kacida tega ngusir ka anakna gara-gara anjing si Tumang.
0: Sang kuriang boga sangkaan yen bapana aya di jero nagara. Dadi pangagung nagi galuh eta sangkaan sang kuriang. Dari bebenteng nagara jadi tameng dada Kangjeng Raja. Kitu sangkaan sang kuriang yen bapana manehanna teh aya di jero nagara. Lain si Tumang. Dina hate na sang kuriang boga sangkaan yen bapana aya di jero nagara, jadi pangagung nagri galuh, jadi bebenteng nagara, jadi tameng dada Kangjeng Raja. Eta kayakinan sangkaan sang kuriang waktu harita. Tapi kumaha ayeuna buktina teu nyana, teu sangka. Horeng si mana horeng bet boga bapa teh wujudna anjing. Anjing anu kacidahina, na anjing anu unggal poe babarengan moro uncal, anu kumanehna ditenggel, disepak, dicarekan, dipanah, nepi ka diala nyawana, dipetik patina, dipasak atina, dituang ku indungna. Lenyap hate sang kuriang ngalenyap. Gusti,
1: aduh, Kangjeng Ibu, anak kimanyaan, lara tungara, lamun kaula nyaho kiti bareto, lebih hade paeh aing, lebih hade paeh ngebale bangke aing, lamun nyaho ti bareto mah, kaduhung teu tatanya ka ibu. Nah saha bapak teh anu sanyana? Aduh, nah bener si Tumang teu bapa aing. Nah bener bapa aing teh bebenteng nagara. Teu mungkin teu kahara ti ku akal, teu kapikir ku ati aing. Jauh cina panyangka putri raja nepi ka boga salaki ka anjing nurunkeun aing jadi bibit buit ka asih eta anjing. Si Tumang teu pangakuan inung aing. Aduh, saha atuh bapa aing teu nusanyana? Teu percaya aing, teu percaya bapa aing mangrupa anjing. Teu percaya, teu percaya. Mun kitu mah teu adil pangeran teh. Kitu cek sang kuriang ngomong sorangan bari dareuda. Ariras kuna sibiri hirup teh asa jadi manusia anu panghina-hinana. Sang kuriang lila mikiranan, mikiran nasib dirina. Atuh da tadi kitu kumaha? Atuh sang kuriang harita anu disebutkeun ku indungna yen manehna teh nya eta bisa gelar ka alam dunya teh kulantaran boga bapa anu geus melakeun bibit kasih ka indungna nyaeta si Tumang teh ceuk indungna kitu. Saterusna eta si Tumang teh da memang teu apal maksud manehna mah nyaeta pabakti ka indungna ku cara mikeun ati anu kapangih iwal ti ati si Tumang. Saterusna manehna kulantaran ngabunuh si Tumang ku indungna diusir boga bapa wujudna anjing katurug-turug pada gat nyawa sasat ku dengan manehna pribadi kasedih jeung kalangsana numpuk di sorangan sang kuriang. Sang Kuryang terus leumpang di perigu angin leutik dijajapkeun ka sora manuk anu reang di sarada. Jalan anu disorang teu anger, aya nanyak, aya mudun. Sakapeung kudu dongkok kadangkala moncor ka kolong catang. Tekanya hoan rong heap Sang Kuryang ka hiji pasir. Breh deui pamikiran anyar. Rupa-rupa kajadian dina mangsa babarengan jeung Dayang Sumbi nungtutan naremongan. Ingat kena haji peting Sang Kuryang kungsi di pepatahan di wejang elmu penemu jampe pemake kuda Yang Sumbi.
2: Baraya Radio Peace,
3: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Mitra sehat nuju sareng pribados kararasan dina dengge teh nuju sareng teh lina nya tehnya.
5: Mohon. Mohon
4: pamiling kita di mana teteh?
5: Di Sindangayu, Desa Wanasari,
4: Kecamatan
5: Surade.
4: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
5: Lambung,
4: teras,
5: radang usus,
4: mohon,
5: batu ginjal.
4: Tos sabar alami teteh?
5: Atos sausum.
4: Tos sausuman ya, mohon. Tos lalandong ka mana wae teteh?
5: Tos ka itu ka dieu we lah kita tapi teh acan aya pirobihan.
4: Wihan mohon. Tah ini kan teteh ngalah tandong naon teteh?
5: Alpa propolis.
4: Mohon. Siap sabra botol teteh?
5: Atau siap dua botol.
4: Sareng ayeuna pangintenya?
5: Mohon. Mohon.
4: Takumaha teteh sareng sendang ngalah tandong alpa propolis panyawa teteh? Tapi kan di check upnya.
5: Mohon.
4: Naon wae nu tos damang teh?
5: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
4: Alhamdulillahnya.
5: Ginjal teu aya.
4: Alhamdulillah. Sareng sendang ngalah tandong alpa propolis alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
5: Iya, alhamdulillah.
4: Mohon alhamdulillah.
5: Pirobihan
4: kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang teteh.
5: Amin.
4: Mohon nangga. Assalamualaikum teh.
5: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf, dengan Bapak siapa?
8: Saya dengan Bapak Junaidin.
7: Bapak Junaidin?
8: Iya.
7: Alamatnya?
8: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
7: Oh, Jati Rimpak, Ketanggungan ya.
8: Iya.
7: Bapak ini beli obat tetes mata ya, tes mata ini yang kedua.
8: Yang kedua.
7: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
8: Untuk ibu saya.
7: Oh, buat ibunya.
8: Iya.
7: Ibunya itu maaf namanya siapa?
8: Ibu Darsi.
7: Ibu Darsi.
8: Iya.
7: Umurnya?
8: Umurnya 64.
7: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
8: Tinggalnya di sebelah.
7: Oh,
8: desa sebelah.
7: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
8: Matanya perih, gatal dan berair.
7: Oh, berair, merah.
8: Merah ya.
7: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
8: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
7: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
8: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
7: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
8: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
7: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
8: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
7: Stefa gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
8: Amin.
7: Begitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Eng diutahkan, diolah, dirasakan, dilarap-larapkan, ditumbuk-tumbukkan. Anu akhirna kaharati gosang kuriang karasa kapikir yen kabeh oge geus kersaning anu maha murbeng alam alias anu maha kawasa. Ayeuna sang kuriang sadar yen naon rupa nu geus tumiba kana dirina teu leupas tina pangersa na pangeran anu geus ngaguratkeun nasib kitu kamanehanna.
1: Baraya Radio Peace,
2: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
4: Citamiang.
3: Citamiang ya Minya.
4: Ya.
3: Citamiang teh desa mana?
4: Desa Waluran.
3: Desa Waluran ya Minya.
4: Desa.
3: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
4: Ya.
3: Gaduh panyawa teh tos sabaraha lami Umi teh?
4: Tos 8 sasi. Nah penterang sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
3: Oh, ngawartosan.
4: Nah pikeun ka dieu alhamdulillah.
3: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
4: Lambung.
3: Lambung sareng
4: reumatik ieu
3: teh. Sareng reumatiknya mun nyeri tuur. Teh upami lambung anu karaos kumaha teh Mi?
4: Panas ieu padaharan teh panas ieu ta ieu.
3: Padaharan teh panas angin teh nya.
4: Panas ieu teh. Mun
3: jadi ngabatu panginten nya ngabata.
4: Batunya.
3: Laras-laras. Upami reumatik mah
4: nyeri ai gugah ge teh tuur teh.
3: Dorong kujutan panginten nya.
4: Nya. Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di risbang teh kitu.
3: Mun sabar alami eta nuju aranya teh 8 sasi.
4: Ah iya teh malah aminya 8 sasi.
3: Mohon ta ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya.
4: Nah.
3: Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Tah sareng sanang ngaleut kumaha teh Om?
4: Raos we.
3: Raos. Kamari nguping warto saur si Ador 2 dinten teh teu aya acana nya.
4: Nya.
3: Leungit cenah nya ka babu cenah nya.
4: Nya, kamana meni eta teh karaos teh.
3: Oh, nah. Alhamdulillah panyawat anu karandapan teh kita lambung sareng reumatik kamari mah sate acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten geus.
4: Tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh raya apa dia teh sing karejuan
3: mohon.
4: Asa digerihan ieu teh teh asa cocogan gitu
3: terus teh sareng-sareng ngaleut ieu mah alhamdulillah nya
4: alhamdulillah ieu teh
3: sabaraha kali sadinten ngaleut teh
4: 3 kali kamari mah
3: tosok
4: ieu teh teh ayeuna mah eta tos meningan
3: alhamdulillah mohon. Sabaraha tetes ngaleut teh kamari?
4: 3-6 tetes kini sadintennya.
3: Oh.
4: Sekali ngaleut.
3: Genep tetes.
4: Genep tetes.
3: 3 kali pangintennya?
4: Iya.
3: 3 kali?
4: 3 kali.
3: Oh berarti.
4: Mami sare.
3: Berarti 18 tetesnya sadinten.
4: Enjing-enjing gitu.
3: Mohon. Haturuhun Umi mudah-mudahan sing engal damangnya.
4: Amin.
3: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Baraya Radio Peace.
2: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860 Meni rajin ke kosrekan wayeh.
6: Eh, cemuhun. Dan meni barala. Tak enak dipandang gitu, teh. Bade kemana, cek?
5: Eta cek, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
6: Oh, iya atuh cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya cek, cobian geura. Insya Allah karaos enakeun.
5: Tetes mata naon, iya teh cek.
6: Tetes mata, tes ma, aini cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cek.
5: Wah, geningan seueur kasiatna cek. Kumaha cara pemakaianna cek?
6: Gampil pisan cek. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes cek. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali cek.
5: Oh gitu, aman ya teh cek.
6: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal cek. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
9: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
10: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
9: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya.

siang engga wuwus negih kanda purwantara purwa hartosipun wiwitan tara hartosipun kraton karaton ingkang dianggo jejer sinarita boten wenten malih kejiabi ti salabeting pagelaran jiawi kraton nagara purba kansana nagara berat benghar ingkang dados nalendra dututulu dutuloro angin sewiji-wijina hingi mangnusa pengawak denawa kekasihipun bibisik Prabu Purbasakti ingkang sampun wontening setingil binatur rata lengah ing dedampar dentapin lalipiting sosok sari nenggana waretna limit babut prang wedan iki nanda widajebat kasturi lan sinebaran sari-sari mawe sing sarwa busana endah ditaretes inten rinuk mi murubmu biara kadia kunang-kunang remagan kian patih purba denta lansuiji senopati kalapi deksa sami tungkul hamari kelutat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor nalendra watak wanto sang nalendra gagah sakti mandra guna tutas tina katimulan kagagahan kasaktian langka mandra gunaan mengawakan jangkung gede simar dada bewasi merostaya papadana pasemun lirbang barongan upamangan dika geleger alas bengkah sotsan nyorot nandingan surya kembar

anu dina waktu Sang Nalendra kenging kabungahan anu luar biasa wireh putrina anu kakasih Dewi Purbaningrum parantos tutas tina masantrena kalayan parantos pinuh kudidikan rohani lan jasmani nyaeta ngudag ilmu bab kamanusaan.

sadayana sami ngantos kana dawuhna Lendra. Teu aya anu wantun batuk-batuk acan pangaruh tina luhurna wibawa.

0: salapeting pagelaran Jawi Karaton Nagara Purbakansana. Sang Nalendra Bibisik Purbasakti Temagantian Pati Purbadenta Lan Senopati Sami Tungkul Hamari Kelodat Jemah Narimang Sabda Ajrih Ningali Pamur Nalendra Watak Wanto Sang Nalendra Gagah Sakti Mandraguna Tutas Tina Katimulan Kagagahan Ngandika Kau Daling Lisan Maka Tentu Ngandikan Ibu Anu payus dipi agul kalayan dipireus Lan Senopati yap kaharep kaulah Sri Paduka Gusti pupu dening ati Abdi Gusti nampi kana pembage kalayan nyuwun katampi sema pangabaktos kunjung panjenengan Ditarima pujastuti sampean Kali nati eta tansah diajeng-ajeng aya pikeresan naon Sri Paduka
1: hehehe lah anak tenang we
0: Paduka abdi Gusti nampi kana pembage kalayan ngahaturkeun sumrah baktos kahunyuk panjenengan
2: hak ditarima
0: Kahunyuk Kakang Pati
2: Nuhun kiadi nuhun Ditampi banget
0: Kalih nati eta Ayapi keresai naun Ite purwa panjenengan keresani malam Tansah diajeng-ajeng Gusti Takiyo gening ay kagungan karaton sisi jalan teh. Iya
2: Purwa dihaturadan linggi ler.
0: Saperkara mah hayang panggih. Hayang ngobrol kieu ngarariung.
2: Tau.
0: Da ai anu aya patula patalina jeung kaayaan nagara mah urang teh geus rada rine. Anu demo geus rada areureun. Rada tiis karasana tiis seuli herang panon
2: leres paduka
0: kadua nati eta ngahaturkeun nuhun ki adi parantos tiasa nyaosan kana pangangkir leres Gusti Sajaba nati eta kaula teh dek ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna kaki adi ka senopati ka sajumlah aplatur nagara ogi ka sajumlah masyarakat nagara anu parantos ngiring ngarojong nyingkilkeun baju leungeun keun sakatuhu nyaeta dina mangsa ngaronjatkeun dina sagala rupa widang kagiatan anu aya patula patalina keur kapentingan balarea
2: tibalah
0: kalayan menta supaya dironjatkeun deui dina naon rupaha pengabdian urang ka nagara jeung ka bangsa
2: diestokeun paduka
0: diestokeun paduka Malihan ai masyarakat tidinya mahkulan Gusti belah tongohun pada larang maparantos nganuhunkeun ku seueurna proyek ayeuna can tina air bersih iya kalaresan kapan lurahna teh anyar demi dua minggu ite iya juragan Anik iya atuh tina pangwangunan Sakola-sakola SD aya teh kengeng bantosan
1: anu parantos katinga kak diwangun kulan Gusti. Atu dina pendidikan aina sakedap depan badan nyebar ngenaan Puad.
2: Puad di mana?
1: Puad eta sesepuh tinya ti Ciburia.

0: Meninggal karena sawatawis kayaan negara anu parantos sakieu harengheng na kulad gusi pajajet kudu deuleuan taena mah urang ngeureuyeuh we keuneu anu parantos ruksak mah iya ayeuna urang omean deui utamina nyaeta dina ngadidik marurang kalih waktu eta teh anu laras-laras kedah misinta kalemah cai sorangan itu bulan gusi ya. Kahiji mencinta kana lemah cai sorangan, kadua na mencinta kana budaya na sorangan. Alus alus alus. Margi katinggal aina teh barudak barudak teh ida. Kaulinan di buruan teh parantos hampir lalengitan. Mode gondang, galah sasalimpetan, encerak, iya. Aye nama parantos digenti ku PS baru dak teh kulan gusi. Iya. Eta we anu apa teh si Pombok. Iya. Sareng Doraemon. Doraemon. Kitu kulan gusi. Sok ronjatkeun, ronjatkeun. Sajaba na ti kitu kaula teh ieu teh luar biasa meunang kabungah teh kiadi leuleuh. Kulantaran si Nyai ayeuna ada kumaha atuh kabawakeun ku anak kaula teh tuang putri anak kula si Nyai Dewi Mustika Dewi atawa Purbaningrum anu sasatna teh manehna mah ngulik kana ilmu bab kamanusiaan jadi kabawakeun eh kaula teh eukeur mah ngulik kana bab kamanusiaan da puguh si Nyai mah anak kaula da heu manusia malah loba lalaki nu katarik kataji ka pati-pati ka pedang asmaragama loba jajaka nu kaedanan wuh marukana unga poe teh cingsana lembar pahade-hade kanaraan ditabuh we telakson teh marukana tutot maksudna mah meureun ngahlaran kitu ngana si Nyai teh atuh acuh ka lalaki teh ngantina kaacuhan ieu si Nyai melang aing teh melang kumaha heuseun sieun teu bogoh ka lalaki paur sieun jadi nona igun aing mah. Anah moal Gusti. Piraku. Anu jadi kamelang teh eta. Ngan deui pati-pati kaula boga minantu oge hayang ka jelema anu saluhureun kaula kakayaanana. Kitu lain pi duit aing mah. Naon sababna bisi sangsara engke ditinggalkeun paeh? Karunya budak kan hiji-hijina. Kitu budak ngan hiji-hijina.
1: Ai jodoh mah panginten Gusti kumaha? Ceuk bogoh murang kalih we.
0: Oh nyeta, loba teh teu nuturkeun bogoh teh pan kaituna mah amurasut. Sabab ngan ukur samet bogoh hungkul mah wah. Hartina meureunan kudu geus dewasa ngaran-ngaran geus boga salaki teh nya kantenan kantenan kantenan tah kitu Ki Adi malah kaula teh sok kabita ngadengekeun sejarah-sejarah nu geus kaliwat make jeung di nagara diayakeun pesta saemara sagala lamun teh masih Nyai beuki dieu beuki loba nu dararatang heuh nu bogoheun
2: timalat
0: ah dek di saemara keun keun bae patih jadi jago saemara lamun teh mah ayeuna si Nyai aya nu ngaharepkeun dek dipentes we tanaga jeung pikiran pikeun milih jodoh si Nyai mah urang saemara keun we wayahna maneh jadi jago na teh kira-kira na sanggup
2: paduka Gusti pupu dening ati dina leresan dia tadi oge pan bujeng hingga kapulut marganing tanaga larapa

0: tinggi kasangakeun. Ka resep teh teu lalajong geulut teh aing teh. Dawuh deui olahraga anu sok dilalajoan malintang ti tinju jeung sepak bola. Iya. Persib ge pan eleh lumayan Gusti. Tilu hiji leuhung lamun saeutik elehna teh da tilu geuning. Jeung mana? Sareng Persija. Iya. Heuda biasa main mah eleh jeung meunang. Leres kurang Gusti. Ngan eta we atuh da mun di kandang jeung minang teuing elehna teh. Iya. Kitu kagila-gila keding kulan Gusti. Iya. Bari pamain teh meuli teh. Iya. Padahal lamun abdi mah bangsa abdi dibeulina. Iya. Wah, resep panginten Gusti. Iya. Bisa maneh nyepak bola kapungkur oge marukana tobros tah rambang bola teh. Iya. Ku bola sanes kaduruk. Ana karep wae sia. Kitu margi latihan mah sering abdi teh nyepak pun bojo. Iya. Kitu. Tah kitu Ki Adi. Pokona lamun diparengkeun si Nyai menang jodoh wah 40 poe 40 peuting aing mah. Iya. Kitu Pak Pangaosan 15 peuting. Papai ku aing Kiai teh kabeh. Dodog pensa jeung sajabana wah sanajan aing boga anak awewe geus gede biasana pansinga Depok masuk dipake nunyunatan ya tah ieu mah dek dipake ngawinkeun ku aing si Nyai teh cina abrag-abragan dina singa Depok lamun bisa main hayang leuwih mung singa Depok hayang singa nyaan gitu.
1: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Wadi abalan tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anu tos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggih di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati ke banyak.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karas Bapak teh kumaha? Renyam atau napi kumaha?
3: Renyam panas.
2: Mohon teras.
3: Teras. Napas nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
3: Tos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun
3: dua
2: mohon. Tah, ini kan ngaleut landong alfa propolis Bapak tehnya. Mohon. Mohon, sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah, teras anu benjolana kumaha? Ini ayah henteu bawa benjolan.
3: Hilang benjolan-benjolan hilang
2: terus ayah ini namanya
3: ayah
2: hilang
3: panas-panas itu ayah
2: sesak napas itu ayah
3: ayah
2: alhamdulillah mati
3: itu ayah
2: alhamdulillah
3: sehat
2: jantan sehat sadayana ya, mamanya
3: sehat
2: alhamdulillah ya. Reaksi sareng senang terlandung alpa porosnya kumaha harita pak
3: segala karasa urat-urat kerjang-kerjang napas ngahayo panas
2: kontu. Mohon sabar alami itu
3: pak seurwe sadinten
2: sadinten reaksi nantinya
3: ya sadinten
2: nah alhamdulillah ini mah sareng
3: sehat.
2: Alhamdulillah. Bapak ya saran deh kangonus ya nes.
3: Syukur upami sepertos abdi ayona
2: ditinyon
3: kaduh panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas renyem itu ye napas nyesek
2: sesek napasnya
3: lambung teu aya.
2: Alhamdulillah
3: sehat.
2: Sehatnya
3: ya.
2: Mohon panginten cobiannya kulandung alpa perus bapaknya.
3: Iya.
2: Mohon bapak aja aturun ya.
3: Iya sami.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum pak.
3: Waalaikumsalam.
1: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
5: Aini hadir. Tetes mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
5: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
7: 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Gitu lah gue. Saya pisan teteh ide teh. Iya. Nah, alus kumaha? Cen mau bayar penayagan singa Depok. Nah, da penayagan ada dihakan ku singa.
9: Timbalan, timbalan.
10: Lir Pendra.
0: Barang nuju raos dina rasa kabungah manah kagungan putra istri geulis kawanti-wanti. Memang ieu putri teh parantos kasohor ka mana-mana.

Mandra kumara katari kata jika pati pati kapentang asmara gama ku ye sang putri surak hambal hambalan surak nanya hanadayo hanadayo anadirada meta anajaran medal saking kerongkeng pernyataan apa. Oh, anadayo geuning Gusti. Aya tamu paduka. Tamu ti mana? Katinggalna mah ti nagara Astina geuning aya kasepuhan Resi Drona. Yap, yap, sadiakeun di pagelaran. Tilu pikeun tamu-tamu nuliana. Geuning naon itu teh nu disareren? Wow, kareta-kareta Gusti. Nah, mawa jampana dulu itu nah honya pesta-pesta eta teh kitu. Oh. Mangga ligih-ligih.

0: ayah na tampi tamu bulan itu.
1: Saya
2: Romeo. Sampurasun angin.
0: Rampes paman.

0: ngenalkeun ieu pun anak.
1: Tuang putra teteh laras pun anak.
0: Aswatama ngaranna.
1: Luh bagja bagja. Aturan rawuh sepuh.
0: Nampi nampi nampi nampi ngen nampi nampi nampi.
1: Mangga tamu-tamu nu sapalihna supados dipagelaran tilu bae.
0: Angger citraksa citraksi tumaraksa parto marmo irupaksa daruk citraksi daruk cita sobat cedera.
1: Nggih nggih nggih.
0: Mangga mangga linggih dipagelaran tilu wae eta jajarkeun gotongan-gotongan emas picis kumaricing inten jumanten.
1: Mangga mangga.

0: Sang Nalendra Prabu bingah ningali tamu sasatna ieu teh anu dikenal pisan Resi Drona anu kasohor ieu teh hiji sepuh anu parantos kasipuh ku pangaweruh nyaeta kagungan padepokan Jajar Sokalima Nah, asa kagunturan madu kaurugan menyan putih sepuh. Haturan kasepuhan.
1: Nuhun anger, nampi kana pembage.
0: Ieu tuang putra.
1: Taleres. Ieu teh pun anak anger. Mungan saese asa ese saeseina. Ngan hiji-hiji na anak teteh nama handeui mangke. Nya kabur-kabur bojona. Nya.
0: Wilujeng tepang atuh. Pun adi Aswatama nampi nuhun bae. Aturan rawuh sepuh.
1: Dupi ieu teh
0: patih kaula ieu teh.
1: Aduh, nuhun-nuhun nger, nuhun nger, nuhun nger. Gararagahnya urang dieu duh. Nya.
0: Kalayana atuh ieu teh. Ruas nu taya papadana ai kabingah makomo. Ai bungahna dipoe ieu kaula teh sasatna kagunturan madu kaurugan menyan putih anu arang langka pisan tiasa tepang sareng jami anu kasor
1: tuh dengekeun Aswatama. Nepi kaki wibawa jeung aran kolot nepi ka nagara ieu ngaran ama turutan kumana iya sana jan hirup ngalalana salirana tapi aing ngeureuyeuh nikeureuh mah geuningan dina bab usaha naon we sarek daek sabab bisa na kasohor jalma teh ku karyana iya ku gawena tak itu turutan matak tuluykeun ieu pasantren Jajar Sokalima tengke nya alhamdulillah anger
0: kumaha kasepuhan
1: di Jajar Sokalima teh aya teh parantos luar biasa canggih na kabina-bina parantos jadi pasantren modern parantos sagala komputer laptop pokona anu dalalap tarte ayeuna mah ti kalangan tengah kahanapah arang langka ayeuna mah seseueurna ti kalangan tengah ka Cianjur iya
0: kaluhur
1: ae heuh tah kitu anger komputer oge internet oge parantos kortu duo ngalangkungan milenium iya Pentium 4 dina milenium ieu teh
0: alhamdulillah atuh nuhun
1: kitu ceuk mang oge engke mah bilih ieu mah bilih anger bade hubungan kareng mang teu kedah ka itu dina internet we ieu teh mun ceuk basa Inggris mah www dorna doclang
0: .com meureun
1: ta eta heukeun bae atuh naha sia teh iya
0: nuhun sepuh nuhun
1: kitu mun teh mah ngabeki heureuy eta teh sakolot teh iya sajabana ti mang beki heureuy teh beki wudu dan teh iya numawi oge kitu
0: Laras salajengna atuh aya naon sepuh
1: engkieu anger tapi punten ieu teh jauh di jog-jog anggang di tiang teh mangge
0: bilih ngarepotkeun pangkitan ngaganggu anger nuju sibuk pangkitan di anteun teu teu sawios
1: sareng punten ieu teh bade rada lami meusan ngobrol teh sanes teu apa mangkana tata cara etika nyemah
0: yeah.
1: Da aing nyemah mangeringan komo lamun ti peuting mah ulah leuwih ti 10 menit. Komo lamun pribumi geus heuy buru-buru pamit. Nya. Kitu. Tapi punten ieu mah bilih lami ieu.
0: Mangga.
1: Mang teh salarasna mah kautus nu jadi ratu ngeman timbalan anu jadi raja ti nagara Astina. Saperkawis dua perkawis tilu perkawis. Saperkawisna nyaeta baktos ka salira jeung Anger ti Anger Prabu Duryodana.
0: Olo. Nuhun. Damang Sang Nalendra Prabu.
1: Aya hibar dina waktu ayeuna. Kaduana perkawis mang teh kieu. Kapetokna ku Sang Nalendra teh.
0: Kumaha?
1: Wireh Sang Nalendra Prabu Duryodana teh pan kagungan putra pameget.
0: Prabu Suyudana teh kagungan putra pameget dupi kakasihna
1: Raden Mandrakomara.
0: Raden Mandrakomara.
1: Sanes Raden Komara Komarudin sanes. Raden Mandrakomara.
0: Sanes Mandra lanceukna Omas
1: sanes.
0: Iya.
1: Atuh eta mah kasep. Tayu melangkung.
0: Leres.
1: Iya. Kasep ngalangkungan Asep Syahroni. Iya. 11-12 yang lurah anik mah kasepna eta budak nya rada sipit
0: leureuh.
1: Nah ari eta putra Sang Nalendra teh sasarta paratus remaja putra
0: nya eta budak teh keur geuring nangtung ngalang layung peuting teh kana sare beura.

0: tuh pada witi itu. Bade ngalamar. Bade naroskeun nah kinten-kintenna bade ditampi upami. Ieu panglamar ditampi. Panginten, ayeuna keneh oge aya utusan ti dieu ka Astina pikeun ngabantun eta calon panganten pamaget.
1: Tah kitu bari sakantenan urang rengsekeun pertikahan. Iya urang walimahan di dieu. Malihan ayeuna teh waktos teh aduh ninggang dina rejeki teh. Ninggang dina waris. Jeung mah ge. Kumaha kinten-kintenna anger? Ieu tuang putri bade di pileuleuhkeun.
0: Ti, aulah. Bagja aing. Kasepuhan, kasepuhan. Kaula teh ieu teh bunga anu luar biasa lamun dibandingkeun jeung gunung anu cing jalagir di ieu dunya masih keneh gede ka bunga kaula. Komo deui pan pibesaneun teh jamina wah raja burat beunghar bro di juru bro di panto ngalayah di tengah imah bunsi leuit loba duit
1: iya sami jami jeguh sareurang dieu pokona tuang putri sareng pun incu mah bakal disebut bebelahan terong adu manis ceuk mah ge iya pada-pada wajah jadi itu nak gitu jadi
0: ai kange kaula mamanga teh teuing mangga bagja bagja nanging ieu parantos tapi punten ieu
1: kumaker
0: kaula teh parantos janji sareng ieu Ki Patih
1: kumaha
0: jadi pati-pati pati-pati kaula gaduh mantu ge nya eta hayang kajelema anu bisa ngelehkeun ieu Patih kaula ieu anu parantos direncana ku kaula
1: kumaha ngir saemara
0: nah tiasa disebut saemara jadi sahanu bisa ngelehkeun ieu Patih ieu pun adi ieu
1: laras
0: tah leme bakal diangkat ku kaula jadi mantu kaula
1: suatama
0: kaula umah lah nah atuh we etang-etang mecakan ilmu anu kamari teh geuni
1: alus lalaki teh dengarana ulah leutik burih anak panita mah nying hareupan naon maon oge kahareup emongkeun dada teh pan kitu ini dadaku mana dadamu lalaki ngaranana jadi cinek nama saha anu tiasa ngelehkeun ieu tu Patih nagara
0: leurat
1: eta anu baka
0: jadi mantu kaula
1: oh da teu dibantun calon panganten pamegetna oge kumaha ieu mah upami diwakilan diwakilan
0: diwakilan
1: diwakilan gelutna
0: wah tiasa tiasa mangga mangga
1: oh tiasa
0: tiasa
1: beres tamah temokeun anak panita teh ulah lebak ulah kecing sanajan aya kereta api ge lamun leumpang teh terus ya jalan malah nuruksak teh ulah urangna tapi kereta api nu kudu runtuh tah eta lalaki nya ari hayang sohor nya atuh nuhun upami kitu mah ieu teh dinten iraha bari ningawitanana
0: ayeuna ge tiasa mah dijawe di alun-alun tapi panuhun
1: kumaha
0: boh ti pihak kaula boh ti pihak salira di mana aya nu eleh ulah dendam ulah dendam
1: omoa ai carana kieu mah. Naha ieu kedah ngangewaragan?
0: Ah, teu kedah. Tong disebut raja beurat beunghargeun di waragadan kaula.
1: Ieu mah urang nyieun acara dadakan we lah. Nya.
0: Bade sabaraha hiji kinten-kintena anu
1: anteu hiji heula we.
0: Nanging upami panginten anu elek anu hiji eleh tah pasti meureunan anu da laptar teh rada kurang.
1: Nya. Da biasa urang astina mah pagere-gere sungut. Iya.
0: Sae mangga-mangga. Tak kitu we rupinanya kira-kira napati sanggup mangga jagakeun saraya lain. Ha? Jagakeun saraya lain. Kudu kitu jadi patih mah deuh. Tanggung jawab ngaranna.
1: Hayang ninggal ai putrina teh nu mana?
0: Ah ulah wakal ditemongkeun. Eraan si Nyai mah. Iya. Eraan si Nyai mah panggih jeung jelema teh ngeluk. Iya. Kitu.
1: Saya atuh angger mangga di alun-alun mah tempatna
0: di alun-alun mangga.
1: Tak kitu geuning tam.
0: Di mana?
1: Urang ngariung heula kira-kirana saha wae nu rek daftar. Ngawakilan ieu. Temok malah di dieu temongkeun ka wani. Temongkeun ka wani lamun ka wani ditemongkeun ge beuheung teh ngawewe teh bogohna ka Aswata mah. Nya. Wah teh jadi Aswata mah.
0: Kitu mudah-mudahan ya mah.
1: Iya. Atuh cenah lamun maneh teu bogoh keneh ku aing.
0: Iya. Nah, amat teu sepuh kitu aya keneh nafsu.
1: Normal keneh aing teh. Nepi ka kitu eta ngomong. Iya. Nganggap lemah we ka aing teh. Gede keneh aing teh nafsu teh. Iya. Kitu.
0: Paingan atuh itu muni.
1: Naon sia teh?
0: Tadi geuning aya nu dagang rada mencrang oge muni teu ngiseup-ngiseup.
1: Eh, jiga indung maneh. Mangga atuh anger ayeuna.
0: Mangga.
1: Diantos.

0: niin, että tili ajakkoon hyllä riungan hyllä kangina pöntu panisia saimara.
1: Tong tong, lila.
0: Tong maka jeng panisia panisia sok. Tugas kene keamanan ay nama. Ha? Timbalan. Sak itu menta supaya sok itu. Menta supaya ngadahar hula nog hayam jeng seprit. Balur kusimane eta leungeun ngaing percaya kana kasaktian
2: mangga padukan diestok
0: tenang sok bentuk ka saurang panisia mah.

Ngahaja hiburan mah hese. Aing teh geus seumeul hayang nempo nu pasea. Hayang nempo nu gelut. Dih, ulah. Kaula yakin patih bakal sakti mandraguna sing persanten. Ye anu geulis anak ama. Ieu ama

0: Kapal lain aja. Itu diguguh kuah lalawara. Iya. Kiadi
1: dan
0: kadie.
1: Maha Gusti,
0: kayak orang ngadongeng kalau saya kenal.
1: Ini ngiete naon. Lumampah ke alun-alun ngiete.
0: Memang ada hal-hal yang bakal ditepikan. Wayah ada pengumumkan. Itu jelman ulala riwat bisa dek lalajo. Akang dek gelut aja.
1: Naon dek gelut, tapi emang gelut teratur. Kayak nama tak dongeng ngiete ulah. Senopati lan patih nagara
2: ngandika
1: aya nang roni ieu Gusti.
0: Jadi lamun urang ngahulag kana kapal lain Nalendra dina harti bakal dipesat urang.
1: Kurang nawe cing apa karena adat dunungan. Ulah sakara dicempat kene sakarepna. Iya, da urang mabawahan kudu meuli hatena.
0: Oh, pugu pugu pugu we. Ai bie tamu ti nagara Astina teh de kalamar.
1: Nemay teh. Ngalamar sang putri Dewi Purbaningrum. Mustika Dewi.
0: Iya.
1: Kumaha karesaeun putrina?
0: Asa ditanya ai putrina mah. Ngan imah karek-karek raja we.
1: Maksudna?
0: Maksudna mah anu di dongengkeun tadi negeri. Yen cenah hayang pesta nagara, hayang nyaemarakeun budak. Atuh buku we. Aya jalan ku meuntas. Aya nu ngalamar langsung ti nagara Astina. Nya bie teh cinekna mah urang saemara. Akang teh rek jadi jago saemara.
1: Percayaan teh naik ka salira. Aib ka salira mah percaya da puguh salira teh bebenteng nagara anu sasatna dipiagul ku Sang Nalendra.
0: Ya.
1: Nanging urang nawe cing ati-ati ulah somong. Sabab di dunia ieu teh bisi da puguh jelema mah heueuh aya lemahna. Aya leuwihna sokeuna ku apes. Keneulah. Dina sasi ieu mah ninggang dijaya salira mah. Cing percanten kana etang-etangan abdi. Iya.
0: Joko tina hidungan naon
1: tina aboge dibantuun. Tina manis pahang dibantu.
0: Ya. Jadi ayeuna teh para kurawakeur ngumpulkeun anu rek asup ka saemara sabab ai calon panganten lalaki mah teu dibawa. Ieu teh diwakilkeun.
1: Diwakilkeun
0: ya. Ai urang kurawa mah dewa geura disungut. Geura disungut.
1: Nah, ite moal ngaganggu kana anggaran belanja negara, waragadna ite datang tos nawe ka ituna teh baka aya waragad ite
0: tenang. Tenang. Waragadna mah ite panglamar. Panglamar ti nagara Astina urang pake waragad.
1: Tah atuh kitu saya sugan aya leuwihna kangge ngomean jalan. Iya. Kangge ngarehab. Kitu kulat.
0: Iya iya iya. Wayahna maneh panisiaan, panisiaan. Ha?
1: Oh, sae mangga.
0: Diajar.
1: Kana mah kekeneh diajar mangga teh cing parantos biasa. Baru kana anu sok nyamut dinu hajat-hajatan teh saha da abdi. Iya ngan teu bisa mukodimah. Oh, diajar, diajar, diajar. Sok, sok, seburu-buru. Serukan, serukan. Daging. Wayahna kasih jumlah pasukan para petugas negara. Wayahna tempat di alun-alun Kulon Wetan Kidul Kaler jaga. Saeutik gedena ieu teh di alun-alun loba nu lalar liwat anu ulin jeung sajabana tangtuna bakal nyereg bakal lalajo wayahna diumumkeun ieu yen diayakeun saemara dina poe ieu mangga atuh dihaturkeun ka para pamilon di nagara astina bilih kahiji kadua katiluna supados ngintunkeun daftaran saha anu bade ngiring saemara ngawakilan putra Sang Nalendra Prabu Duryodana. Sampurasun.

0: Lupis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saya namanya teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkat teh Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamarnya teh gaduh penyawat naon Ibu teh?
3: Lambung sarang radang paru-paru.
2: Lambung sarang radang paru-parunya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan peuri sarang kukurukan upami ini ya? Mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karaos?
3: Karaosna dina dada rocop.
2: Di dada terada rocopnya?
3: Mohon.
2: Tos sabar alami Ibu teh kadu panyawa teh?
3: Opat sasihan
2: ya. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ayo beja cok batur cendek buktaskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karasku Ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayah karawas na gitu.
2: Reaksi na. Kumaha tak kena salira tuh Bu?
3: Kena salira upamies nyereri sarang singkuruwuk na ayah.
2: Mohon.
3: Perih na ayah.
2: Ngeras.
3: Ayo terus ngeliat ladalami mah tuh ayah. Yang ngirangan gitu.
2: Rada ngirangan ya. Jantan pas pertama ngalet alpa propolis teh aya reaksi saperti sana tambah disebatkan ya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak Ina
2: majeng
3: gitu.
2: Kasehatna.
3: Alhamdulillah.
2: Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
3: Mohon.
2: Tah sareng-sareng ngalet landong alpa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa folklorit.
2: Oh, hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Pis.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
5: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
0: Radio Peace Ciamis.
6: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Campurasun.

salira itu salah garana leres nuhun nuhun pisan anu kaleresan pisan ini waktu saya nate parantos ayah anu bade majeng kana ngiringna saya marah ieu ngawakilan putrana raja negara Astina leres syahka hijina iya dah catatanana dibantung kumang urut-urutan kahiji kadua katiluna tayu mangga diawas gede engke dihaturanan ini nanging dina pelaturan saya marate teh kumaha wae bilih ieu mah bilih bilih bilih kalawangan nampi nampi nampi nampi oh iya nu kahiji ieu teh saha aswatama nuka dua cinta asih itu sana cinta asih Citra Yuda oh Citra Yuda Citra Yuda anak iya maaf jadi panisya tina pika ayo panon gede iya manisya puluh kalian panon aing atu anu gini eta urutan kak tilu cuma anu kadua nama geningan ieu teh Citraksi Citraksi gelimu opatan opatan heula opatan heula upami eta anu jago na bungkul areleh kabeh nya wayahna ye murid Mang Teh Bade Wangsul leres leres leres sae mangga mangga mangga mangga antos atuh ditu teu aya pelaturan teu aya imarek make senjata sok bebas dek make pakarang dek make katimulan kagagahan kasaktian kamandragunaan mangga iya yeah. Aduh teu dibawa senjata yo iya nanging aya peraturan mah kumaha di mana-mana aya anu semplak tak-tak potong leungeun beh dituna nepi ka maot teu meunang aya tuntutan. Oh. Jadi teu aya tuntutan naon-naon, tapi kudu bebas ku cara hukum saya mara. Aulah nepi ka pae we atuh. Hieun meureun. Iya. Sesebut eleh we atuh. Ya pokona mah kitu we pokona mah. Ngan ieu mah bilih bilih aya nu kalepasan nepi ka ngelepek teling kumaha si aswata mah tong tuluskeun wae kitu iya rada teu ngeunah hate engke teh iya malah penting tadi ngimpi ngeujeun aing teh jeung aswata mana keur nyari huntu budakna deui punten ya aswata mama di nomor tilukeun eh wah aswata mama di nomor tilukeun da geuni ieu mah urutan ka hiji daek teh pindahkeun nu kadua jadi ka hiji nu katilu jadi kadua ya kitu teh naon atuh mangga mangga kitu we eta mah sok mangga mangga ai putrina tiasa dipamerkeun teu eta mah teu tiasa rupina mangga kawitan bae kuliah.

0: mati lu menit atuh gulu jeung kieu mah. Ningali tangtungan ge watir aing deungeulna.
1: Aina mah ge watir totogkeun ka yahuluna.
0: Jelema bongkok meong kieu mah iraha rek meunang.
2: Nah, setengah hina teuing. Maka jeung bengkok meongeun teh. Jadi baringkeun jeung itu mah nu tukangeun tuh, oh, jiga papatong itu.
0: Teh saha teh sih. Goblok teh manya siapa ni sia amak.
1: Urang teh mah disebut papatong aing. Mun jauh-jauh.
2: Papatong Jawa teh kitu.
0: Mana jika kini-kini Sumatera
2: yakin sampean bakal dibikin lamun eleh eta putri
0: ya yang mangate teuing kaula mah kaputusan raja we pangitan
2: ya siap
0: mangga parantu siap ya already yes mangga ulun
2: mangga. Ayeuna kaula ti boncel hiji yang akeun ka boncel dua. Iye. Yeah.

karunya euy. Nyaan tuh hasilnya. Hade pisan ieu awakna duh. Jeung eta ngampul awakna kawas ningang karet euy.

0: kasepuhan, kasepuhan, tingali tak jago astina rubuh hiji. Dihaturkeun ka sesepuh ti nagara astina, ieu salah sawios Kurawa Namru di lapangan ieu. Ya dihaturanan lagi. Da eta atuh da muni keukeuh hayang pangheulana, hayang pangheulana. Teu nalipak maneh ti tah aswata mah. Naon kapan aswata mah panarikeun? Kumaha? Eluh. Eluh. Kumaha kasep? Jeung maneh sakalian gelutna.
1: Hor.
0: Ongko maneh nu nuliskeun geura langsung aing pada ditulis tongong. Nepi ka nyurung-nyurung akibatna rek maehan ka aing, awas ya ku aing peuting engke di ala ku aing ningalikeun.
2: Sinora kandung tuh. Nya. Tah upami teh asa mah suatu mah panarikeun.
0: Saha
2: aswata mah?
0: Iya,
2: mun bisa mantong tulus aswata mah. Iya. Coret-coret deui mun bisa mah.
0: Sok aya bagian kadua saha bade langsung atuh ku salira.
2: Ada teu bisa gelut aing mah.
0: Ih, sok celukan deui.

0: ocurrió. Iya, patih negara bicaranya. Ya, aduh, sorry ya, ikut HS bete.
1: Ari anjeun, dek ngawakilan putra raja Astina.
0: Mohon ngawakilan yang kuring dia dongkap kalian teh. Pada ngalamar kinten-kintena ditampi pun anak anu ngaran Mandra Komara kasep demi Allah aing mah sok. Tinggalikeun eh buktikeun beda jeung uing pamana uing ngabedegong. Tak itu kinten-kintena
1: lain ngalamar imah bisa putri dikawinkeun tapi eleh gelut kaula. Tanyain ayeuna jadi patanang anu kadua. Gelut jeung kaula.
0: Saha Nunita? Nunita gelut teh saha?
1: Heuh pandorna ngadaftarkeun.
0: Goblok teh. Mun urang mah anakna tadi sosorongo saja jalan keamanan di jalan. Ngajujurung batur ah kuring mah teh hayang gelut demi Allah euy ngeuleus euy. Iya.
1: Jadi moal tulus gelutna.
0: Ah, titah kusaha gelut. Teniat gelut. Ieu mah ditarima ngalamar moal.
1: Heuh kudu gelut heula.
0: Ah, atuh cilaka kitu moal. Iya. Sorry eus. Poe ieu mah uing leuleus demi Allah aing mah teuing isuk mah. Heeh. Bu, itu. Lain eta teu geprak-geprak acan. Teu geprak-geprak acan eta ujung ngaleos ye. Ku polototna oge. Nah, nepi ka kitu.
2: Pogo-pogo deui.
0: Da, kumaha eta mun teu kasih geprak-geprak acan?
2: Jeung sia goblok gelutna.
0: Naon eta?
2: Aing ditulis tongong eta gelut. Tanya heula aing lah daek teu.
0: Aing sugan teh wani ah.
2: Geus didaftarkeun teu pugu-pugu teuing. Jeung sia. Geuleuh aing.

0: Bueno. Dah, ini merana sesek mozat. Asua tamanya, asua tamak. Tiasa maka kagonol sang putri, sang Sudewi. Yakin tiasa ngelehkin hela jago saya maraan uka kasih patih. Purba denta anu dina waktu ayina parantos katingali kasaktian anak. Ya, sampun kan itu datang. Maka dihaturanan lingi jago ah. Lain ayah rencana ti tadi nama ti isyon saya maratanya. Lain ulah lajona ge eueuh.
1: Oh, da kudu diumumkeun atuh pisah bulanan deui. Dibewarakeun. Da ieu mah dadakan.
0: Keun bae acara dadakan ya. Mangga. Wilujeng. Aswatama iya. Tiasa ngelehkeun jago saemara mangga putri candak ti nagara.
1: Ulah wae ka geureuh hulu sampean. Gede hulu naunana
0: ayina kene bakal putus rohayat
1: bangga latinan bangga mana-mana

0: mangga dihaturkeun ka saderek dorna ramana ieu aswatama canak aduh asa ku kabina-bina teuingna nasiban
1: kumaha tatuang putra anu diandalkeun teh
2: da nyeri beuteung geus budak teh sapoe bieu 7 kali ka pasilinganna nuju mencret pun anak teh ngan kana perjuangan anak suatama
1: suatama Allah Allah
2: cek ama oge tong disanggupan itu sakira-kira gering mah
1: ngomong we tita tadi aduh lapur ama ulah dilayanan dia
2: ha balik balik malah
1: si horeng geningan
0: ada wanita ge urang ditu mah loba batur rampogan ai sorangan sorangan wadah moa wanil moa nya gerina wani maksakeun maneh teteh
1: iya tih kaulan ah syukur ay bunga ay bunga anu penting mah raja urang sing bunga
0: sia
3: sia
0: sia panit sia
2: bulan
0: gusti ah nuhun syukur sebarkeun ka kampung-kampung ka padesaan pelakat-pelakat yang diayakeun saemara sahanu wani ngelehkeun jago saemara dina harti baka hadiah menang hadiah putri malahan baka langsung diangkat raja kuai gimana tapi jelemana beunghar nu sangsara mentong ahera ahina ya saya di golongan raja we golongan raja mangga gusti dah kitu geuning kapala inalendra tangtuna oge meureunan aing teh kudu nyiapkeun aya teh da ieu kaayaan tempat kieu daruratnya meureunan dek diwangun heula we kai-kai bakal dicecep-cecepkeun unga juru bakal make hahalang bisi beuki engkena mah di kalangan ieu teh bisi engkena bisi nyarere nulalajo nya pokona mah geuningan tong boro mah kajeng eta sanajan di kalang oge nulalajo mah anggeun nyeren nya komo aing ngabendo mah nya ngaleutikan kalang teh doma teh munurna teh ngan ukur dua lengkah we ning iya oh kacoy ku kicu cia mah urang teh da puguh tugas raja anu kudu dilaksanakeun heuh kicu deh ayo

Jumalan paheta. Kacarios, Arjuna panengah Pandawa, dedeheus kadorna senah nuju angkat ka luar nagara. Kukituna Arjuna ngabujengan Resi Durna aya di satengahing marga.

0: Arjuna panengah panawa kaayaan nuju baluweng nampi pansen tinalendra Prabu Yudhistira Raja Amarta. Oge sadayana anu aya di Amarta pada bumbeng kakulon kawetan kakidu kakalero ge tataros. Wireh di nagara Amarta kalengitan layang jamus kalimusada lambang kagungan nagara. Lengitan pelebih hilang tanpa kerana duka kumaha duka kusaha. Sarang di mana ayana ayana. Nujung ngahuleng ngaraga menang di satengahing marga sapraptane pun ira sidruna. Anu ngahaja bari di tepangan teh mulih ti nagara purbakan sana.
1: Saha teh teh ngajajeng?
0: Geningan Kangjeng Rama ama
1: aduh Arjuna. Para Kurawa, ya. terus maju. Balik terus.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Oh, sareng saha nang ieu teh mah?
4: Sareng Ibu Yaya.
3: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggih
4: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Ciemas.
3: Ciemas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saep sabaraha botol?
4: Tos saep sabotol.
3: Sabotol. Panyawat anu karaos?
4: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung sareng radang pinggul.
3: Mohon. Name sabotolnya ngaleut teh?
4: Mohon.
3: Pas nama di check up naon wae ento sehat teh?
4: Ento sehat.
3: Ento sehatnya.
4: Pas
3: lungsur.
4: Kantun rematikna salit.
3: Rematikna salit
4: sareng radang pinggulnya.
3: Radang pinggul namun. Mohon mohon. Eta teh nama sabotolnya?
4: Mohon.
3: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun ya?
4: Mohon. Alhamdulillah ya mah tos teu karaos.
3: Sabaraha kali sadinten ngaleut?
4: 3 kali.
3: Sabaraha tetes teh?
4: 6 tetes.
3: Berarti anjing
4: siang sareng wengi.
3: Wengi bae bade bobonya.
4: Mohon.
2: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi
6: 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf dengan Bapak siapa?
9: Saprudin.
8: Bapak Saprudin?
9: Iya.
8: Alamatnya di mana Pak?
9: Jagapura.
8: Jagapura.
9: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
9: Iya.
8: Ini beli yang kedua Pak?
9: Kedua.
8: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
9: Iya.
8: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
9: Sakit matanya merah.
8: Matanya merah.
9: Iya. Berlendir.
8: Berlendir.
9: Berair. Ya sakit lah.
8: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
9: Iya.
8: Ada perubahannya Pak?
9: Ada perubahan banyak.
8: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
9: Ya, ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
8: Enggak berair sekarang.
9: Iya.
8: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
9: kedua Pak
8: ya?
9: Iya.
8: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
9: iya,
8: Pak ya?
9: Iya.
8: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
9: 67 atau 68, 67 mungkin.
8: Oh, usia
9: 68.
8: 68
9: iya,
8: usianya
9: iya,
8: ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
9: iya,
8: ya?
9: Iya, iya.
8: Tidak mengada-ngada Pak ini
9: enggak,
8: Pak?
9: Enggak, asli.
8: Asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya?
9: Iya.
8: Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
9: amin,
8: matanya sehat total ya Pak ya?
9: Iya, amin.
8: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis
6: Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
2: Radio Peace FM.
10: Radio
2: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Geningan Kangjeng Rama ama aduh Arjuna. Para Kurawa,
1: ya terus-terus maju, terus-maju, terus-maju, terus-maju, balik-balik-balik terus.
0: Balik.
1: Terus. Gotongan Mas Pisin kemari cingin teh jumatan dusyawara jualan ke dahar. Kecerkeun beak gitu di jalan anu ngabegal bebeja mah. Kana tanggung jawab ku mamang lah. Iya. Bebeja kadudungan mah ya rampok kitu. Iya.

0: Arjuna
1: ngahaturkeun semah pangabaktos sama. Nah, deh ka mana?
2: Anumawi.
1: Putra teh dongkap ka jajar Sokalima.
0: Kumaha?
1: Nanging nya kitu. Nuju suwung geuning di Sokalima teh saurna ama nuju angkat ka nagara Purbakansana.
0: Bener, bener, bener. Karek balik kita.
1: Aduh, lamun kita tadi ieu budak ayanya. Moal teu eleh ku jelema ieu. Nya geus lumuh jago ieu mah hiji. Ngahaja ka jajar Sokalima.
2: Leres.
1: Ngabantun oleh-oleh mah ditu we dikantunkeun.
0: Ha, nuhun, nuhun, nuhun. Kumaha geus usum buncis ditu? Pang bejakeun ka Haji Rono. Nya. Mentak itu 3 kilo mah. Ngeunah teh teh dipake coe sama.
1: Timbalan.
0: Dihijikeun dipasangna teh jeung cangkang aqua.
1: Raos ama henteu. Nya. Numawi. Putra Arjuna teh nampi pansen jelaran kayaan baluweng sadayana margi di nagara Amarta teh kaicalan pusaka lambang kagungan nagara.
0: Hah? Dedengean teh lambang nagara?
2: Leres.
0: Layang jamu sekali musada teh ha?
2: Timbalan.
0: Ka mana?
1: Numawi teu aya.
0: Tuning.
1: Numawi dongkap teh kaula teh seja nyuhunkeun pitulung we manawi aya bombolongan. Dan di nagara Amarta teh sajumlah sesepuh teh teu metu sadayana.
0: Ah da bararohong acuh. Bararohong urang Amarta mah.
1: Panita teu mempan. Jelema sakti teu mati. Anu pinuh ilmu ge teu metu. Paranormal lalaas dukun lumpuh teu aya ilmu anu tiasa ngawartoskeun kedah ka mana milarian eta pusaka.
0: Atuh bung meureun di ditu teh nanya
2: leres
1: manawi ama tiasa nulungan bongbolongan margi salira mah hiji pandita dua da puguh gelarna gedangiang.
0: Ada eueuh deui di dunya anu boga gelar dangiang nitang ti ama.
1: Moal aya dua, moal aya tilu dangiang dorna disebutna ge.
0: Aya dangiang naon cing? Sok malah sok dipake ka kawen dangiang dorna ruwat Balajaya. Ha? Ngan aya nu sok diheureukeun dalang teh bakal kawalat tah.
1: Nah,
0: dangiang dorna nginang ruwat Balabala. Nya.
1: Kawalat tena,
0: kawalat. Kawalat teh dinya di mana urang lapar beas teh sok dikawalat,
1: diliwet eteum.
0: Ai ho.
1: Kinten-kintenna eta pusaka teh. Oges mulih di nagara perubakan sana dan ngalamar nya budak nama geuli Arjuna
0: Subhadra Sri Kani teta eleh tak sakareretan ngeliwat eta budak aduh alus laur hade tangtung geulis bawa ngajadi enah bawa ti kudrat ka Arjuna mah eueuh di mana-mana awewe anu teu anu nampi ka Arjuna marukana. Arjuna teh pamajikanna teh loba anger ya daek deureuan ku Arjuna mah. Iya.
1: Manawi aya bongbolongan kedah ka mana milarian pusaka nagara.
0: Ah nah meni. teh dikurniangan kana jauh atuh eta mah. Sapanjang ieu mah sapanjang, sapanjang nagara Amarta ngukut jurig jarian. Sapanjang di nagara Amarta aya jelema anu jadi tumila musuh jero simut manganeuh disebutna tah moal oleh kitu moal oleh kaleungitan padahal sakali dua kali tiba heula make jeung leungit pancarobah leungit sagarupana nya da bangsat dari kukut wae atuh. Moa pangih apruk-aprukan sarajan nepi ka tungtung langit nepi kana lak-lakan naga moa.
1: Aduh. Naha ieu teh leungit ragrag atawa napi aya nu aling? Kinten-kinten. Saha anu malingna
0: bangsat nu malingna mah amat teh kungsi baheula teh meuli gamelan wayangna kumplit mimitina puak paok gugunungan marukana gonewa disebut-sebutkeun mung ngamodal mah.
1: Imbalan
0: saha cing sok oncomeos kitu saha cing
1: saha
0: geuning sok deukeut jeung Arjuna tak kulawarga tumari teh bangsa tungku teh murukana si sepot onaman talapati puak paok tanu hiji nu panengah si dawala nu sepuak paok mah ta eta jelema ngalemet mah.
1: Kula warga si Semar.
0: Eh. Tapi ulah cek ama, ulah cek ama ya. Bisi pajarkeun ngaliarkeun daun jeli.
1: Ngaliarkeun taleus ateu.
0: Ta eta. Wayahna kasep entong diantep jelema kitu mah tuman. Lamun eta jelema geus eueuh tah kapangih pusaka. Salah jeli tah.
1: Kurang ajar. Nah dipake naon teteh ah
0: hayang maju meureun sabab naon Pandawa pangna maju teh ku ayana Yudhistira nya ka Kalimusada si Dawala teteh baheula boga cita-cita hayang payu dagang pasti ku si eta
1: upami kitu carana ku kaula diwara malah ditugel jangana lamun teu masrahkeun eta pusaka gara pek olo
0: siksa sabab si Dawala mah lamun can disiksa kulawarga Semar mah tara mabejakeun tara ngaku yang barina geuna moal dosa dijamin tah lamun maehan si Semar sanak-anak moal doraka moal sabab naon da lain jelema dibatas ku pangeran oge maehan maula ka sireum-sireum oge ulah dipaehan sireum da si Semar mah sireum.
1: Aduh sadaya daya ama
0: entong diantep entong diantep paehan
1: ayeuna keneh kaula bade mios ka tumaritis di podaran anak-anak si Semar jeung si Semar pek

0: Kumalamun keluarga tu maritis pararai.
1: Padahal dia cahing. Dia tu walahir dulur ke lain.
0: Iya kan dosa weh.
1: Udah kan pakai dosa anu teh kena antep.
0: Eta di paehan ku Arjuna kan bae da kerudungan anu. Naon rugina keur urang.
1: Hayo tuluykeun lumampah. Iya.

0: tampak pun Arjuna anu parantos lebet pangaruh parantos ngaraksuk kana kalbuna jelaran anu dipika guru pisan Yeye Dorna maklum anu parantos taklid ka guruna sagala rupa dipercaya ngagidig lumampah katumaritis nafsu ngagudug-gudug amarah teu kawadakan kasarios kampung tumaritis teh sakena gorowong
1: ya cing kakang ngiling kada kecucu urang ngepak barang itu panen dulu wate cu
0: oh ngan geus diborong kene ka Pak Haji Rono dulu cu atuh si gareng tomat
1: si sepot wortel
0: ih aing ngaran-ngaran di kampung mau cu lamun teu kitu rek ti mana hirup era ku disebut hirup aing ngaran hirup teh aktivitas kudu aktif darumasa hirup teh loba pangabutuh aing ngaran-ngaran hirup mah kumaha we carana pikeun manjangkeun hirup sagawe-gawe uja sanajan BBM naik kapan teu kapangaruhan teuing kumaha na beubeuleun aing urang daek berkarya mah nya cuk

0: paingan cek hariring ya cu. Abong kena hariring lain anu kuring, haleuang lain nu urang. Sabab hariring teh geuning nu maha weuning, haleuang nu maha weunang. Cek hariring ulah waka suka seri, muncan pangih jati diri. Tah ku hal sakitu wa anu dina waktu ayeuna sasat hariring anu tadi teh ngagamarkeun hirup teh teu boga naon-naon. Diri sasampiran awak sasampayan umur ngan ukur gagaduhan ya ucu. Urang mah hirup ngan ukur derma, derma ngalakonan. Ngan dina ngalakonan hirup ieu urang cing rido hirup teh diatur. Sabab leupas tina aturannya aya mamalana kana dirinya cuk. Dabongan beja mah leuwih ti heula sabab moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia kajaba pikeun ibadah. Nya eta ari ibadah teh eta teh panggupae pangeran supaya balik deui ka anjeunna. Ulah nepi ka hirup marakayangan nilik-nilik geusan ngancik nyawang-nyawang geusan nyayang di mana kuringnya cicing di mana kulanya nyayang. Sabab di alam panyiksa mah tiris eueuh pikeun pisimuteunana. Hareudang eueuh pikeun pikipaseunana keueung eueuh pibaturan hirup. Numawi kudu getol oge ucu ibadah teh ujang. Jadi ibadah teh migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenario na, lempeng jeung maha konstitusi. Ha? Abeh naon, abeh salamet dunya jeung akhirat kurang kumaha teh tapanggupai. Komo cek haleuang leuwih jero mah geuning ucu. Gagak ngelak nasuhunan ngahiap ngahayu-hayu. Hayu mulang pulangkeun ka nagara na, nagara anu baheula nagara tunjung sampurna. Nya eta alam nu teu kaselang-selang teh nya ujang. Alam padang poe panjang, alam nu teu kaselang-selang. Dina alam asal. Ha? Sabab aya nu leuwih halus deuleuh tibatan kahirupan dunya nya eta akhirat. Ari ilahi. Sanajan de kana goreng hempe, aing moal ngagugu mah da aya pitempateunana. De kana hade geraprak da geus dibejaan teh. Dari pangeran maha nu kagungan bumi langit sawarga neraka jeung pangeusina urang getol ibadah ai Allah mah moal untung. Urang teu ibadah Allah moal rugi da anu bakal kena ku rugi jeung ku untung teh urang-urang kene. Nya. Nu mawi poloskeun. Mun teh mah urang dek ngalacai mawa wadah teh anu kosong bari bersih. Kosongkeun hate, bersihkeun hate. Aik kabersihan teh nya eta anu bisa ngaronjatkeun harkat darajat urang anu dicontoan ku Rasul. Rasul pangeran anu dina sasih ieu nya eta sok diayakeun pangeling-elingna. Nya cu, nya eta diisrokeun di mi'rajkeunana junjunan urang nabi besar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uluh. Luar biasa eta kajadian teh spektakuler. Laduni cu. Nya eta ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Ku ayana barokah Allah di Masjidil Aqsa langsung mansat ke langit kahiji, kadua, katilu, kaopat, kalima, kagenep, katujuh, tidinya nobros ka Sidratul Muntaha, karop-rop aras ka itu, dugi ka audensi. Hasilna salapan balikan ti aras ka itu nepi ka kalengit katujuh teh menang oleh-oleh nyaeta salat anu lima waktu. Nyajang. Taya hidangan Rasul anu ngalangkungan hese cape susah payah pahit getir lara balang sakte ku urang-urang mangpaatku. Demi kasalametan dunya jeung akhiratna ngan ulah dipalsu ku diri sorangan sing sajatina. Cing sajati na ulah dipalsu yang ulah loba kepangaruhan ngabohongan diri sorangan mah komo ucu numawi kana kasucian oge kosong molongpong tek itu dina perjalanan nepi kate aya gangguan naon-naon seperti urang numpak mobil ti dieu ka Jakarta peke pecakan di jalan halangan ku kai atawa loba macet tuh numawi Rasulullah mah teu seueur hijab teu loba pipining numawi poloskeun jang numawi ditempatkeunana di masjid ge kitu ai masjid teh pan eueuh kompor kosong ngolongpong bari jeung bersih hatena nganu aya teh sajadah tempat sujud salamina sujud ka anjeuna nya cu takwa hal sakitu atau mudah-mudahan we kuayana sasih Rajab ieu urang sadayana anu tangtosna ngadangukeun jeung apal kana riwayat Rasul di isrokeun di mi'rajkeun mudah-mudahan eta riwayat teh mangrupakeun komitmen moral pikeun urang sararea nyaujak nyaeta buktikeun dina gawe anu nyata boh tekadna boh ucapna boh lampahna teh urang teh jing luyu jeung perintah Allah ge sunah Rasul nya ujang mat ulah wani-wani ngaleuwihan jeung ngurangan kana eta perkara nu geus ditangtukeun mun panjang teh mah ulah wani neuteuk mun ponok tong wani nyambung kudu nya ceuk nyana kudu lain ceuk lainna ngadek sacekna nilas saplasna kaituna supaya ulah melengkung bekas nyalahan temongkeun anu aslina ulah dipining-pining nya ujang tak itu cu kuciri ieu parantos ebreh ieu nu kagungan maksad teh nyaeta sareng urang kalihna nyaeta nuju diajar dina kaislamanana diajar ujang sapanjang hirup mah nya cu sabab naon pangar disebut kudu diajar teh sabab di luhur langit aya langit di atas langit aya langit nu mata target na belajar eueuh tungtungna ceuk urang kaler teh mah nyaeta lifelong education long life education jadi sapanjang hirup belajar belajar belajar belajar sanajan geus kolot bodeh dewek ih tatanya we kanu kitu kanu kieu oge uah mah teu weleh nanyakeun nyaeta hirup teh bisi melengkung bekas nyalahan teh hirup mah kudu malapah gedang sanajan eta budak sahanapeun urang umurna tapi kaluaran pasantren hartina teh geus pepek elmuna hartina eta budak teh geus koloteun tong gengsi nanyakeun ka budak ai teh nyaho mah ulah ngabogaan boga rasa terlambat diajar dina agama ceuk urang kaler keneh better late than never Jadi lebih baik terlambat daripada tidak pernah. Hah? Ulah ubudunya teuing. Ulah kakonengan teuing. Tapi hirup mah kudu siger tengah, hartina teh saimbang, balan-balan. Dunya akhirat lahir batin teh jajo. Ngan di mana beda paham ulah rek parasea. Sabab naon? Sabab hikmahna beda teh supaya nyambung. Dalamun sarua mah wah silakan mau nyambung. Dibeda-beda ternyata supaya nyara rambung. Tuluy kurang ditunggalkan, ditunggalkan teh dihijikan. Contohna kapan anu nyieun pelak teh beda meureun jeung anu nyieun ban. Beda deui meureun anu nyieun parage ngompa ban. Beda deui jeung nu nyieun oli, nu nyieun minyak, nu nyieun jari-jari, anu nyieun baud. Tuh, tadi tunggalkeun teh dihijikeun jadi we mobil. Hah? Eta teh pagawean sararea, pagawean tina beda-beda. Tapi nyamuk. Ribuan jelema anu milu anil urang cicing di imah teh cu. Ku cicingna wungkul oge kapan urang teh geura sok ieu pakean meunang batur, korsi meunang batur. Lomari meunang batur, kenteng meunang batur, sagala rupa kapaku-paku amuing. Numawi di dieu habluminanas teh ujar. Antara urang jeung urang jeung nu kumaha we ulah mentangkeun kangewa ka batur pentangkeun welas asih kagungan Allah. Kadeudeuh kanyaah we wah. Nya. Kadeudeuh jeung kanyaah tingali tu manuk. Manuk di mana nogna geus megar eta anakna dihuapan ku manehna dititah ku saha eta manuk. Tapi kasang tukangna di dinya aya Rohman Rohim ucu. Aya robuna hartina teh pangurus. Tah nepi ka kitu ulas asih pangeran ujang. Nu matak beuki dieu kudu beuki ebreh, beuki nyata. Ulah aya hijab, ulah loba hijab. Cing ebreh kanyaah ka ulas asih pangeran ka urang tina sagala rupana. Sabab ieu jajadian anu aya di alam dunya ieu teh eueuh nu teu mangpaat. Nu teu mangpaat. Nya ucu. Sok asal urangna daek mikir jadi duit nanaon oge. Gerepek itu di mana aya doma keur ngising, entong ditempo kotor ngisingna. Kumpulkeun siti doma teh. Panahna mah komo pan dibutuhkeun pupuk organik teh nya, Cuk. Moal rugi eta Pak Haji Rono. Pak Haji Rono dugi ka majeng usahana. Katai-tai hayam pan dibeuli. Tuh. Keur kamajuan urang sararea. Eueuh anu teu mangpaat, Cuk. Asal urangna mikir. Nya, Cuk. Mudah-mudahan ieu pangeusi nagara teh saur sepuh kapungkur mah nya eta anu ngeusianana teh cing budak angon. Ai budak angon teh hartina budak teh pan lain budak bebenyit. Ai budak teh jalma anu pinuh ku pengabdian abid. Ai ngaran-ngaran pinuh ku pengabdian mah pan moal jauh tina pitulung nya, Cuk. Hartina kaangangon teh nya eta bisa ngangon dirina, bisa ngangon hawa nafsuna. Cing bisa milih mana nu bener mana anu salah. Urang ngahiji deui ngamumule ieu tanah urang, daerah urang nya, Cuk. Cing sareundeuk saiga ciri demokrasi. Nu eleh kudu lapang dada, nu meunang ulah nepak dada teh ya. Hah? Nya, Cuk. Urang balik deui kana welas asih, naon sili asah, sili asih, sili asuh teh back to basic.
1: Baraya Radio Peace,
2: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh betinya.
4: Ya.
3: Mohon. Upami linggit teh.
4: Cikaret batu bubut.
3: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
4: Malak pegirung.
3: Malak pegirung ya?
4: Ya.
3: Mohon. Jantan maksana kumah malak pegirung teh?
4: Jadi pageuh teh bisa ngamekan. Engap.
3: Engap.
4: Ya.
3: Terus kena pernapasan kumah?
4: Ya tak engap.
3: Eh. Engapnya?
4: Ngangahe engap.
3: Oh.
4: Ya sesak, sesak napas gitu.
3: Sesak napasnya. Tos sabar alami ya teh?
4: Ay, hitungan mah 11 bulan.
3: Hampir setahunan ya?
4: Ya, hampir.
3: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos ta, kemana wae?
4: Kemana meni.
3: Oh, tos ka itu ka dia panginten
4: ya? Ya, tos ka itu ka dia.
3: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis saya sabar botol tah
4: karak sabotol kadua arek
3: kadua ayeuna
4: nya kadua anu ayeuna
3: teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabaraha dinten anu karaos
4: 3 poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya
3: ai kamari mah pamit telapak mah ngucur nya
4: nya ngucur aya kaluar darah kitu tah sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e
3: malahan mah kulo boge ngagobandal teh 3 nya
4: nya nyana engap teh apa nganga
3: laras laras laras
4: aya nama alhamdulillah
3: sareng senang ngaleutan nang propolis
4: nya alfa propolis teh alhamdulillah matak meser deui kadua kali na
3: laras sabar kali eta ngaleut teh sadinten
4: 3 kali
3: sabar teh sakali ngaleut
4: genep genep
3: genep kuna berarti anjing ya
4: nya anjing lohor jeung sonten bade bobok
3: laras laras laras mohon alhamdulillah kamari teh nampa nyawana teh kamari
4: polip
3: polip nya
4: nya menurut dokter mah polip can
3: alhamdulillah aya nama sareng senang ngaleutan nang alfa propolis alhamdulillah
4: nya alhamdulillah aya nama longsong gitu irung teh teu eungap teuing
3: alhamdulillah
4: kawangkong eno bente
3: bentes deui nya
4: eno mah
3: da kapan mah kot malegpeg nya
4: malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya
3: mohon mohon mohon alhamdulillah aya saran teu kanggo nu sanes pilih gaduh panyawat supertos teh teh gitu
4: nya pilih anu sami
3: mohon
4: wa biatos di wartosan tadi ciwatos aya sami cerabi cenah malegpeg irung teh peser abi ge cita tidinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh
3: larang
4: nya alfa propolis ceng teh.
3: Rasul hatur nuhun tehnya.
4: Nya sami.
3: Assalamualaikum.
1: Baraya Radio Peace.
2: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi
5: 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Punten nama Ibu siapa?
8: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
8: iya.
7: Kecamatan
8: Ketanggungan.
7: Ketanggungan Kabupaten
8: Brebes.
7: Bukan Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
8: 48.
7: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya, Bu ya?
8: Iya.
7: Beli yang kedua.
8: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
8: Tinggal sedikit.
7: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
8: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
8: Pandangan kadang kabur juga ya.
7: Pandangan
8: kabur ya.
7: Pandangan kabur.
8: Iya.
7: Gitu.
8: Iya.
7: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
8: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
8: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
8: Amin, amin,
7: amin. Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
8: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
7: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali
8: amin,
7: sehat
8: amin.
7: Normal lagi gitu.
8: Amin.
7: Sudah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis
5: Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Ya? Cing atau gua minta lagu cu.
11: Ada lagu Mas Sayogi.
0: Hah?
11: Sayogi lagu
0: Mas Sayogi. Oh, Sadia. Oh, oh syukur. Dulu itu ya. Ai daek nyaring puting mah itu rejeki nepi ka rantui.

0: jika na tong diteraskeun ah. Tong diteraskeun. Sabab moal aya pibalegeun. Ya. Aya rek eureun mah dikenangan. Lalampahanna teh rarasana teh barolon keneh sakitu hirup geus karumisan hirup geus haruwisan teh wayah kumaha salatna jelema kitu dina waktuna wae salat. Lain dah, dewek kau keyakin tetek kena diri si lain teh. Dah kiki tuan so teh si lain teh kerja lalagur. Dah kergering aja penyakit memborong kikian si temuan lah. Nepi kacing berarak katak. Ayah sebagian jelema nila anu nyaritakeun cina lamun di dunia loba teuing seuring ka di akhirat bakal baeud. Ayah we bejana ieu. Heeh, lamun di dunia loba seuring wae kitu di engke di akhirat teh bakal baeud. Ciyakin. Da pikiran nana sia mah jo akhirat geus pae. Ulah waka ka ieu lanan di dieu we heula uruskeun. Heeh, ulah waka nguruskeun anu jauh nu deukeut heula. Artina dunya heula kepadina rukun iman ge geus dibejaan kudu percaya kana poe akhir. Hah? Percaya kana poe wawales. Ai wawales jelema teh ya tadi akhir, akhir tina pagawean. Pek. Heeh, tadi dia meureunan dikerdilkeun tah. Kecap atawa dalil antal mautu qoblal mautu teh hartina kudu bisa maot saacana mati teh pek leutikeun di dieu ku urang dileutikeun kumaha dileutikeun teh kieu jadi kudu disederhanakeun jadi kudu nganjang ka poe pageto jadi memeh ngomong teh pikir heula bulah balik nuna letah kudu disatukangeun akal jeung elingan. Cek urang Sunda da sarua keneh eta oge barangna mah ngan basa nu beda. Maksudna mah sarua cing asyak-asyaknya ngejo bisi tutung tamagana. Ta eta teh realisasi tina antal mautu qoblal mautu teh teh. Heeh. Jadi samemeh pok ngomong teh bulak balik heula pikir. Sabab urang geus yakin dititah ku pangeran kudu percaya kana poe akhir. Sabab akhir tina pagawean jelema buktina. Lamun jelema ayeuna keur jajag loba teuing ngadahar lauk asin, kumaha akhirna? Darah tinggi, Pan. Nu mata kudu diatur oge Rasulullah mah da. Sasamet wareg tara kaleuwihi. Ulah loba teuing urang ngadahar cai kopi amis. Sabab kaituna kencing manis tensi kencing manis tengah ronjat teteh akhirna teh teteh akhir tina pagawean sia teteh jadi Allah mah moal nyiksa Allah moal ngaganjar ngan Allah mah nyadiakeun tempat panyiksa nu kagungan siksaan heueuh tabungana dina cungtung basa aya kecap teuing. Hartina kaleuwihi. Da Allah mah teu resepeun ka jelema nu sok kaleuwihi. Bet. Nyalametkeun agama mah. Nya. numatak dewek dia lain kuna naon ngerenkeun lagu tecek dewek atos atos sabab naon melang di akhirna sabab kaituna nungtun Raja Wisuna kemang beureum buah buleud kemang beureum teh hartina pipaseaeun ai buah buleud kana peureup tah kana pasea ulah leuwih hade jempe-jempe ge ibadah keneh tibatan cekcok pipaseaeun kaharti meureun duh ai kana papatah babari ngarti jeung ai ngaguguh teu noyod ngandek nanyakeun deui ka moal nyarekan ka jelema nu sok noyod hese ngalieuk-lieuk acan di papatahan ku batur teh tah dek nanyakeun ai nu heuras beuheung hese ngalieuk naon lah tah sana cek abdi sanes sana cek dewek nu heuras beuheung kitu teh tah geuning berteriak eta ula kasinggung ai lain bagong mah da dewek mah nyaritakeun teh heuras beuheung nu heuras beuheung mah bagong tah geuning lain cek dewek dewek mah nanyakeun moal nyarekan moal nyebut bagong dewek teh lain heeh tah kitu bagong beda paham sautang saeutik cecok geuning ribut dewek mah rek nanyakeun ai nu sok silih segag naon naon tah lain cek dewek cek si lain akan ngaroskeun da dewek mah nanyakeun mukul ai nu sok silih segag naon tuh lamun aya nu ambek nu kasiniran tanyakeun eh ka pinaon si lain ka anjing kari kitu tah nagara urang teh 350 taun dijajah ku Belanda teh politik nu dibawa ku penjajah teh politik liberal politik adu domba da lamun ayeuna jelema masih kene parasea beunang diadukeun bari jeung sabangsa sabahasa dar parasea wae salilana teh cageur-cageur tah ayeuna nu sok beunang diadukeun naon tah lain ceuk dewek ceuk si lain nu sok beunang diadukeun mah tah kitu kari nanya wae ka diri sorangan lamun hirup beunang diadukeun wae batur naon tah kitu nya kitu ulah dumeh bi lagu Wangsi Siliwangi lagu bersejarah anu ulah diganggu ku dewek ku budak ngora hayang ku sorangan we dikakawak bari kumanehna mah teu dimekarkeun hartina teu dipajukeun manehna wae sorangan mata kitu we geuning bapa aing mah teu maju-maju da kitu pajarkeun teh ieu ti karuhuna keneh ieu lagu Wangsi Siliwangi teh oh tingali we dina lalampahan Nabi Adam baheula sok rereng keneh kan ai Nabi Adam dina lagu Wangsi Siliwangi jeung saha nu ngarangna ge heuh atuh ulah dianggap eta teuing siling teh heuh nya teh ulah taklid ai ngahargaan mah kudu ka kolot teh sabab moal aya urang mun eueuh kolot ngan tingali ieu alam teh pan silih ge sok jararita geuning da ieu teh lain alam anu robah tapi nu ngajamananana nu robah mah ta urang oge atuh hirup dina jaman kiwari teh anu karobahkeun ku alam ieu urang teh kudu beradaptasi jeung apresiasi tuh ngigelan jaman nginung ka waktu mi bapa ka haban cicing nina tetekon mah ai tetekon ukur pabeja-beja tadina teh sungut ka sungut da gering ditanyakeun mah ku dewek naon tetekon teh naon ai pakem teh gering teh bisa ngajawab nya tetep dina jaman kiwari mah urang teh kudu adaptasi teh kolaborasi kolaborasi jeung Alam Canggih da baheula mah eucan pek ayeuna pan aya sound system aya membran aya lampu heh jaman geus maju sok tuturkeun mengikuti kumaha carana ieu wayang teh pandayakeun dina abad 13 apa si abad pan loba baheula geuning aya abad dalang abah temanya aya abad kemang abah temanya aya abah dodi si telenges bisa ngolona teh dewek kerbutuh kurunyung jalan dapur cupu gue dewek hayang maha tetep bisa dagis dicekok seleti-seleti dagis kumpul tadi ya itu sanggup mati naon wikin dewe ayo dibalik ke dewe dagis beak ayo lapor teteh Dodi teh gawe bareng jeung Panama kitu anak teh alah ampun alah aduh manawi teh teu aya nona igun iya alah hapunten teh salamet ah nya nyuhunkeun doa restu na Pak Ieu Abdi ye. Dek ngayakeun Super Solmet. Sugan seueur anu ngadukung. Iya. Nyuhunkeun restuna ieu ti bokap, ti buya. Ieu Monik. Ulah digenggeureukeun aya anak aya dina kamajuan teh. Iya. Cenah eta sok rajin luar tina tetekon sugan eta proses. Iya. Dai proses jelema mah rupa-rupa pan. Ulah waka amek kana pamadegan batur ge bisi eta pamadegan teh keur proses kene. Iya. Jadi ulah waka nyalahkeun kana marud sampeu sabab eta keur diparut mah diproses keneh acan jadi opak can jadi aci can jadi comro karek marut wungkul oge luar tina tetekon sia teh karek marut tah can jadi opak ai geus jadi aci na mah ning ka mana-mana we nyiruan oge teu nutup kamungkinan tina kolomeran oge sok nyeuseup berarti dina eta kolomeran teh aya hakaneun anu hade pantungtungna jadi madu kaituna aya bahan pimadueun kitu cepat ngan uing mah aya tanyakeun ka bapa sakedik dek nanyakeun naon beh teu jadi unek-unek sebab abdi maca keterangan yen anu mimiti dijadikeun ku Allah bangsa manusia teh anu disebut Nabi Adam nah itu kira-kira na bapak mau amek nah pake amek sia teh bisa weku dewek dijawab henteu hampura jeung inget tak sanajan dewek disebut kolot ai kamampuan jab jelema mah terbatas jang jadi dulek ditanyakeun ku si lain teh bab Nabi Adam riwayat hidup yakin bapa oge ngaku yen anu dijadikeun mimiti manusia ku Allah teh Nabi Adam. Ta abdi rada cangcaya upami nguping hiji kecap kolot, cenah dunya masih keneh genjlong, daratan masih keneh budahan, batu masih keneh beye. Tah bapa geus kumaledang di dunya. Ai bapa Nabi Adam lain. Lamun bapa ngaku Nabi Adam, kapan bapa mah kagungan ibu, kagungan rama. Sedangkan Nabi Adam mah teu ibuan teu ramaan. Sing jawab. Ieu butek ye. Jadi patongong-tongong jeung karunya we ka batur deui. Komo kiai mah eta tetangga nyebred bid'ah cenah. Nabi Adam anu gelar ka dunya ti heula mah lain semar. Bapa maneh mah rada gelo. Kitu ka abdi teh ngomongna. Akuanan. Ta ieu teh kajadian kieu teh semar nyebutkeun dunya masih keneh genjlong, daratan masih keneh budahan, batu masih keneh beye teh jadi naon teh jadi ribut teh. Jadi deuis kimiri nasi kitu naon? Diskriminasi. Jadi kontroversi eta mun tidak tadi saya tengah bejaan teh aing. Jadi kontroversi. Iya. Ulah ka seuri. Da abdi metan hayang seuri cenah di bejaan mah. Kumaha anu jadi pertanyaan teh? Anu jadi bingung teh kieu. Dunya masih keneh genjlong. Daratan masih keneh budahan. Batu masih keneh beye. Bapa geus kumelenang di dunya malahan bapa mah geus dagang baso nya baheula. Ha eta mah dileuwihan dagang baso mah leuwih. Sa anu meulina tuh. Da eta beureun. Sedengkeun pan Nabi Adam, Pak, anu pangheulana ka dunya mah. Bapa ulah akuanannya jadi kontroversi teh. Nah hayang sohor hartina bapa teh teh na ngaku nabi nu paling akhir. Nah harek nurutan saded hayang hayang nurutan sadek kita kumaha. Alus jang. Alus ilaih. Pertanyaan. Sakira-kira teh nyaho jadi bingung kana kalbu mah. Pek tatanya. Ulah heran nanyakeun. Ulah heran nanyakeun nya paha. Cing, kapan bapa mah sekeseler aya pan tuang rama sang hyang wenang, tuang eyang sang hyang tunggal. Kari-kari aya ngaku dunya masih keneh genjlong, daratan masih keneh budahan, batu masih keneh beye, bapa tos kumelenang di dunya. Kumaha yeuh? Heueuh. Kapan dewek oge turunan tidinya? Turunan Nabi Adam? Ngan dewek masih cingsote dina gunung Simul. Aya dina sagara Siloka. Ngansik dina pasir Silib. Malah ku jelema sok dimitoskeun aya tempat Semar. Malah dimitoskeun beh dieuna. Der nyieun gambar Semar ditulisan aksara Arab tina wesi kuning, pajar parek pajarkeun paragi usaha, paragi dagang, padahal paragi usaha mah modal nu gede. Nah salah falsafah, nah salah persepsi gitu. Semar Hartina dewek hideung wujud beungeut bodas teh nyaeta gambaran ieu bumi ucu. Bumi na lain semarna. Ai Nabi Adam di jieuna tina naon? Taneuh. Heula mana Adam jeung taneuh? Olah anjir hayinya. Da dewek babacal. Beungeut bodas teh gambaran hate. Da dewek mah dina beungeut teh ieu nyerenge hartina jiga seuri. Tah lamun hate na jelema keur ruwet da kana beungeut tah ge sok tempo ku sia. Lamun hatena keur ruwet mah tetep jadi bimoli. Naon bimoli teh? Biwir monyong tilu mili. Uluh. Bahartina meureunan lain asli kieu. Si lainna nu mikir tong dimitoskeun atuh. Oh atuh dabeh dieuna mah keujeung aya kuburan Semar cenah. Moal ara rebel mah kitu. Iya, malah pada ngajarahan aya guha kana gorowong sagala ieu mah. Sabab Semar teh cenah di dinya. Tah, ai gorowong teh naon? Gorowong agri. Heuh, molongpong. Tah, di dinya Semar teh ayana. Lain ieu, lain nu katanya ku sia. Daya mah cermin. Nah, cermin mah pan haseum. Cerme teh mah teh. Cerme mah di nya barang kaluar ti toh teh cerme. Teh. Cimareme teh mah teh. Alah nya nya. Ka mana karep atuh mikir teh si lain teh?
1: Lain-lain mikir lah
0: teh. Ilmu teh loba deuleuh. Aya ilmu biologi, antropologi, numerologi, filosofi. Heuluh ilmu sastra, ilmu. Laut anu sakitu legana dipake nuliskeun ilmu jadi mangsina moal mahi. Tatangkalanana dipake kalamna moal mahi. Ku seueur-seueurna sabab maha dina sagalana. Nu mawi di nas we laisa kamislihi saeun. Moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontoan ka mantenna saperkara oge. Jadi eueuh keur conto-contona acan. Lamun eueuh keur contona acan meureun Allah teh eueuh. Tah. Jadi eueuh Allah teh. Anjir. Tah ieu pipaseun deui nya capek teh. Make jeung eueuh sagala rupa.
1: Kol semah-semah.
0: Keur naon disembah atuh ari eueuh mah? Oh jadi sia teh nyembah teh kana aya. Kana aya. Atuh ka makhlukna nu aya mah. Heueuh. Jadi lieur ieu ieu. Jadi nyembah mah kudu ka nu eueuh. Ah, beuki lieur aki-aki teh ieu mah. Musingkeun. Da lain keur nu pusing agama mah keur nu mikir. Deuh, aki-aki teh kitu tah. Hese ditilepna euy. Jurus naon-naon teh katakis. Ari aing talete deui. Can ka harti mah terus deui leketek. Ngeureuyan ongkoh di kakolot teh. Nya. Ah pa ulah diomongkeun pa di hareupeun batur mah jeung Allah teh eueuh.
2: Eueuh.
0: Ih, ngomong cek kemana karep yaki-yaki teh hayang ribut. Peka agama mah semar. Lalawara teuing ka Allah jebut eueuh. Eueuh Allah teh. Ih, kenaon atuh disemar eueuh mah? Lamun nyembah ka nu aya ka makhluk sia. Eta bener dia aing ngomong kitu mah. Tadi perbah eueuh teu ngarti teh deuleuh. Keren kita kan hanya kok. Sok. Cantah mah sia nanya teh tah. Tanyakeun teruskeun atuh nebeut. Bongan sia nu nanya na teu tamat aing ge mau ditamatkeun. Lamun teu tamat disebutna kabuntut bangkong. Tah, lamun sasamet kabuntut bangkong tong pasea. Kaciri deuleupangna para sea teh teh kabuntut bangkong, pada-pada teu nyaho. Jadi Allah teh eueuh eueuh eueuh naonana eueuh babandinganana mun teh tadi atuh aki-aki di bare dopai taharti aya kitu mah da teu tamat sia nanyakeunana eueuh teh eueuh naonana kitu ya aing ngajawab deui tah tamat ayeuna mah eueuh jadi eueuh babandinganana nya pa heeh tah kitu nuhun nuhun teu sangka geuning mah patahan teh uing teu mubadir ka duh bapa teh. Si edan. Hah, nya anak aki pinter ru kalikuna. Ah, bapa ampura abdi. Heudang ngaran-ngaran dina proses teh nyaho mah kitu parada gede ambek. Tah kitu ya. Hapunten bapa. Hampura ti saha nya ti bapa lamun geus dihampura ku dewek keur naon tah geus lieur deui ya kan tong ka dewek deuleuh urang ka alohkeun sok sia sok nyebut astagfirullahalazim muhun pa heh naon teh hartina. Ya muga Gusti ngahampura ka abdi ceuk silaing ya ka saha ka Allah. Kumaha lamun Allah ngajawab? Kumaha? Keur naon hampura ti kaula? Jawab. Lamun sia minta duit ka dewek. Ya sok ditanyakeun ku dewek, keur naon sia teh duit? Heueuh, puguh teh mah keur jajan. Taena sia menta hampura ka Allah keur naon? Lamun dihebere hampura. Cah, lieur yeuh. Lieur euy. Ho contohna mah kieu meureunan. Abdi teh boga salah ka bapa. Heeh. Pak, hapunten abdi. Da can dihampura mah geuning ku bapa abdi teh can aya kecap hampura ti kolot mah meureun teu tenang hate teh. Heeh. Jadi abdi pangna hayang dihampura ku Allah teh supaya tenang hirup teh. Sa nu tenang di dunya. Sa kitu diudag-udag pangabutuh teh. Cacak dibere BBM naek geuning teu tenang sia teh hirup teh. Eta dikanyakeun deui jadi panjang atuh semar.
2: Alah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten, sareng Bapak saha panamina, Pak?
3: Sareng Pak Heru.
2: Kulinggih palimana, Pak?
3: Daerah Tegalega.
2: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
3: Asam urat seperti itu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
2: Antos pengobatan ka mana wae, Pak?
3: Habis potos ka kita ya perubihan gitu saat sabi ngomsumsi alfa propolis ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yena gitu.
2: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae pak nu dirawas pak?
3: Nah yena alhamdulillah lah pak kesemutan terus di ayat terus kanu badan rada raosin gitu iya raosin lah inti nama lah.
2: Ibu kumaha ninggal bapak saatosna konsumsi alfa propolis pak?
4: Ya katinggal nama sehat alhamdulillah gitunya sa aya tos aya perobian gitu sa tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
2: Bapak nembes resep seberapa botol, Pak?
3: Ayo, nanti badai majang kaduanya, umum iya, Pak.
2: Bapak, penggunaannya kumaha, Pak, saya didintang?
3: Umum iya, abis pribados, Pak, yang ngomisumsina, saya dinten tilu kali pagi, yang sarang malam, gitu.
2: Bapak, uninga Alpa Propolis di Manten, Pak?
3: Di radio.
2: Bapak, beli ayah anu pesen kanu sanes, kanu mana, bilih kegeduhan penyawat sepertas, Bapak?
3: Ya, kanu ngegaduhan penyawat sepertas abi, gitu, asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya nah gitu khasiatna.
2: Hatur nuhun bapak jeng ibu pidong ati abi mudah-mudahan atas na konsumsi Alpa Propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar
3: amin ya robbal alamin.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
7: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
6: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
7: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
6: Ibu teh kantosna mah nganggoana teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
7: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
6: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
7: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon
6: ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol
7: lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
6: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
7: Oh pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu abdi ke usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namun urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayeuna anu aya di Radio Peace Ciamis.
6: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha nami teh?
7: Abdi Neni Sri Herlina.
6: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Ayeuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Ayeuna di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Ayeuna, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: 102,4 FM
10: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sok tanyakeun ka kiai aidunya alam tenang alam pana.
0: Nya numutkeun dina katerangan meureun aidunya teh alam pana teh geuning.
11: Jelema nepi ka acong-acongan hirup hayang tenang bari di dunya.
1: alam panah.
0: Pasti di kita alam panah. Hayang sia senang, hayang pindah ke akhirat. Nah, anu ditah modar itu kula teh. Hirup hayang tenang bari di dunya. Pasti di kita alam panah. Hayang sia senang, hayang pindah ke akhirat. Nah, anu ditah modar itu kula teh. Dari akhirat tuh tenang mana lo? Sabab ayah dulu wi alus kehidupan dunia, tiga batang kehidupan dunia aja tenang akhirat. Nyari nasi surat waduhe gitu. Walal akhiratu herulaka minal ula. Surat waduha, waduhe gak bisa. Ngan anu tebisa mau wa uken. Waduhe walaili ida saja. Waduha walaili ida saja. Dawing mah yang he. Pek tenan naon. Ke naon mangna kana ngampekeun. Heh kapan aya ku elmu parabot mah beunang. Tining apa? Dumeh eta pan alifna digenti ku iya. Ngan iana jadi harapna harap gering. Teu bisa dibebanan ku JR, ku PS, ku Jabar. Iya, numatak ha iya jabar hae jadi waduhe. Waduhe walaili ida saje. Eta teh hartina dieuweuhkeun teu teh alifna digenti ku iya di dab an lisikol dieuweuhkeun. Lain di dapur di dab an lisikol. Tah kitu deuleuh. Jadi jelas Allah teh nya teu aya bebandinganna. Tah kitu. Numatak dewek ulah dimitoskeun. Ku eta loba nu jarah ning ka kuburan Semar. Loba. Heueuh teu bisa ngarealisasikeunana. Nya. Kumaha lamun abdi hayang jarah ka kuburan Semar da aya bejana cenah kuburan Semar? Tah, lamun sia hayang init ka kuburan Semar, initna kudu bari cicing. Tah eta mata clear deui wae kalau teh. Init kudu bari cicing, lumampah ulah ngalengkah. Eta ku jara rauh heureun. Ongkoh titah init tapi kudu bari cicing. Lumampah tapi ulah ngalengkah. Alieur pah. Heh, lieur pasti keur nu teu mikir mah. Init pan ini nomor kudu nyingkah tapi kudu beri cicing. Lu mampah ulah ngalengkah. Sok ceritakeun atuh. Sanajan init ka mana-mana tapi hate cicing. Panteng eueuh deui semaheun anging Allah teuing. La ilaha illallah. Tak kitu salamet jerjing. De ka mana sia init? Allah yu aki aki hese tete jelemua tete dengan gitu coba lumampah ulah ngalengkah ulah panteng weh uwah disemahkan angin Allah Allah Allah Allah Allah jika mana-mana oge iya ya pak kade etak. Jadi lamun nepi tak kajarah ka kuburan Semar teh kudu mawa susuguh. Tah eta nu jadi mitos teh. Naon sasajena kumaha pangabeuki sia? Kumaha pangabeuki abdi? Ha? Naon pangabeuki? Pek suguhkeun. Ngan Semar moal narima lamun eta rejeki nu dihakan ku sia teh ladang korupsi, ladang basilat, ladang judi. Tong boro make jeung ladang judi, ladang sorangan teu dijakatan moal narima Semar deuleuh. Ah, semar iya. Semar mana weh? Berarti meureun Semar teh geus aya dina diri sewang-sewang. Tah eta apa ayana geus di Tegal Gorowong, hate nu molongpok, nu bersih, tah bere susuguhna kunu naon? Kunu bararesih deui. Ah, nya. Pawongan nya, Pak. Ah. Gusti, pawongan wong teh jelema nya, Pak. Heeh. Atau nyot beuteung jang. Nuhun Pak, rada brai-brai weh hiji horeng ngaji mah ulah jauh tina dirinya Pak. Ulah anggang tina awak. Dalolobana mah ka Semar ieu nu bungkleukan ieu tah. Padahal geus aya dina diri sewang-sewang gining Semar teh Pak eusina mah. Heueuh, da dewek mah gamar, gamaran cermin. Cermin anu sok digelom ku barudak eta mah permen. Nya. Abi naon cara rek cok dewek nanya ke Semar. Semar jeung Nabi Adam heula mana kitu? Cek Akah heula mana? Nya tetep aya Nabi Adam. Da manehna mah gamar. Telat kuring atuh teu kabejaan. Wah, rame bisa. Wah. Jadi yakin ini mah Allah teh eueuh. Ah, tong sok kitu teteh nyilakakeun. Bapa mah sida urang ngambek. Sida urang ngambek mah. Teu diantep heula. Deukeuh aing mah eueuh Allah teh. Ah, tong sok kitu. Heuh, pangan mah sida urang. Tong dibejaan ku bapanya, geuna antep cenah mikir. Waktu jeung eueuh non teh moal pati-pati aya dadamelanna namun eueuh nu ngadamelna berarti aya aya lamun aya naon disebutna naon aya mah karaba karasa katempo naon makhluk teh mah euyeuh pantan di meja aja Pak geus cicing sia lain mun asa pangnyahona ieu jelema ateul tanduk teh nu kieu ieu kaituna teh sesebred weh yang pasea nya manehna geus nyaho ge rek dipake tarucing ka batur teh dipake nguji sombong kaitu teh aduh ampun dunungan Pak ulah kaget badanna ya

0: haturan rawuh agak semah haturan rawuh anom.
1: Badranaya
0: kulan
1: lu pamunteuna tingali da wala bakat tut kitu haseum saur bapa tadi tos kabaca ku abdi manahna yeuh nuju baluang bapa ngeunah-ngeunah sia hirup di dieu dikiriman ongkoh ti puseur dayeuh teu sangka miyuni ucing kalakuan teh alah ka bapa ka abdi teh
0: saha kan
1: kabeh ti bapa nepi ka anak teh da tiba heula oge bapa titah nyingkah urang teh acu nepi ka urang teu ngeunah disebut meuyuni gamang meuyuni ucing pantuk nu gamang teh ucing teh kalakuan teu beda ti eueuh-eueuh teu sangka paingan nepi ka eueuh nanya-nanyakeun acan ka puseur dayeuh ku ayana kaayaan dipusir daya keur kaayaan baluang sararea
0: nah aya kajantenan naon
1: entong api-api siap urang ajar dikamanakeun aya layang jamu sakali musada anu dibawa ku mararaneh kaayaan layang jamu sakali musada lambang kaagungan nagara malah anu sok dirayakeun unggal sataun sakali kari-kari aya dipaok eta teh lambang kaagungan nagara naha teu satuju ku ayana lambang kaagungan nagara mun geuleuh-geuleuh kunaon mun ngewa-ngewa kunaon si horeng aya di amarta teh sia tiba heula ngan ukur jadi tumila boa-boa bapak itu heureuy dudungan teh kitu ah tanyakeun atuh kanya pak
0: layang jamu sakali musada ku kupingan teh teu aya
1: kontong nanyakeun
0: uluh uluh aya enak
1: daek teu daek ieu layang jamu sakali musada boa dijual sia ka nagara nulian atawa maneh jadi pengkhianat teu satuju di nagara diayakeun lambang kaagungan nagara
0: uluh jisim abdi teh bujeg higa kanyari nguping oge nemeseun eta ica ayana ujang
1: lu nah kita saurna teh kumaha sih nuneangan kaki du lapur kawetan teu aya ka kaler weleh ka kulon lowong da paingan diteangan moal pangih da sia bangsatna kabeh
0: anu aya anak saur saha ieu teh geura

0: kalebetan pangaruh anu sanes agan. Mangga urang sami-sami pilarian sareng Isim Abdi Nun. Terumaos Isim Abdi kedah suraling kitu. Ampun agan. Saur saha ieu Isim Abdi anu maling. Montong lobat sarita ayeuna keneh ku aing di podaran. Sanajan nepi ka kumaha. Ayo semati naon.
1: Uluh, ujang.
0: Weh, dolan heureuy teh geuning. Weh, gan. Abdi bade ngup, ieu we bade naroskeun iraha teu aya na eta pusaka.
2: Aya ai sabulan mah.
0: Da sasasi teh da pun bapa mah teu ka mana-mana, teu ka mana-mana. Da puguh bangsat. Sieun teu ka ciri. Sieun ka ciri. Bisaan sia. Paingan tiba heula cenah si Semar mah jelemana teh nyemput bundi dinu caang. Da buktina geuning ayeuna kakara meunang beja yen si Semar anu maligna jeung saanak-anak. Paingan tararenang. Paingan danggang buncis da payu. Kumaha karep we teh nyeuh? Iye. Jiji kana perusahaan jeung kitu. Ada aing nu geuleuh mah kitu biasana ge sok diremet nanaon ge. Nya. Nya. Di kamanakeun sia cepot? Teu rumaos kulan. Panginten abdi da geuna ngiring tanggung jawab upami lambang kagungan nagara teu aya masih magawe urang pilarian sareng Isim Abdi. Sanaos dugi ka lak-lakan naga paripaosna teu acan ka pendak urang pilarian. Pan maneh bangsatna. Lamun maneh milu neneangan dina harti sarua wejeung neneangan seuneu mamawa obor. Wah. Moal meunang moal. Iya.
2: Tegrakeun katigan pae. Ngaku nuhun. Teu ngaku dipaehan bae.
0: Naon ba? Nyingkah jang. Jauhan nu keur nafsu mah cu.
2: Jigjag.
0: Hai bapa, kana dewek lo bisa nyalametkeun sorangan. Amung hayang bapa heula ini. Kayak kumaha lamun bapa dipaehan abdi pirek ku kudu cicing. Abdi geus hayang geus dipaeh. Oh kitu.
2: Iya, heug.
0: Jisim abdi teh teu rumaos.
2: Bener teu rumasa Semar.
0: Leres, pindah ti ka sahyang tumampara. Semar Badranaya disabet ti corona nanging ngadak-ngadak Arjuna oge. Panon simeuteun ku ayana Semar leungit tanpa leuwih hilang tanpa karana tina paningali.
2: Rupa Semar.
0: Urang aja.
2: Arjuna kalah nafsu ngahudu-hudu.

memang dapuk geus jauh di udak moa beunang. Anu bakal bisa ngeberik lintang ti ieu pusaka sarotama. Anu bakal bisa putuskeun jiwa raga dina salah sahiji maneh duaan. Urang aja.

Anyar Sunda nyepeng gunewa bari panah parantos dikait kentung tunda. Astra Jingadawala sasat bari disasar, dialah nyawa dipetik patina. Rasakeun teh.

0: dulu sih teh. Kalian nanti sorosan. Buruk ya.
1: Pasti itu bisa dipungkir. Kadar itu bisa disinglar papasten anu tubiba. Dawala barang ngareret katukang. Sarang pisan sarang ieu panah datang. Atuh ieu ti korodawala kapangang. Getih nyak serak. Wayana dawala kasanak angin kaluhur ku tarikna senjata.
2: Kacanak ku tanaga panah lir kabawa angin.

0: di mana ieu teh?
1: Di hiji tempat.
0: Akhirat sanes,
1: akhirat.
0: Nah geuning akhirat teh dunya keneh.
1: Nah ieu makhluk naon seungit kastori angin-anginan kakara aing ngameuk kastori kieu nya. Nya. Lisah mana ieu? Lisah beda alam.
0: Minyak lisah beda alam kumaha?
1: Sabab alam maneh jeung alam kaula geus beda.
0: Kayak tadi ka kuping ku abdi, abdi teh ieu teh di akhirat,
1: akhirat.
0: Geuning dunya keneh.
1: Akhiratna beda. Sabab alam akhirat teh beda-beda ngaranna. Di alam akhirat teh loba deui alam.
0: Di antawisna
1: alam barjah, alam malakut jeung sajabana.
0: Hey. Suhur geuning alam teh nya. Saha panjenengan teh?
1: Ngaran kaula.
0: Sumuhun.
1: Tunggal.
0: Kula?
1: Tunggal.
0: Tunggal mangan hiji.
1: Tunggal keneh maneh kaula kaula maneh. Lamun diukurkeun kaituna mah maneh teh anjeunna keneh kaula ge anjeunna keneh. Sabab maneh jeung kaula jajadianna keneh. Jadi alam akhirat maneh ayeuna teh nyaeta alam akhir tina pagawean maneh nu tadi ayeuna karasana. Sanajan maneh meunang kapeurih tapi karasana ayeuna. Ti ayeuna kahareup maneh bakal tenang jiwa raga maneh. Bakal tengtrem jeung ayem. Ngandek nanyakeun heula. Dawala,
0: ke geuning uninga ka ngaran abdi?
1: Memang apa?
0: Dupi salira teh kumaha pencak kakina ya jeung abdi?
1: Maneh teh boga bapa.
0: Abdi teh gaduh bapa.
1: Saha?
0: Nya Semar.
1: Ta Semar teh boga bapa.
0: Semar teh kagungan Rama
1: kaula.
0: Ruben.
1: Lain, lain Ruben kaula mah. Ngaranna kaula teh Sang Hyang Tunggal. Bapakna Semar, jadi kaula ka maneh teh incu.
0: Gusti. Ieu teh aki abdi. Alah. Ai aki ngora keneh jeung kasep ai aing incuna goreng patut. Nya.
1: Sabab kaula geus beda alam.
0: Geuning di ditu mah anom wae,
1: da di ditu mah eueuh nini-nini, eueuh aki-aki. Rekep dengdeng papak sarua.
0: Di alam mana?
1: Di alam katunggalan.
0: Oh, jadi ditunggalkeun mah teu aya nini-nini, teu aya aki-aki, hartina rekep dengdeng papak sarua.
1: Sarua kabeh pada tunggal makhlukna. Tah lamun maneh hayang salamet dunya jeung akhirat pek geura tunggalkeun kanu kitu kanu kieu oge da kabeh oge tunggal makhlukna. Maneh ulah wani-wani nyaci, ulah wani-wani ngahina jeung mitnah ka batur sabab eta anu disebut batur ku maneh teh sabenerna mah tunggal keneh anjeunna.
0: Hey, jero ieu. dalam kaum. Jadi tunga kene hite tunga. Kunaon maneh pangnepae dipaehan kusaha ku Arjuna. Ayeuna hirup deui, hirup dendam teh ka Arjuna. Margi abdi mah nguping katerangan. Naon? Yen hirup mah kudu ngahampura ka jalma anu geus ngadoliman urang. Bagja dawala. Batok bulu eusi madu maneh. Panginten mana kitu ge eta teh kapangaruhan tuluy nu mangaruhanna teh dipercaya. Jadi hartosna teh nemongkeun anjeun Gusti Arjuna teh lemah jiwana. Nu mawi ngadoa we mudah-mudahan juragan Arjuna teh cing jemar cing langkung iman takwa ka pangeran. Datang tosna oge upami dihongkeun mah ku anjeunna pangih jeung aslina. Da moal pasti bakal boga rasa kaduhung. Nu mawi ku abdi bakal dihampura. Aduh. Nuhun dawala. Ujian maneh ku sakitu ge geus katarima. Tapi maneh teh kudu ngalibatkeun diri ieu kajadian teh perlu rengse. Sabab lamun teu direngsekeun bakal terus-terusan fitnah ka kulawarga maneh. Kantenan kulan nanging saha pengacara na abdi teh da puguh ah. Naon atuh nu kudu dipake buruh abdi? Hartina teh kudu rangaek memeh tanukan abdi teh nya pengacarana. Mohon keun we kaula aki maneh nu jadi pengacarana. Aki teh advokat ongkoh teh advokat. Naon advokat teh? Eh geuning sok dijus apuket tamah. Atawa nu hajat panginten pan eta teh nu hajat teh kagungan advokat alpukah eta mah atuh nya tamareuy aki mati isah nya nuhun atuh aki berat nyuhun berat nanggung kulan mung kedah kumaha ngarengsekeunana keneh urang manunggal teh ya. Parkirna teh dina kamanunggalan. Parkir dirinya, didinya. Lamun teu parkir dina kamanunggalan urang bakal kalunta-lunta. Kumaha cara sangang katangtosanana? Maneh kudu ngalalakon ayeuna. Rengsekeun ieu pasualan. Jang dewek jadi artis nya jadi selebritis dek ngalalakon aing nya manya nu boga lalakon pi ka orang ngonyol kieu goreng patut atuh cingkasep sapertos Dede Yusuf nya nya
1: hayang maneh disalin
0: kantenan
1: bener
0: muhun
1: peureumkeun panon maneh.
0: Ayeuna
1: ayeuna ngan omat ulah terus hees moal
0: nya
1: Sang Hyang Tunga Watek wantos sakidu batu sakecap nyata.
0: Salamina aya dina kamanunggalan ieu dawala leungit diri nu sayakti ilang warna nu sanyata jadi satria kasep ngarempreng koneng nu resah ya sesekarning.

0: abdi ya. Sabak awak maneh. Yang pakai kremong. Lepi ka ginding kieu ya aing tuh make karemong.
1: Nyoret kuris.
0: Aduh. Eyang pula. Berat nyuhun, berat nanggung, berat narima keunana ya abdi. Nya. Moal disebut uu ayeuna mah abdi teh. Nya. Wujudna geus robah. Sifatna ngan asma maneh kudu digenti. Sawios asma mah gentos kumengi. Ih lain asma batu kimah. Asma teh ngaran jenengan. Oh sumuhun. Atuh tos dawala Sutisna ngewa. Atanapi Abdal Adawala Abu Bakar. Nya. Eta mah Bupati Bandung Barat atuh sumuhun. Kinten-kintenna saha atunya? Raden Putra Bangbang Dawala Anik Wijayakusuma. Tong eta. Atanapi Dawala Eko Patrio. Ulah. Saha tuh pinggaraneun maneh teh Bambang Suryaningrat. Suryaningrat. Aduh.
2: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: 102,4

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saya bapak saha, Pak?
1: Pak Solehudin.
0: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya.
1: Mun RT 4, RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya, payun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah, ku kituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah sering ka ditu ka dieu gitu. Ku herbal pernah gitu bapak mun aya reaksina gitu.
0: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupa nyapanya. Bapak ayeuna nuju di kereyeu nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Ana teh bapak teh nuju di kereyeu ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah numeh sabotol eta jan saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir ratos rada normal gitu.
0: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya.
1: Kaki tos rada aya gitu, tos rada tuh ti payun mah kaki teh nyeri gitu. Paling aya serek segedik lah gitu. Ya anu karaos ku bapak mah dina sampean mah kuitna mah nyeri wae nyelud dan mah alhamdulillah gitu.
0: Sae. Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngabata masuk ditijakan ku si ibuna. Lihat tos dayang.
0: Alhamdulillah berarti tos sakintenya banyak.
1: Munda, sami darah sami tiba yun aya lieur we. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perubahanana.
0: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
1: Sementara wis mah ada sesisa umpan. Paling maghrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes.
0: Dua kali banyak sedinten. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya, mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya, dilekeunan pa konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa ka inspirasi ku bapak nya, mangga Pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebianlah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin, pido ati abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Good day.

0: sarang Siti Nur Hasanah di palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Oke, ieu ngagaleuh apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh.
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di palihan Kira Bongkok.
1: Anu gaduh penyawat naon teh?
0: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi, Rama abdi teh. Man saatos ngagaleuh alpa propolis alhamdulillah kitu. Anu mapahna nya tadi na leuleus katepak angin ge ngagebrus saurna ayeuna mah tos eta nagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alpa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alpa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nya eta lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alpa propolis gitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna.
1: Niat usaha ieu alpa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan Pak?
2: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi can aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaos napa eta panyawat?
2: Hieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun ngaku naon Pak?
2: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha kaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Aina teh hararampang Pak, badan teh. Aina tiis, enak we no Pak. Tuang kaos, bobo oge, tibra.
1: Eta kumaha stroke masih kene aya tuh Pak?
2: Atos rada hampang Pak.
1: Iya Pak Uci teh CF seberapa botol Pak?
2: Ayeuna teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiatna di botol ka seberapa Pak Uci?
2: Anu ka hiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya nu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyawat sapertos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mau sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge leuleuh sae kitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang panyawas strukna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Ucinya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos teu aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, ngantun salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabotol nutos saeb mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
1: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeung lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kasakian, tipe pengguna jabut netes Alpha Propolis. Abu, ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteg.
0: Ibu teh kantos ngaleut sabotol Alpha Propolis.
1: Atos ngaleut sabotol, namun alhamdulillah gening ayah karaosna gitu, anu karaos iya di pengker nyeri bokong jantan saya, ayah nama alhamdulillah upami bobon teu aboting badai mulak malik tek gitu, alhamdulillah atos saya ayah nama terus lambung anu kawitna mam sakedik asa kembung gitu, namun ayah nama alhamdulillah atos saya gitu, dan sina atos saya ayah nama alhamdulillah tina landong iya teh ayah karaosna gitu, ayah buktosna gitu, tiasa diantosan
0: ibu tos ayah nate tos ngaleut katilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Mohon ayah kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan Pengkeren ieu we Perum Kereta Galuh. Bilih aya panyawat sapertos abdi kieu nya. Mangga nyobian ngagaleuh Alpha Propolis. Da abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
0: Ibu kitu tos ka mana wae ibu ngaobat?
1: Atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami gitu, namung da teu aya karaosna geningan tos bosen lalandong ka mana-mana geningnya, alhamdulillah tina ieu mah gening tiasa diantosan, alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geningan gitu.
0: Alhamdulillah pisan nya ibu nya, ka abdi doakeun sing terasa sehat nya ibu nya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kasaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Loh, ikan tiang awan, metro. Kamu kayaknya senang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapa saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
0: Bapak kagaduhan panyawat taun, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oke, sarang lambung, sarang vertigo, pamit lepat mah.
0: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Lami itu pami jantung di 2018, upami nusanes nama, namanya anak paling lah ya setahunan.
0: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis, nya rumah sakit, terus kadok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
0: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek geuleus aktivitas teh.
0: Bapak ayeuna bapak nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Pami di lebetan teh nyeri mam ge ayeuna mah alhamdulillah teras jantung teu patos teuing ngageder pami ieu teh aya sakedik mae naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya. Sareng misalna ge alhamdulillah teu patos ka ieu teuing. Vertigo alhamdulillah ayeuna teh teu patos teuing puyeng pami ka mun mah asam muter pami eta teh pas jantung teh ayeuna mah teu mung aya nya sakedik deui menten dana mae sabotol. Nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
0: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes menten teh.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
0: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapertos bapak mangga, Pak?
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ngadamkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung ieu mah nu karos kusim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya sabotol membajeng aya nu kaduana mah teh mudah-mudahan we teras sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah. Minta orangnya tadi insya Allah sehat deui.
0: Hatur nuhun bapak, pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nyapanya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan Gidieuyeuh.

0: Ayo, please.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi ya teh sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh ti mantan?
3: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
2: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atuh gitu. Atuh sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras.
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah. Tah uninga alfa propolis di mantan Bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
2: Bapak teh saeb sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol. Tah aya perobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
3: Nah, mudah-mudahan gitu.
2: Aya anu bade disaweurkeun ka anu sanesna?
3: Aya. Bila aya anu perlu ge alfa dongkap gitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
5: Oh, Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
6: Yang kedua
5: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah.
5: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh, berair, merah.
6: Merah ya.
5: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih ya. Mendingan, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
5: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu.
6: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatal kalau tidur sekarang itu enggak.
5: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
6: Khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
5: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
6: Amin.
5: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sareng saha namina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten
3: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10 RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
2: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
3: Hayu bapak mah namanya setahun setengahan nginten lah.
2: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
3: Obati iya di apotek, mung teh aya karaosna gitu. Ngadangu iya, tirido iya, nginten bapak nyobian ka dieu, alhamdulillah. Tilu dan tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag. Tekan awak
4: biasa sok dipijet.
3: Pijetan, enak ente gitu.
2: Entahina teh, bapak dilandongan ku
3: alpa propolis.
2: Alpa propolis teh uningat di manten bapak.
3: Di radio
2: cara ngangge-na kumaha bapak.
3: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
2: Bapak seep sabaraha botol apa propolis?
3: Bapak mento seep sabotol.
2: Karaosna ku alpa propolis di botol ka hiji ini aku mah tak karaosna.
3: Tilu dinten mulai tilu dinten obat bapak tos karaosa rampang. Gitu.
2: Alhamdulillah. Nah ayana ku mah asam uratna nusanesna karaosna ku mah apa?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng terus teh aya aya tengan bapak mah hoyong dugikeun ka norma sehatna gitu.
2: Bapak hatur nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
3: Amin, amin.
2: Hatur nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace,
1: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Ibu saha namina, Bu?
6: Hajah Anna Hasanah.
5: Ibu alamat lengkapna di mana?
6: RT 1 RW 2 Desa Balegbeg.
5: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
6: Tos 2 botol.
5: Di botol pertama kumaha Bu kaosna?
6: Kaosun sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
5: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
6: Beureum sareng aya cisoca rada perih sedikit kitu.
5: Aya katarak lain teh aya, Ibu?
6: Aya, saur dokter mah katarak saurna di dua nana.
5: Ibu tos enakeun cekasna pas di botol kasabaraha?
6: Botol kahiji gitu.
5: Ayeuna teu bade meser ka botol katilu?
6: Katilu, supados sehat.
5: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace?
6: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyaris dicoca transmeser Tesma Aini.
5: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi
7: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sarang bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
0: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penginten lah kana setahun setengahan. Anu berat nama penginten setahunan ya lah.
0: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Dacan ka mana-mana kan aya ka Barios mah atos gitu kan ngadangu ti radio.
0: Bapak atos nak itu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis. Alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatos tak konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teh aya burung ka parengkel aya nama tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes. Tes bade obo we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana gakaduhan panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak. Cobian we meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng bapak sahana mina pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggi pilihan mana pak?
1: Bapak teh linggi teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
1: Bukannya panyawat bapak mah itu baraal gitu, di sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
0: Berarti dong paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon mohon.
0: Salami iya pengobatan nganggo naon wae pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus kamar mana? Nya kadoer guys beberapa kali. Teras herbal nu sanesna lah tekan disebatkan. Nah, anu cocok teh iya. Alfa propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Tainan teh terus meneme hiji kan meneme sabotol bapak ngal eta-eta terus rada ipis ieu teh. Mentak meser deui teh kitu tah. Ngaros sehat weh. Gar, ieu rada baal di kaki teh nyipisan kitu.
0: 6 BCF sabaraha botol ku propolis? Janten 6 sabotol bapak atos majeng kasehat.
1: Majeng kasehat terus robih pisan gitu.
0: Kuning ati manten pak alfa propolis.
1: Bapak sok ngupingkeun radio.
0: Bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos bapak. Mangga pak.
1: Tah ka para wargi atau sahawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepotos abdi, cobian we ku alfa propolis insyaallah cocok rupina.
0: Ternahun bapak pido ati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten sehat, rezekina oge tambah lancar banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
5: iya.
4: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
5: Ada.
4: Perubahannya apa Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas nih.
4: Jelas?
5: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadele.
4: Sebelumnya?
5: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
5: iya.
4: Udah jelas
5: mata. Udah.
4: Yang kiri?
5: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan.
5: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
5: ketiga
4: botol bu ya.
5: Iya.
4: Ya, alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu.
5: Iya.
4: Ya bu ya, ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya, enggak
5: iya.
4: Penanya perubahannya nyata gitu
5: nyata,
4: bu ya,
5: iya.
4: Enggak mengada-ngada ya bu ya.
5: Enggak kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata. Nah, ini ya.
4: Untuk informasinya, assalamualaikum
5: iya.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Salam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung Kabe, RT 0, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados situnya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panjawat mah aduh tinu lambung mangdanya asa atos nariren ieu we nyanak mobil mangdan teras kana ieu lutut janten kumaha kitu aduh nyaradina teu tiasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kana ieu kana pundak tinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kana mastaka.
1: Pak Umid, karandapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panjang di tahun 2008 aliran latino mobil we.
1: Mohon berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Ya ka ageur we eta da mangsa dinten ka dituna kadawi deui. Terasek dugikeun ka ah entos di rerenan ka rumah sakitnya kan. Wih, ya, asyik betul. Ya,

0: mantan faktor gitu sarwabate.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos kumaha pak?
0: Aduh setiap dugin ka nang pingsan saurna dugin ka gitu maka pingsan mah dirawat oke okay, atuh dua kang 20 dinten.
1: Ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon pak?
0: Alfa propil.
1: Bapak saatosna nganggo alfa propolis kumaha karaosna pak?
0: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun gitu nya. Tuang oge nah dan sarieuk kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah gitu.
1: Muhun alhamdulillah.
0: Namanya obet tilu dinten panyawa teh atos ararisa duka ka mana tah.
1: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
0: Kurang nambah sabotol ge teasan, iya teasan saya.
1: Jadi tos karaos siatna panya.
0: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
0: Ya, konsumsi mate enjing-enjing, genep tetes, siang genep tetes, tonton pada bobo genep tetes.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos bapak, mangga, Pak?
0: Mun si abdi kitu nya. Khusus nanti keluarga abdi pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat enggal meser ka garaduh ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
1: Hatur nuhun Pak Umid.
0: Amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar panya.
0: Alhamdulillah, amin.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
4: Abdi Pak Kusman.
3: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
4: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
3: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
4: Tesma Aini tos 3 botol.
3: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
4: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas aja. Nah, kawitnya mah atuh, tapi ayeuna mah henteu atuh gitu. Jadi bengras ieu mah panon mah kitungan sok sakinengna sok anu pak jeltot kitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunana teu sawes-wes mahintan.
3: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
4: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng gini, seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
3: Nuhun pisan ka saskian bapa anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sahiji penjahit anu aya di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sareng papasahan namina, Pak.
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ai bapak ayeuna yuswa sabaraha taun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadidinten bapak damel naon, Pak?
1: Nah, biasa we kuling aput bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sareng nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha, Pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah kitu nya karena mastaka nyeri sareng sesah ulem gitu.
0: Mohon bapak ate acana nganggo alfa propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probiada panteu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha nu karaosku, Pak Anang?
1: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun, anu mah janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya anu mah kantun ieu beugahna sakali deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: 2, ayeuna bade katilu ya.
0: Mohon berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali anjing-anjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alfa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana? Mungkin kagaduhan panyawat seperti bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Nya panginten ti bapak mah ulah ieu ya, ulah putus asa we kitu we. Dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Terpenting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
4: Abdi Pak Kusman.
3: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
4: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
3: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
4: Tesma Aini tos 3 botol.
3: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
4: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas aja. Nah, kawit mah atuh, tapi ayeuna mah henteu atuh kitu. Jadi bengras ieu mah panon mah kitungan sok sakinengna sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunana teu sawes-wes mahintan.
3: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
4: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
3: Nuhun pisan ka saskian bapa anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang sanam itu?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, bagaimana cepatnya Ibu Idanya? Di mana lingkatnya, Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar itu gaduh penyawat naon, Ibu teh?
3: Lambung sarang radang paru-paru.
2: Lambung sarang radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karaos?
3: Karaosna dina dada rocok.
2: Di dada terada rocok nya.
3: Mohon.
2: Tos sabaraha lami Ibu teh kudu panyawat teh?
3: Opat sasihan
2: ya. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ai beja cok batur cenah dibuktoskeun ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeuleut landong alfa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeuleut harita?
3: Alhamdulillah ai nuju ngeuleut landong propolis mah mohon di ngeuleut sawengi teh aya karaosna kitu.
2: Reaksina kumaha?
3: Reaksina.
2: Kumaha teh kana salira teh Bu?
3: Kana salira upami geus nyeri sareng singkuruwukna aya, perihna aya.
2: Terus
3: ai tos ngeuleut rada lami mah teh aya. Ngirangan
2: ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi sapertosan anu tambah disebatkeun nya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak
2: Ina kitu.
3: Kasehatna.
2: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida ti Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru nya.
3: Mohon.
2: Tah sareng-sareng ngaleut randong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa folklorit.
2: Oh, hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu Ramini ya?
6: Iya.
5: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
6: Di Lubung Bata.
5: Lubung Bata?
6: Lubung Brebes.
5: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
6: Umurnya 55.
5: 55.
6: Iya.
5: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma ini yang
6: iya.
5: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
6: Ada.
5: Perubahannya apa Bu?
6: Perubahannya yang ini jelas memang.
5: Jelas.
6: Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
5: Sebelumnya
6: babar pisan. Babar pisan itu
5: enggak sama sekali.
6: Enggak jelas.
5: Iya.
6: Oh, gitu. Yeah.
5: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma ini yang kedua,
6: iya.
5: Udah jelas
6: matanya. Udah.
5: Yang kiri?
6: Ya, yang kiri
5: jelas.
6: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
5: Iya. Yang kanan
6: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
5: Oh, jelas nemen.
6: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
5: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
6: Ketiga
5: botol, Bu, ya.
6: Iya.
5: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
6: Iya.
5: Ya Bu ya, Ibu merasakan
6: iya.
5: Sendiri gitu kan ya.
6: Enggak iya.
5: Penanya perubahannya nyata gitu
6: nyata,
5: Bu ya.
6: Iya.
5: Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
6: Enggak. Kalau ada yang penyakit sayap saya, beli tetes mata. Hai ini.
5: Ya. Yeah. Untuk informasinya, Assalamualaikum yeah. Warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, sarang bapasahan namina pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon, bapak linggih palihan mana pak?
1: Di kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan penyawat naon wae pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksi nan mungano karawas ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leles ngagibrig ta penyawat ite atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha pak anu karawas na pak?
1: Upami tos janten teh leles, teu aya tanagi, ngagala librig gitu.
0: Kalama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos kamana wae pak?
1: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya tapi acan aya karawasna gitu.
0: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolis ya pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabraha botol pak?
1: Nemeh hiji tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karawasna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merombat-merombat anu sate acana gitu.
0: Janten bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis probihan naon wae nu dirawas pak?
1: Janten aya deui tanagi tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar upami biasana mah tiap sakedap lapar jarak 3 jam lapar
0: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha pak?
1: 5 tetes atawa napi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana pak?
1: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atau selami tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna gitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya pak.
1: Amin amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak sahana mina Pak?
4: Abdi Pak Kusman.
3: Bapak alamat lengkapna di mana Pak?
4: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
3: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol Pak?
4: Tesma Aini tos 3 botol.
3: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha Pak kakaosna?
4: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acana kawitnya mah atel tapi ayeuna mah henteu atel gitu jadi bengras ieu mah panon mah kitungan sok sakinan sok anu pakjeltot gitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunana teu sawes-sawes mentan.
3: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata Pak?
4: Aduh pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh kitu memeh magrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da sok hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
3: Nuhun pisan ka saskian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Informasi Balai Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi Balai

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: Muhammad.
1: Alhamdulillah, Allah menitipkan NQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat NQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola NQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

rumput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: untuk kita dapat menikmati hari yang baru, kesempatan yang baru di hari ini, sahabat MK. Ya mungkin bagi sebagian kita, hadirnya kesempatan pagi hari ini terasa seperti sesuatu yang biasa saja. Padahal ada banyak begitu nikmat yang hadir dalam diri kita, sahabat MK, yang Allah berikan kepada kita di kebersamaan pagi hari ini. Tentunya seperti masih dapat bangun di pagi hari ini, sahabat MK masih dapat juga beraktivitas kembali, melakukan ibadah-ibadah terbaik. Salah satunya juga ibadah sholat subuh berjamaah, sahabat MK, merupakan juga sebuah nikmat yang perlu kita syukuri, sahabat MK. Semoga juga rasa syukur kita di pagi hari ini tidak juga berhenti pada ucapan saja, sahabat MK, tetapi juga hadir dalam cara kita mengikhtiarkan di hari ini. Kita manfaatkan apa yang Allah titipkan kepada kita, sahabat MK, dengan memaksimalkan di hari ini, melakukan kebaikan dimanapun berada ya, sahabat MK, dan juga memaksimalkan, berusaha menghadirkan kebaikan dimanapun di sekeliling kita, sahabat MK. Mari juga kita awali di kebersamaan waktu pagi hari ini, sahabat MK, waktu yang penuh keberkahan untuk kita ikhtiarkan kembali, ikhtiarkan bersama, membekali diri kita dengan ilmu dan juga mengambil sebuah hikmah pembelajaran dalam hadirnya sajian program manajemen kolbu pagi yang alhamdulillah kembali hadir dan juga mengudara di hari ini, sahabat MK, di hari Ahad tanggal 16 Agustus 2026, ataupun juga bertepatan dengan 3 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Insyaallah di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MK, dibersamai oleh sahabat cer Anda, Bahri Alamsyah, yang insyaallah akan membersamai selama 1 jam ke depan untuk nantinya kita bersama menyimak sajian ilmu juga hikmah di pagi hari ini yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Di kebersamaan pagi hari ini juga kami mengajak serta mengundang Anda, sahabat MK, yang sedang menyimak. Tentunya dimanapun Anda berada dapat juga ikut bergabung, mengirimkan salam silaturahimnya, menyapa di kebersamaan pagi hari ini, juga dapat menghadirkan doa-doa terbaiknya, sahabat MK, serta juga dapat melengkapkan dengan melaporkan kualitas siaran program manajemen kolbu pagi di tempat Anda seperti apa, sahabat MK, apakah dapat tersimak baik dan juga jelas, juga dapat disampaikan, dilaporkan di kebersamaan pagi hari ini dengan Anda kirimkan baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi, sahabat MK, 0811-224-1027. Tentunya dapat Anda lengkapkan dengan nama, usia, alamat, dan juga atensi Anda pada kebersamaan pagi hari ini.
1: Yang tidak melihat kebenaranmu.
0: Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan selain dapat Anda simak sajian program manajemen kolbu pagi hari ini melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung, Anda pun juga dapat menyimaknya melalui beberapa media sosial kami yang hadir di pagi hari ini, diantaranya melalui YouTube kami, YouTube MKFM, yang dapat Anda cari, sahabat MK, dengan langsung mengetikkan MKFM Live Kajian. Selanjutnya juga melalui Facebook kami di Radio MKFM Bandung, lalu di Instagram di @MKFM Bandung. Dan terakhir, sahabat MK, juga dapat Anda simak melalui live TikTok kami yang bisa Anda cari saja MKFM Bandung di pagi hari ini.
1: Bersihkan diri.
0: Selain itu juga, sahabat MK, terusus sajian program manajemen kolbu pagi hari ini juga disambung siarkan oleh beberapa jaringan radio relay MK pagi yang dapat juga Anda simak di antaranya di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 FIS FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5

FM Belitung Timur, 95 in FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Savasindo di 98,2 Payakumbu, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kelof di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir Sahabat MK dapat juga Anda simak di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi Anda, pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen Kolbu pagi ini, silakan Anda dapat langsung kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kami menyapa Anda di kebersamaan pagi hari ini dan juga terhubung bersama guru kita, Sahabat MK, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang tentunya dapat kita manfaatkan, dapat juga kita ambil bagian di dalam

0: Sahabat MQ mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Tentu wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MQ tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MQ kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan juga pilihan program wakaf, Anda dapat kunjungi laman wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
1: Segala dosa yang memburu setia.
0: Selain itu, sahabat MQ tentunya di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MQ, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

Alhamdulillah sahabat MK, di kebersamaan pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Sahabat MK, mari kita simak bersama sajian ilmu dan juga hikmah di kebersamaan pagi hari ini.

0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang maha menatap, wahai yang maha dekat, wahai yang maha menyaksikan, wahai yang maha mendengar segalanya.
1: Tak melihat kebenaranmu.
0: Memberi kami ilmu, wahai Allah yang maha baik. Bimbing agar kami bisa mengamalkannya dengan ikhlas dan istiqomah. Dan bimbing agar kami bisa menyampaikan ilmumu kepada hamba.

0: Ilmu yang mengantarkan agar seluruh waktu kami jadi ibadah. Sepanjang hayat ini istiqomah, ilmu yang menjadi jalan akhir hidup kami husnul khotimah. Ilmu yang jadi teman di kubur nanti ya Allah. Ilmu yang menjadi tambahan pemberat amal kebaikan di yaumal hisab. Hanya Engkau yang kuasa memberi kami ilmu, wahai Allah yang maha baik. Bimbing agar kami bisa mengamalkannya dengan ikhlas dan istiqomah, dan bimbing agar kami bisa menyampaikan ilmu-Mu kepada hamba-hamba-Mu. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Bahagia itu kalau memiliki hati yang bersih. Mengapa ada orang akhlaknya baik? Karena hatinya baik. Berikut ini ada beberapa ciri orang yang hatinya baik. Sebetulnya kebaikan hati seseorang tidak dilihat dari amal-amal yang besar, tapi justru bisa dilihat dari amal-amal yang kecil. Yang sering orang luput, tapi kalau orang baik hati yang asli, dia tidak akan meluputkan kebaikan-kebaikan kecil. Sebelumnya kula ngaturaken matur suwun sangat. Ada tamu saking Jogja, masya Allah. Beginilah takdir. Menurut rencana pagi ini di Jakarta, tetapi karena Allah mendatangkan tamu, jadi tertunda terus ke Jakartanya. Alhamdulillah, jadi bisa memuliakan tamu. Matur suwun, Mbah. Benar disebut Mbah. Tujuh kebaikan kecil yang harus kita miliki, atau kalau kita ketemu seseorang, insya Allah nih. Satu, orang yang baik hati itu ciri khasnya adalah sangat senang berterima kasih dan tidak melupakan kebaikan orang sekecil apapun. Mulai dari membukakan pintu berterima kasih, menyediakan air terima kasih, tenggelam dalam rasa syukur kepada Allah. Dan orang yang bersyukur kepada Allah itu cirinya adalah senang berterima kasih kepada makhluk yang jadi jalan karunia Allah. Jadi apapun yang kecil-kecil dilakukan orang lain baginya besar, karena yakin bahwa setiap nikmat itu datangnya dari Allah lewat hambanya, dan Allah memperhatikan apakah kita bersyukur atau tidak. Nah, ciri orang yang hatinya baik tuh sangat senang berterima kasih atas sekecil apapun kebaikan. Tapi kalau hati kita ada sombong, kita menganggap kebaikan orang itu remeh, dan kita menganggap memang seharusnya dia begitu. Misal ada yang bantu-bantu menyiapkan makan, memang sudah pekerjaan dia. Misal ada di kantor, ada yang tugasnya dilakukan, emang sudah digaji. Jadi orang yang agak kurang peka hatinya, jarang berterima kasih. Atau berterima kasih hanya ke atasannya. Atau kepada orang yang diharapkan ngasih lagi. Kan ada yang berterima kasih supaya dikasih lagi. Atau berterima kasihnya itu terpaksa karena takut dianggap tidak baik. Bukan seperti itu. Kelihatan dari hal-hal yang kecil. Kita nyebrang, ada yang membantu, terima kasih. Mau parkir, ada yang ke depan, terima kasih. Atau kita mau motong jalan dan orang memberi jalan kepada kita, buka jendela, terima kasih. Khas sekali. Orang yang hatinya baik itu ringan, mudah, berterima kasih dan pakai hati terima kasih. Hati-hati hadirin, setiap karunia Allah itu adalah ujian. Kalau kita dapat sesuatu, itu Allah yang memberi lewat siapa? Apakah benda, apakah ilmu, apakah kemudahan, apakah kenyamanan, apakah kesembuhan. Ada orang yang tidak berterima kasih ke dokter, padahal dokter sudah jadi jalan kesembuhan bagi dia. Ini serius. Termasuk santri. Bagi santri yang sangat berterima kasih kepada guru-gurunya atau murid kepada guru, itu hidupnya berbeda. Tapi ada juga ya, memang sudah pekerjaan guru ngajar. Iya benar, ngajar. Tapi kita dapat ilmu lewat guru. Itulah sebabnya anak-anak yang tahu terima kasih kepada orang tuanya, kehidupannya berbeda dibanding dengan anak yang tidak tahu terima kasih, murid yang tidak tahu terima kasih. Ibu,
1: Bu,
0: pernah mendengar di sorga kebanyakan laki-laki perempuan? Papa diam. Bu, pernah mendengar kira-kira di neraka banyak laki-laki atau perempuan? Perempuan. Kenapa kira-kira penyebabnya? Kufur. Kufur kepada Allah, bukan. Kufur kepada suaminya. Suaminya sudah berbuat banyak, tapi sedikit saja, satu kesalahan suami, hilang semua kebaikannya. Nah, itulah yang menyebabkan seseorang bisa celaka kalau tidak tahu terima kasih. Orang yang baik hati itu tidak pernah sibuk memikirkan dan menghitung-hitung kesalahan orang lain, tapi sibuk mengingat kebaikan mereka. Ingat ya, kalau orang yang hatinya baik, tidak fokus, tidak sibuk, tidak menghitung-hitung dan mengingat-ingat kesalahan orang, tapi fokusnya kepada kebaikan orang lain. Karena kita tidak bisa berterima kasih tanpa mengingat kebaikan. Dua. Yang kedua, ciri orang yang baik hati itu adalah mudah, ringan meminta maaf. Jangan nunggu kesalahan besar untuk minta maaf ya. Misal ada orang bicara, kita potong perkataannya. Itu tidak enak hadirin. Memotong perkataan orang itu bukan sikap yang baik. Atau membuat orang menunggu, nanti saya 5 menit lagi, ternyata 10 menit, ternyata 6 menit. Memang selisihnya 1 menit. Tapi tetap kita harus minta maaf. Karena membuat orang jadi resah, jadi menunggu. Atau kita bicara dengan nada yang tidak enak. Heh! Itu heh. Kenapa heh? Kita punya kata yang lebih baik. Sini, sini. Ah, itu nada keras. Kita harus minta maaf. Karena itu membuat orang bisa tidak enak hatinya. Bercanda. Tapi candaannya itu membuat orang jadi terluka hatinya. Minta maaf. Terlambat memenuhi janji. Ah, utang ya. Tapi kalau utang saya harus minta maaf ya. Ada yang ketika mau pinjam hutang sangat semangat. Sebelum waktunya diberi hutang juga sudah datang. Tapi ketika sudah waktunya membayar, diam-diam saja. Harus minta maaf. Kalau kita belum sanggup membayar, bicara,
1: Bicara.
0: Saya belum punya uang. Saya takut dimarah. Tidak ada masalah dimarah orang. Yang jadi masalah itu kita tidak minta maaf. Tapi ada juga yang ketika ditagih, dia lebih galak. Saudara, yang benar aja kalau mau nagih. Kemarin, minggu lalu saya punya uang, saudara tidak nagih. Sekarang saya lagi tidak punya uang, saudara nagih. Yang betul dong nagih itu. Ini bingung. Jadi kita yang disalahin. Dahlah, biarin aja. Yang penting dibayar. Orang meminta maaf itu bukan ciri orang yang kalah, hadirin. Tapi orang yang kuat mengendalikan kesombongannya, egonya. Karena orang yang jarang minta maaf itu, begitulah ya. Sedikit pemimpin yang minta maaf kepada yang dipimpinnya. Sedikit guru yang minta maaf kepada muridnya. Sedikit atasan yang meminta maaf ke bawahannya. Dengan tulus ya, bukan acting. Sedikit juga orang tua yang minta maaf ke anaknya. Kenapa kita berat minta maaf? Kalau kita dibuka hati kita oleh Allah, merasa kita salah, minta maaf. Nanti saya jadi direndahkan, terserahlah. Orang mau merendahkan kita bukan urusan kita. Tapi kita minta maaf dengan tulus, itu menghapuskan dosa kita. Kita minta maaf bukan acting, hadirin. Tidak selalu kita minta maaf, orang memaafkan kita. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Allah tahu kita minta maaf. Jangan nunggu lebaran. Tahu kenapa? Karena boleh jadi. Kenapa, Bu? Waktu sebelum lebaran meninggal, ya. Kalau malam bikin salah, jangan nunggu pagi. Siapa tahu itu malam terakhir. Tiga, ciri orang baik hati itu bisa dilihat ketika ada orang berbicara di depan kita. Orang yang baik hati itu penuh perhatian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu. Jadi kalau ada orang bicara, Rasulullah itu sangat penuh perhatian. Sehingga orang yang berpisah sesudah jumpa Nabi terus pulang, pasti pikirannya sama apa pikiran orang yang sudah ketemu Rasulullah. Saya adalah orang yang sangat disukai, dicintai Rasul. Jadi kalau orang udah jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian pulang, pikirannya sama tuh. Oh, saya itu orang yang spesial di sisi Rasul. Mengapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang bicara, beliau tidak nengok begini. Beliau seluruh badannya menghadap, menyimak. Kalau lucu, beliau senyum. Nabi tidak terbahak-bahak, tidak, ya. Apalagi terpingkal-pingkal sampai terjungkal, tidak ada itu. Nabi kalau ada yang lucu, senyum. Kita boleh senyum, ya, tapi jangan ditahan supaya kelihatan soleh, ya. Yang wajar saja. Lalu orang di hadapannya Rasulullah itu sedih, beliau ikut prihatin. Kalau ada cerita sesuatu yang mengagumkan, beliau ikut takjub. Asli ini, hadirin, bukan acting. Nah, orang yang baik hati itu selalu memberikan perhatian penuh. Zaman kita sekarang, orang tua bicara, anak main handphone terus. Istri sedang bicara, suami main handphone. Suami memberi nasihat, istri handphonenya tiga. Agak berat itu menjawab tiga, maaf. Karena yang dua punya suaminya, ya. Guru bicara sibuk, dia orang seperti ini sadar tidak sadar sedang memperlihatkan akhlak yang kurang baik. Hati-hati, hadirin. Kalau kita mau membalas handphone, sebaiknya minta izin dulu. Karena sangat tidak enak kita sedang bicara, orang sibuk dengan handphonenya. Bukan adab yang baik. Emang kita siapa harus selalu menjawab handphone, kan? Kontaknya juga cuma satu, ya. Nah, jangan sampai melukai hati orang yang ada di hadapan kita. Simak dengan baik, jangan potong pembicaraannya. Kalau orangnya prihatin, juga kita jangan meremehkan. Termasuk jangan menasehati kalau orang tidak perlu nasehat. Kan ada yang tiba-tiba memberi nasehat, padahal orang hanya perlu curhat. Kecuali orang tua ke anak, guru ke murid, atau memang ke ahlinya, ya. Kalau bapak sebagai dokter, kemudian ada pasien curhat, jawab, ya. Jangan hanya disimak, karena pasien memerlukan jawaban. Tetapi prinsipnya adalah berikan perhatian yang penuh, pakai hati kepada orang yang sedang berbicara, apalagi orang tua. Tapi, ada tapinya nih, kalau kita memperhatikan atasan kita dengan baik, ini pimpinan, lihat cara duduknya. Nah sekarang kita lihat bagaimana ketika ada bawahannya, pembantunya, karyawannya, sopirnya, seperti apa dia badannya. Kalau kepada atasan begini, iya Pak, ya siap. Wah, betul Pak. Wah, luar biasa Bapak ini. Tapi lihat kepada anggotanya, bawahannya, atau yang status duniawinya lebih rendah dari dirinya. Lihat. Orang rendah hati asli sama tuh. Karena tahu bahwa sikap memuliakan orang itu bukan karena jabatannya. Hati-hati ini. Kesombongan kita itu akan nampak ketika kita berhadapan dengan orang yang kita anggap lebih rendah dari casingnya. Padahal kan jabatan, pangkat itu bukan tanda kemuliaan. Itu tanda beratnya ujian dan pembagian tugas. Halo? Jabatan itu, syariatnya itu pembagian tugas, Pak. Karena tidak mungkin semua jadi presiden. Berat sekali negeri ini. 3. Tadi apa? Pokoknya kalau ada orang di hadapan kita, hentikan pekerjaan, ya, sedang apalagi orang tua manggil, udah berhenti pekerjaan. Ini terkesan, Pak. Ada seorang ulama sedang ceramah begini. Tiba-tiba ibunya nelpon, ibunya nampak. Mohon izin sebentar ya. Ketika dijawab, oh ya bu, baik, oh ya bu. Tidak, bu, saya lagi ceramah. Tidak, baik bu. Iya, segera. Jamaah mohon sebentar ya, saya harus berangkat dulu. Apa yang dilakukannya Pak? Memang rumahnya tidak jauh. Mengambil jemuran-jemuran. Ke ibunya tidak cerita beliau sedang ceramah. Ke jamaah tidak cerita mau ngambil jemuran. Karena bisa ria ya enggak? Maaf ya, saya mau ambil jemuran dulu. Ya sebagai anak kan harus berbakti ke orang tua. Habis tuh pahala. Maaf ya, ada yang harus saya lakukan. Ibu saya memanggil. Mohon maaf. Itu pun jadi pelajaran. Padahal dimintanya jemuran-jemuran saja. Masya Allah. Orang yang hatinya peka, insya Allah, jangan suka memotong pembicaraan. Dengarkan sampai tuntas dengan penuh perhatian. Jangan ada wajah-wajah yang mencemooh ketika orang bicara. Nah, gitu aja diceritain. Saya aja lebih menderita, ya kan? Kan ada. Aduh, saya ini pusing. Ibu cuma pusing. Saya ya pusing, ya ambeien. Mau apa? Kan? Kan ada orang ya kalau cerita penderitaan dia tidak mau kalah juga. Ah, saya hilang dompet, cuma dompet, saya mah dompet, motor, rumah, ya udahlah. Silakan borong. Ada tidak yang suka begitu? Kita cerita penderitaan lah, yang mendengar itu tidak kuat. Ingin dia paling menderita dan diijabah. Lanjut. Yang keberapa ya? Yang keempat. Nah, ciri orang baik itu peka meraba kesulitan, kesusahan orang. Jadi peka kepada orang. Misalkan ada naik bis atau kereta api, kita sedang duduk, lalu ada yang berdiri sudah tua, itu ringan saja untuk tanpa diposting ya. Kan ada yang misal tuh lihat orang tua, saya sebagai seorang yang soleh harus mempersilahkan. Ayo bu, kan ada ibu-ibu hamil, maaf ya ceritain, udah dengar belum? Mumpung ada tamu . Tolong yang jawab yang belum tahu ya. Astagfirullahaladzim, ampun ya Allah, ini bergurau. Bapak misalkan yang dari Jogja ini sedang duduk di kereta api komuter atau di bis, lalu ada kakek-kakek sudah sepuh di samping bapak pegang begini, lalu satu lagi ada ibu-ibu hamil besar di dekat pintu. Ayo, mana Jogja mau gimana mas opo? Kan mau, siapa yang disuruh duduk? Yang hamil. Salah. Bapak-bapak yang dekat dong disuruh duduk, karena yang hamil itu di pintu mau keluar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampun ya Allah. Ini dicatat nih oleh malaikat. Tapi saya senang bapak salah jawabnya ya. Astagfirullahaladzim. Itu bergurau ya, tidak boleh dilakukan kalau salah. Jadi lihat orang di kendaraan, ada yang mau nyebrang, seberangkan dan tanya dulu ya, jangan-jangan beliau baru nyampe ke sana dan diseberangkan lagi. Ada yang sakit, tanya. Kemudian ada yang staff misalkan murung aja, kenapa murung terus? Ya tanyanya bukan menyelidiki ya. Ini ya jatuh tempo hutang ya, enggak boleh begitu. Ada yang bisa dibantu ya, jangan langsung mengponis. Kemudian kalau ada yang bingung datang, kelihatan dari wajahnya, samperin. Ada yang bisa dibantu? Bu, Pak. Ya saya cari SMA Putri di sebelah mana? Ah, ini ladang amal. Ada yang mau parkir susah, kita ada waktu, turun, silakan, silakan. Ringan sekali melihat ini orang dalam kesulitan, apa yang bisa saya bantu? Orang yang baik hati itu begitu. Jadi selalu melihat, peka terhadap perasaan orang, peka terhadap kesulitan orang. Jadi beramal dan ikhlas ya, tidak ribet dengan diposting, tidak ribet dengan ingin diakui sebagai orang baik, dan tentu saja tidak menunggu-nunggu ucapan terima kasih. Nomor 5, yang kelima adalah sangat menjaga perasaan dan kehormatan orang lain. Ini ciri-ciri orang yang baik itu berkata dan melakukan apapun menjaga perasaan dan kehormatan orang. Tiap orang berbeda-beda kondisinya. Misal ya, misal. Aduh, anak saya itu lucu sekali. Dia, nah, kita cerita tentang anak yang sedang lucu-lucunya kepada orang yang sedang menunggu-nunggu ingin punya anak. Kira-kira sedih tidak? Cerita. Atau suami saya itu mesra sekali. Cerita kemesraan kepada yang belum punya suami. Apa yang gak pening itu? Atau cerita kemesraan, makanya hati-hati ya kalau mau posting mesra-mesra itu ya. Sebetulnya kalau mau mesra ya sudahlah di rumah aja. Karena yang lihat itu kasihan. Ada yang belum punya pasangan hidup, ada yang sudah punya tapi tidak mesra. Aduh, lihat. Yang tadinya suami kurang mesra bisa dimaklumi, tapi ketika melihat yang mesra jadi enak lihat suami. Hati-hati. Cerita makanan enak kepada yang sariawan. Ini perih, hadirin. Cerita tentang olahraga kepada yang sedang diopname, seger lah kan. Atau perih, makin terasa penderitaan. Ini serius, Pak. Setiap bicara itu ada dampak. Nah, orang yang baik hati berpikir dan dirasa-rasakan, termasuk menegur ya. Orang yang hatinya peka tidak akan menegur orang di depan orang. Itu namanya mempermalukan. Ada kalanya memang teguran yang memang sebagai hukuman dan disepakati, maka hukuman ini harus diketahui sebagai ada hukuman yang boleh diumumkan supaya tercegah orang lain dari perbuatan yang sama dan yang melakukannya juga mendapatkan kafarah dari hukuman itu. Tapi tidak semuanya harus diketahui orang. Kalau mau menegur, ajak empat mata, menjaga perasaan supaya tidak dipermalukan. Juga jangan menjadikan bahan gurauan ya, kekurangan, kesalahan seseorang. Ingat ya, kalau ada orang salah, kita gudangnya kesalahan, betul tidak? Dan jangan-jangan orang yang salah yang kita anggap sumber masalah itu sudah tobat, sudah memperbaiki diri, sudah diampuni oleh Allah, sudah dihapuskan dosanya, dan kita megang terus kesalahan itu. Orangnya sudah dicintai Allah, kita meremehkan, membenci orang yang tobat. Petaka itu bagi kita. Kalau kita gini ya, ada orang berbuat, orang biasa, kita biasa, ya kita sama. Ada orang berbuat baik, kita biasa, min, berarti kita hutang kebaikan, kufur nikmat. Ada orang baik, kita berbuat baik, draw. Ada orang baik, bagaimana posisi kita? Lebih baik, baru ihsan. Kalau kita hanya baik kepada orang baik dengan kebaikan yang sama, yaitu sudah impas. Kalau ada kita berbuat baik kepada orang yang biasa saja, ah kita baik. Tapi kita berbuat baik kepada yang kurang baik ke kita, ihsan. Lalu bagaimana kalau orang baik ke kita supaya kita lebih bagus lagi? Harus lebih baik dari yang dilakukan orang, itu ihsan. Ini ranking yang bagus. Dia tidak nyapa, kita nyapa, itu ihsan. Dia nyapa, kita tidak nyapa, kita zalim. Hati-hati hadirin, semua interaksi ini terjadi izin Allah dan ujian bagi kita. Kan nanti ada yang suka, ada yang biasa, ada yang tidak suka ke kita, ada yang berbuat baik, ada yang biasa aja, ada yang berbuat salah. Ini ujian bagi kita. Nah, orang-orang yang hatinya baik, dia tidak akan merespon orang dengan sikap yang tidak baik. Lanjut, pokoknya sangat menjaga kehormatan harga diri orang lain. Tidak mempermalukan, tidak meremehkan, tidak, oh apalagi menertawakan orang, tidak ada, tidak ada. Hati-hati ya, kita menertawakan orang, besok aib kita dibuka oleh Allah, celaka kita. Sudah habis belum waktunya? Sedikit lagi ya. Lalu Ciri yang keenam adalah senang mendahulukan orang lain. Misal ya, dalam mau masuk, orang yang hatinya baik tuh, apalagi ada orang tua di belakang kita, berhenti dulu, silakan ibu bapak, persilakan, mau makan, ambil, kemana dulu nih, piring kita atau piring, ambil, tawarin dulu ya, kasihkan, kemana, kiri kanan, kanan ya, ambil ke kanan dulu, kanan, dahulukan. Kita mau minum, ada beberapa gelas, diisi, isi yang lain dulu. Nah, orang yang hatinya baik biasanya hal-hal kecil seperti ini mendahulukan orang lain. Tidak rebutan. Kalau antri, ya sudah dia akan antri. Nah, orang yang agak kurang terlatih hatinya selalu egois. Tidak berebutan parkir, memberi makanan juga. Ya, kita tidak usah ngelihat. Wah, itu ayam bagian pahanya. Dibidik dari jauh, gak perlu. Ya, rezeki gak ketukar. Pas diambil oleh yang di depan kita, dendam itu selama makan. Karena dia kebagian ceker. Apa-apaan ini? Perkara kecil, betul tidak? Cuman kaki ayam. Dan sebetulnya paha ayam dengan kaki ceker itu kan sama. Sama-sama makanan. Sama-sama ayam. Sama-sama kaki. Dan misalnya ini ada makanan. Orang yang baik hati itu tidak akan ditelan sendiri. Nih roti ya. Ada bertiga kita nih. Tuh dua saya. Nah, saya bagian ngunyah, saudara bagian lihat, ini bagian mendoakan. Nggak boleh begitu. Rasulullah SAW ketika mau motong kambing, sahabatnya berkata, saya yang bagian motong. Silakan. Saya yang bagian menguliti. Bagus. Ada tuh sahabat-sahabat tuh langsung semuanya ingin kontribusi. Rasulullah juga menyimak. Saya yang bagian masak. Silakan. Tahu Rasulullah bagian apa? Saya yang bagian ngambil kayu bakarnya. Tuh begitu itu panglimanya tuh. Kalau kita kayu, saya bagian makan. Nah jangan ya. Jadi orang yang hatinya baik tuh selalu senang mendahulukan orang lain. Kalaupun tinggal satu makanan dan kita tidak lapar, kenapa kita harus makan? Benar? Juga misalkan antrian makanan gratis untuk kaum duafa. Terus kita ikut antri. Pengen diijabah. Jangan, jangan. Hadirin. Di sana ada tulisan. Pembagian makanan gratis untuk kaum fakir miskin. Kita punya uang, punya kendaraan. Terus ikut antri. Ah, Allah tahu ini. Dia punya cita-cita. Diijabah nanti. Terakhir dari yang tujuh adalah senang husnuzon. Baik sangka aja. Kenapa dia belum jawab? Oh mungkin karena sedang sibuk. Atau sudah jawab tapi telat ngesen. Jadi hidupnya tuh selalu dipenuhi dengan husnuzon kepada orang beriman. Jadi tenang. Beda dengan orang yang kurang baik, suudzon saja diselidiki semua dengan pikiran. Makanya orang yang berburuk sangka itu menurut Rasulullah disebut akdzabul hadis, sedusta-dusta perkataan. Jadi kita berbaik sangka, misalkan ada yang telat, pada mungkin sedang bantu orang di jalan. Mungkin bannya meletus. Enak hidup berbaik sangka tuh. Dan mendoakan orang yang dibaik sangkai itu. Duh mudah-mudahan lancar. Misalnya ini ya, janji jam 7. Jam 7 belum datang nih. Berbaik sangka bukan. Ah kacau, ingkar janji, pengkhianatan, munafikin. Padahal dia datang dari 7:30. Lagi di toilet ya. Ini terus mencaci maki, apalagi dibeberkan. Tuh contoh buruk. Dia jabatannya ini, tapi datang telat padahal sudah ada di sana di belakangnya.
1: Apa ini?
0: Ini nafsu. Berbaik sangka. Lalu mendoakan orang yang dibaik sangka ini. Jadinya senang mendoakan kebahagiaan dan sembunyi-sembunyi. Boleh tidak kita memberitahu orang yang didoakan? Boleh. Tapi lebih banyak yang sembunyi-sembunyi. Kalau orang minta doa, kita doakan terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Teng, maaf kepanjangan, harusnya 30 menit. Ada yang akan ditanyakan atau melengkapi? Silakan Pak.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya Mudasir dari Karawang, Ustaz.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, hari kemarin ke sini ke Bandung itu antar anak ke UPI, Ustaz.
0: Alhamdulillah,
2: keterima di UPI. Sebelumnya sekolah di Baitul Quran Darut Tauhid selama 3 tahun SMA.
0: Masya Allah.
2: Ini anak yang pertama. Anak yang kedua kemarin juga sudah lulus juga dari Baitul Quran, tapi masih nunggu untuk kuliah selanjutnya.
0: Jadi Bapak ada 2 anak yang di Baitul Quran.
2: Iya.
0: Darut Tauhid ini.
2: Iya.
0: Kenapa Bapak menyekolahkan anak di Baitul Quran?
2: Ya Alhamdulillah melihat kebiasaan di Darut Tauhid yang disiplin dan sebagainya itu, akhirnya kami bersama diskusi sama keluarga menyekolahkan di sini. Dan Alhamdulillah kemarin anak baru mau masuk nanti tanggal 18 di UPI itu melalui jalur prestasi istimewa. Karena kemarin UTBK-nya sebenarnya gagal, cuman mengikuti jalur hafalan, Alhamdulillah diterima dan tidak membayar IP. Kalau mandiri kan biasanya ada IP. Alhamdulillah kemarin diterima ya tanpa membayar IP.
0: Masya Allah.
2: Mohon doanya semoga kuliahnya ini berjalan lancar.
0: Gitu. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Kemudian mohon maaf pertanyaan Ustaz yang kedua. Kami memang saya ya khususnya ada rekanan yang memang ini gitu ya, yang baik gitu, sudah kenal baik. Kemudian ya suatu saat minta tolong untuk istilahnya pinjam dana seperti itu. Nah saya sampaikan, waduh mohon maaf kalau dana saya nggak punya, tapi saya ada akses kemudian untuk bisa ini ke tempat lain gitu ya, seperti itu. Nah itu ya Alhamdulillah sih berhasil gitu ya, teman saya tanpa konfirmasi ataupun diskusi dengan istri seperti itu. Nah kondisi seperti itu maksud saya untuk membantu hal yang baik, tapi tidak diskusi dengan istri ataupun keluarga itu, mohon arahannya seperti apakah baik. Boleh ataupun tidak seperti itu. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Satu, tentang anak ke Baitul Quran. Ada sesuatu yang membahagiakan yang harus kita pahami, bahwa kalau orang dekat dengan Quran dan ikhlas, Allah akan memberikan banyak-banyak sekali karunia. Karena Al-Quran itu mukjizat kepada Rasulullah yang ada sampai sekarang. Bersyukurlah Pak, 2 dari berapa anak Bapak yang ke Quran? 5 ya, 3 lagi kami tunggu. 5 lagi kami tunggu ya, karena anak 3 plus ibu bapaknya ya. Keluarga pecinta Quran, kalau bisa dari punya anak berapa, setidaknya salah satu di antaranya adalah penghafal Quran, pengamal Quran, membawa keberkahan yang banyak. Yakinlah, percayalah ya. Berita dukanya adalah sekarang tren penurunan orang belajar Al-Quran anak-anak ini. Ini menyedihkan, di mana-mana orang yang mau belajar Quran bukan tidak ada, tapi berkurang jumlahnya. Ini rugi ya. Ayo ibu bapak yang punya anak, di mana saja yang kira-kira pesantrennya betul-betul bisa menjadi jalan anaknya dekat Quran, silahkan. Salah satunya di Darut Tauhid, silahkan ya.

0: Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, kita sudah simak bersama sajian ilmu di kebersamaan pagi hari ini yang baru saja disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar langsung dari Masjid Darut Tauhid Bandung di kebersamaan pagi hari ini. Mari kita doakan bersama sahabat MK, guru kita. Mudah-mudahan ilmu yang sudah disampaikan di pagi hari ini menjadi amal jerih untuk beliau. Dan juga tentunya senantiasa Allah istiqomahkan dalam kebaikan selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kami juga akan menyapa Anda, sahabat MK, di kebersamaan pagi hari ini yang sudah bergabung mengirimkan atensinya. Namun sebelum itu kami akan hadirkan kembali terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang tentunya dapat kita manfaatkan, dapat juga kita ambil bagian di dalamnya.
1: Putus asa tiada lagi.
0: Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi, bintang 121 bintang 43 pagar. Dan pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
1: Penghapus dosaku, mengganti hukumanmu di akhirat.
0: Selain itu, sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Di hatiku, kerana takutkan siksamu.
0: Kami ucapkan terima kasih kepada Anda, sahabat MK, yang sudah bergabung di kebersamaan pagi hari ini. Ada dari Ibu Citra dari Cijantung Ciamis yang alhamdulillah sudah ikut bergabung menyimak di kebersamaan pagi hari ini dan juga melaporkan kualitas siaran dari Cijantung Ciamis terdengar sangat jernih, mencerang jelas. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Citra dari Cijantung Ciamis. Lalu juga ada Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur. Selanjutnya ada Kang Iman dari Tasik Malaya. Terima kasih juga sudah bergabung di kebersamaan pagi hari ini.
2: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
3: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis, Bapak Sahana Minap.
1: Salim Suteja.
0: Alamat lengkap di mana, Pak?
1: Desa Bangunsari RT5 RW5 Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Paranto CF 2 botol.
0: Bapak kunaon kitu Pak panyawatna?
1: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot gitu. Alhamdulillah ayeuna mah parantos ngaleut jamu tetes Alpa Propolis. Alhamdulillah damang gitu penyakit abi teh.
0: Di sabaraha botol apa damangna?
1: Eta sebotol ge parantos setengah botol eta. Parantos aja reaksi. Alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
0: Bapak kegiatan naon, Pak?
1: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu.

0: ya petani sawah, petani perkebunan.
1: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS.
0: Kepada para pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes alpapropolis simkuringge, alhamdulillah tos F2 botol penyakit simkuring teh parantos, alhamdulillah damang.
1: Bapak tos kemana wae, Pak?
0: Berobat ke puskesmas. Oh, kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
1: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
3: Mohon.
2: Teh Siti itu mana lingkit teh?
3: Di Cihideung. Cigaru.
2: Cihideung Cigarunya. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uyan ka dia teh?
3: Dua katilu aina.
2: Dua katilu ainanya. Mohon. Panyawat teh anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus riut.
2: Mohon.
3: Upami
2: mohon upami nuju di check up naon panyawatna cenah teh?
3: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras deui.
2: Tadi teh seueur nya komplikasi panginten teh nya.
3: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
2: Mungse mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh?
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueur nya.
2: Sabar hiji benjolan teh teh?
3: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran jantung tujuh.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah.
2: Kumaha teh ayeuna?
3: Gitu, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu, teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enanya ya.
3: Teu nyeri alhamdulillah.
2: Tak sabar lagi kan rupanya mbak teh?
3: 2012
2: ini 2020 berarti 10 usumnya?
3: Iya, tos lami.
2: Tapi alhamdulillah sering saya ngeliat tandung alfa propolis majeng sehatnya?
3: Alhamdulillah, ayah karosna gitu.
2: Seeranu
3: karosna gitu. Soca, enam bengras nih ngalit. Alhamdulillah. Iya, tos te ayah, cangke, tos hilang gitu nya.
2: Ayah namanya?
3: Seeranya pengenu karosna.
2: Alhamdulillah.
3: Biasa, iya weh gitu. Ngan ayah kena benjolan kan tuh salit deh.
2: Salit deh nya. Mohon, insya Allah mudah-mudahan.
3: Mudah-mudahan nih ya.
2: Halaras aya kesan deut teh ka ngomitra ka undang supados sehat sapertos teh kieu teh
3: upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi
2: cobian pangitenya
3: cobian we tos karaos ku abdi gitu alhamdulillah sareatna ieu
2: aya karaos na nya sehat salamina teh nya
3: mudah-mudahan ya nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan ya ku sareatna landong sim abdi tiasa damang ieu ku sareatna nya
2: mohon amin hatur nuhun teh nya mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Showbiz, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dupi ya teh sarang saha namina?
2: Panana.
1: Bapak Nana teh ti mantan?
2: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
1: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
2: Panyawatna teh atuh gitu. Atuh sampean.
1: Tos sabaraha lami?
2: Atos 10 tahun langkungan we lah.
1: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
2: Laras, aya karaosna kitu.
1: Alhamdulillah, tah uninga alfa propolis di mantan Bapak?
2: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
1: Bapak teh saeb sabaraha botol?
2: 5.
1: 5 botol. Tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
2: Aya.
1: Kumaha karaosna?
2: Karaosna janten eta lambungna janten ilang gitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
1: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasnya.
2: Nah, mudah-mudahan gitu.
1: Aya anu bade disaurkeun ka anu sanesna?
2: Aya. Bila aya anu perogi alfa dongkap gitu.
1: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminanya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karangkendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregdeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 8.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tingletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, terasa sampean tingletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak.
1: Ibu saat acara dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos kamana wae, Bu?
2: Kada ke kantos genep ulihan. Kelas ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar ngawanaon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah, ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah. Kuyang tos teu aya, penceletot teu aya. Ras anu kadua,
1: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun hasiatna kitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sakupingkeun ieu dina radio Pis Ciamis. Madong ngupingkeun dongeng sareng wayang geuning kaya iklan. Abdi teh kata aji mi barang meser ka pon lanceuk.
1: Ibu aya pesen teu kana sanes kana mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapertos ibu? Mangga, Bu.
2: Mun mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga maleser Alpha Propolis margi tos karaos ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kana kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat menuju sarang teh betinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
3: Malak pegirung.
2: Malak pegirung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Janten maksana kumah malak pegirung teh teh?
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan. Engap.
2: Engap.
3: Ya.
2: Terus kana pernapasan kumah?
3: Ya tak engap.
2: Eh. Engapnya?
3: Ngangahe engap.
2: Oh.
3: Ya sesak sesak napas gitu.
2: Sesak napasnya. Tos sabaraha lami ya teh?
3: Ai hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya, hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae.
3: Ka mana mani?
2: Oh, tos ka itu ka dieu pangin teh.
3: Ya, tos ka itu ka dieu.
2: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeuleut landong alfa propolis saep sabaraha botol tah?
3: Karaksa botol kadua arek
2: ayeuna.
3: Ya, kadua anu ayeuna.
2: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleueut alfa propolis sabaraha dinten anu karaos?
3: 3 poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
2: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucurnya?
3: Ya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur eh.
2: Malahan mah kulembogé ngangobandal teh 3 nya.
3: Ya, nyana. Da eungap teh apan nganga.
2: Laras laras laras.
3: Ayeuna mah alhamdulillah.
2: Sareng seneng ngaleutan nong propolis.
3: Ya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
2: Laras. Sabaraha kali eta ngaleutan sadinten?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes sakali ngaleut?
3: Genep-genep.
2: Genep-genep berarti enjing ya?
3: Ya, enjing lohor jeung sonten bade bobo.
2: Laras laras laras mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawana teh kamari.
3: Polip.
2: Polip ya.
3: Ya, menurut dokter mah polip
2: cenah. Alhamdulillah ayeuna mah sareng seneng ngaleutan nong alfa propolis alhamdulillah. Ya.
3: Alhamdulillah ayeuna mah longsong gitu irung teh teu eungap teuing.
2: Alhamdulillah.
3: Kawangkong eunama bente.
2: Bentes deuing
3: nya. Ya eunama mah.
2: Da kapan mah kot malegpeg nya?
3: Malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya.
2: Mohon mohon mohon alhamdulillah. Aya saran teu kang sanes? Bilih gaduh panyawat sapertos teh teteh gitu.
3: Nya bilih anu sami.
2: Mohon.
3: Wa biatos di wartosan tadi Ciwates aya sami cara abi cenah malegpeg irung teh. Peser abi ge cita ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
2: Laras.
3: Nya alfa propolis ceng teh.
2: Rasul hatur nuhun tehnya.
3: Nya sami.
2: Assalamualaikum.
0: Baraya Radio Pis.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.